Pro 3 Jakarta ya, untuk mendengarkan Warta Berita Setar Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada perbaikan. Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari

0: program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari ini hari Selasa 29 September 2026 dengan topik Desil berubah, Bansos berubah, apa yang harus dipahami masyarakat. Baik, seperti yang sudah ada yang bergabung bersama kita angkat terlebih dahulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki.
1: Baik, Pak Rasino. Iya, silakan nih Pak Rasino.
2: Ya, ini topik kita nih pagi ini sangat bagus sekali ya, bagi masyarakat ya. Mm-hmm. Nah, topiknya tadi Pak Desil berubah,
1: Bansos berubah, apa yang harus dipahami masyarakat?
2: Apa yang harus dipahami masyarakat? Yang memang sebenarnya yang namanya desil masyarakat banyak yang tidak paham juga, Bung Riki.
1: Yeah.
2: Nah, desil sendiri adalah istilah dalam statistik ya, yang membagi sekelompok data dan dirumuskan menjadi sebuah bagian, yaitu 1-10. Semakin rendah desil seseorang, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan rumah tangganya.
1: Yeah.
2: Misalnya 2-4 adalah kelompok menengah, kelompok miskin dan rentan miskin ya. Mm-hmm. Sedangkan kelompok desil 5-10 adalah kelompok masyarakat menengah dan yang sejahtera.
1: Yeah.
2: Saya kira harus ada tim yang menilai desil ini. Ya, tim yang beranggotakan pemerintah yaitu dinas sosial ya, kemudian perangkat RT/RW dan juga dari akademisi. Mungkin secara kasat mata kalau kita melihat seseorang yang tidak mampu atau desinya rendah, saya kira misalnya dari pakaian sehari-hari, rumah yang tidak layak huni, tidak ada pekerjaan tetap, orangnya sakit-sakitan lagi, dan orangnya jujur mau minta-minta juga malu. Nah, inilah yang perlu dicek oleh dinas sosial atau tim yang menilai ini, baru tim terjun ke bersama RT/RW ke lapangan. Tetapi ada pula pemiliki yang rumahnya agak sedikit bagus ya, karena dibuat saat dia bekerja, sekarang dia tidak bekerja lagi dan sakit-sakitan lagi dan beli beras juga susah. Dengan penelitian yang mendekati akurat, maka insya Allah bantuan akan tepat sasaran. Jika mendekati keakuratan data atau desil, maka persentase kecemburuan sosial juga akan rendah. Tetapi jika sebaliknya, jika data yang digunakan adalah data dari pusat, dari Kementerian Sosial yang sudah 5 tahun yang lalu, maka bisa jadi tidak tepat sasaran, sehingga timbullah kecemburuan sosial yang sekarang mungkin masih ada ya, masyarakat yang mereka dapat kok kami tidak dapat, dan ini bisa berbahaya bagi tingkat apa kriminalitas ya, bisa jadi terjadi kriminalitas di antara kita di masyarakat karena dia kekurangan makan, kekurangan lain sebagainya, sehingga bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga kepada pemerintah harus betul-betul desil ini harus yang tepat, yang bisa membagi bansos itu tepat sasaran.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih ya. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizky.
1: Baik.
3: Salam sehat selalu Bung Rizky.
1: Baik Pak Abdul Qadir.
3: Tetap semangat.
1: Tetap semangat ya Pak Abdul Qadir ya.
3: Benar menyerah.
1: Walaupun cuaca begini tetap harus semangat.
3: Walaupun cuaca seperti ini ya, walaupun pekerjaan kita merasakan berat, tetap semangat dan lanjut ya.
1: Iya.
3: Ya, topik pagi hari ini desil berubah, bantuan sosial pun berubah.
1: Iya.
3: Jadi kan kalau kita ketahui saat ini desil kita kan dari desil 1 sampai desil 10
1: ya. Iya, betul.
3: Jadi pertanyaan saya yang berubah itu kalau desil 1 apa ke bantuan sosialnya, desil 2 itu apa, berupa apa bantuan sosialnya, desil 3 berupa apa bantuan sosialnya, kan Tapi ini kan katanya sepertinya desil 1 sampai desil 5 ini kategori orang yang miskin, yang kurang ekonominya kurang mapan gitu ya.
1: Yeah, yeah.
3: Jadi dapat bantuan beras sebanyak 30 kilo per bulan. Apa-apa per bulan atau per bulan itu kan kita nggak paham lah kan.
1: Yeah.
3: Jadi kategori desil 6 sampai 10 terkategori desil orang mampu ya. Cuma kan desil 6 sampai 10 kan kelasnya berbeda.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan maksud saya tuh menentukan desil itu dari mana kan gitu. Jadi sekarang ini kan yang banyak polemik itu katanya desil itu nanti yang ditentukan saya kok desil sekian, padahal desil saya dulu desil sekian kan gitu.
1: Betul.
3: Ini tentunya ada permainan antara ketua RT atau ketua RW kan.
1: Yeah.
3: Tapi kalau menurut saya itu bukan ketua RT RW kalau Bung Rizky. RT RW itu cuma mengantarkan menunjuk petugas BPS ke wilayah kerjanya. Jadi yang menentukan itu bukan Pak RT RW kalau menurut saya ya. Jadi itu tujuannya sepertinya ditentukan dari sana. Kita nendesin berapa kalau nggak salah saya Bung Rizky ya. Kan kalau yang orang mampu dikategorikan dari sini yang di kategori kan susah rancu kan.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, kepada dapat ditinjau lagi ya. Semacam ini tidak membuat masyarakat di bawah berpolemik meski.
1: Baik.
3: Jadi menentukan itu kondisi satu itu sangat miskin kalau menurut analis.
1: Iya, iya.
3: Untuk bantai kecil dua, inilah yang saya bilang. Kalau kita sekelas kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai kelas 6 kan beda-beda.
1: Yeah.
3: Pola pikir dan pengalaman kita. Tentunya hadiah. Hadiah ini lah yang maksud saya itu kan bantuan itu.
1: Betul.
3: Jadi ini sama rata. 1 sampai 5 itu desilnya berat 30 kilo kan gitu. Jadi tidak ada penimbangan.
1: Yeah.
3: Semoga saja ini tidak ada kesenjangan sosial. Meski kalau menurut saya bikin aja 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Itu saja sudah kan. Jadi tidak banyak desil. Desil 10 sampai 10 ini banyak kali.
1: Kemiskinan. Membingungkan ya Pak Abdul Qadir ya.
3: Ya, terima kasih Bu Rizky.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Qadir, terima kasih. Di belakang Pak Abdul Qadir kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Semangat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Dengan Siswanto.
1: Pak Siswanto. Apa kabar Pak Siswanto, sehat?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Pak
4: Siswanto. Jadi berkaitan dengan desil ini, kita memang melihat dari informasi ya, saya baca, kemudian juga ada beberapa kawan lah yang merasakan perubahan-perubahan ini memang suatu hal yang aneh gitu loh Bang.
1: Iya.
4: Umpama misalnya kawan saya ya, ini satu kasus ya yang ada di Tanjung Pinang. Kawan saya ini single parent dengan anak 3 gitu. Kemudian juga tidak mempunyai pekerjaan tetap.
1: Iya.
4: Lalu dia ditempatkan ke desil 8 gitu. Kan ya istilahnya itu kan membingungkan kan, kok bisa seperti itu kan gitu loh.
1: Yeah.
4: Fakta dengan data tuh nggak sama, nggak matching gitu. Iya kan, itu ini terjadi di kota Tanjung Pinang baru satu, sementara desil ini berlaku seluruh Indonesia kan begitu.
1: Yeah.
4: Ada lagi cerita ya, saya baca di media massa. Seorang anggota dewan, dia ditempatkan di desil 5 coba. Yeah. DPR RI loh. Kan begitu. Ini kok bisa salah sasaran, kok bisa salah data nih, bagaimana ceritanya?
1: Yeah.
4: Kalau ditanya bilang petugasnya bekerja apa enggak, mereka tersinggung dong. Bilang masuk kami enggak bekerja kan, enggak mungkin kan.
1: Yeah.
4: Tapi kok bisa seperti ini kejadiannya kan begitu. Ya kalau mau dibuat desil lah apalah namanya, masyarakat ini pasti nerima aja, ya kan? Tapi dalam pelaksanaannya tuh akurat apa tidak? Tingkat akurasi ini seperti apa gitu?
1: Iya.
4: Ya tujuannya mungkin baik ya. Ya tujuannya mungkin baik. Tapi kalau ada kasus seperti ini nih, lalu mau ngapa gitu loh? Ya bisa.

0: pas laporan itu berapa lama begitu kan, kan kita sama-sama ingin dengar gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya semua itu semuanya ada bagusnya, cuma pelaksanaan yang di lapangan itu kadang-kadang ya seperti itulah gitu. Tahu sama tahu. Itu aja Bang Rizky.
1: Baik,
0: terima kasih atas waktu yang diberikan untuk beropini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Siswanto, terima kasih atas opininya. Masih kami tunggu nih jika ada yang bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini ya, dengan topik desil berubah, bansos berubah. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami ya. Silakan. Besi kami tunggu di 08117789830. Baik, sepertinya Bu Sinta silakan menghubungi lagi. Tadi terputus sepertinya Bu Sinta di line WhatsApp kita ya. Baik, kita angkat kembali nih pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rizky.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Pak Nasrun.
1: Pak Nasrun, apa kabar Pak Nasrun? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ini alhamdulillah. Pagi ini walaupun kabut sedikit-sedikit masih ada ya Bang Rizky ya.
1: Betul.
2: Kabut ini tenggelamlah di bumi.
1: Iya, amin.
2: Suasana bisa kembali cerah. Amin.
1: Amin, amin.
2: Ya, mengenai desil ini kita ya, caranya desil-desil ini kita kasih awal-awal lah ya Bang Rizky. Apa maksudnya desil-desil ini ya? Ini biasanya kategori tingkatan ekonomi lah Bang Rizky ya. Ini kan ada sensus ekonomi orang yang bagi menerima-rima bantuan ini didatangi Bang Rizky di etolas itulah ya bagi penerima bantuannya. Kadang-kadang yang menjawab itu, mohon maaf, kadang-kadang nggak mendetil sekali ya Bang Bang Rizky ya. Atau yang kerja buruh harian lepas. Yang buruh harian lepas itu kerja kan satu hari kan secara kadang-kadang 150, kadang 100 ribu satu hari kan. Kerja buruh itu kan nggak semalamannya 30 pol ya Bang Rizky. Kadang-kadang saya tetangga saya kerja tapi 20 hari. Jadi kalau 100 ribu saya berapa tuh? Berarti 2 juta kan. Jadi yang mendata itu dihitung satu hari berapa Pak? 100 yang dihitung wah 3 juta. Kalau penghasilan 3 juta satu bulan udah termasuk desil ting dan masuk melayak loh Bang Rizky. Jadi kita harapkan pada instansi terkait itu dikasih arahan betul-betul lah ya, ya pertanyaan tuh yang betul-betul jangan pukul rata aja ya. Yang buruh harian lepas, tukang beca itu dah perhatikan betul-betul lah gimana perlu nanti ya RT di bagi KDRT itu siap mendampingi kok mendampingi warga-warga yang kena itu. Kalau dengan dampingin dengan RT kita warga itu enggak grogi ya Bang Rizky ya.
1: Betul.
2: Kita akan ke depan lagi karena kan ada data tuh RT RT itu siaplah mendampingi, mengarahkan supaya data-data itu aktual. Kadang-kadang di mobil depannya ada mobil. Mobil itu bukan mobil apa, ada anaknya numpang taruh situ. Hari Bapak punya mobil ini. Jangan-jangan semrawut juga lah Bang Rizky. Jadi kesimpulannya, yuk kita awal-awal lagi kita di sini gini-gini harus satu bulan atau dua bulan, tiga bulan dikasih arahan dulu. Supaya warga itu tahu, jawabannya itu tahu, supaya nggak salah sasaran. Sementara gitu Bang Rizky, undang-undang mengatakan orang yang susah, orang terlantar itu tanggung jawab negara Bang Rizky, undang-undang itu ya. Sementara gitu Bang Rizky, salam sehat selalu, semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrun ya. Di belakang Pak Nasrun kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rizky.
1: Iya, dengan Ibu Sinta ya, betul.
3: Dari Ibu Sinta.
1: Iya. Baik, apa kabar
3: ini
1: Ibu Sinta?
3: Ini kami sehat? Ya alhamdulillah sehat sama Mas Rizky. Ini saya ingin kami juga ini terjadi juga. Kadang kami cuma biasa aja buruh lepasnya, tapi kok sampai kena desil 8.
1: Okay.
3: Jadi kami telah memperbarui ke Dinas Sosial.

0: Nanti katanya kabarnya bulan November. Jadi yang kami herankan ini masyarakat yang bagaimana yang desinya itu bisa naik? Apa dia ya ibaratnya ada punya ada segala-galanya lah.
1: Ya, ya.
0: Ya, ibu nih kalau bisa RT RW baik pun Pak Lurah, camat itu kalau bisa meninjau ke masyarakatnya itu. Jadi bisa tidak semaunya aja menaikkan desil.
1: Iya.
0: Jadi kita memang ya kalau memang kita merasa sudah berada, sudah mapan, untuk apa kita menerima bantuan dari pemerintah?
1: Iya.
0: Maunya kita ini kan lebih baik lagi untuk mengurangi kemiskinan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ibu mohon kalau bisa RT RW-nya itu partisipasi lah melihat benar-benar mana yang
1: Halo Bu Sinta, baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Sinta terputus. Bu Sinta. Baik, di Bang Bu Sinta kita angkat kembali nih ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, dengan Pak siapa nih?
2: Oh, Pak Nanda alias Satu Pulau Mantang.
1: Oh, Pak Nanda di Mantang. Baik, silakan Pak Nanda.
2: Iya, kalau saya orang pulau ini ya tidak memahami sangat ya masalah
1: iya.
2: Sosial. Tapi kebelakangan-belakangan ini kan Bapak sering nonton TV lah. Apa kata Bapak Haji apa tadi yang dari Teluk Keriting. Itu memang betul orang dewan DPRD kok bisa dapat bansos. Gitu kan? Jadi kan tidak masuk akal. Tapi setelah diverifikasi dia bahwasanya dia tidak pernah menerima kan gitu. Ini cerita dikit nih. Jadi 2-3 hari kemarin saya pernah ngobrol dengan teman atau anak-anak saudara yang bekerja di kantor desa. Bahwasanya adik saya itu bergantian nelayan setiap hari memancing dapat ataupun tidak dapat kan itu gantung rezeki. Itu telah dicancangkan kategori level 6 ya bahasa saya gitu, saya tak paham itu kan. Tapi kalau 6 itu kan tidak dapat apapun. Di situ saya berpikir, jadi orang yang kayak adik saya itu kok bisa dikategorikan orang senang lah gitu kan. Jadi di mana tuh data yang didapatkan oleh pemerintah? Kalau saya melihat kan kalau lewat-lewat online lah bahasa saya itu kan. Itu rasa saya banyak errornya juga. Kenapa? Saya pernah mengurus-mengurus lah ya, mengurus masalah BBM nih. Setiap bulan kami harus mengajukan kuota baru nih setiap bulan. Apa alasan Pak? Saya tanya, belum siap-siap. Oh masih error katanya. Istilah kalau bahasa saya itu alatnya masih error Pak. Oh gitu ya. Jadi susah kadang-kadang sini sekarang kalau Bapak ya pribadi nak mempercayakan masalah data itu dengan online gitu.
1: Baik.
2: Itu. Jadi dalam hal ini betul-betullah peran di bawah itu saya mengharap juga lah supaya yang mendengar di Mantang pun mau di mana. RT ini yang ujung tombak yang paling di bawah harus juga itu ya istilahnya solidarisasi lah dengan masyarakatnya. Dilihat bagaimana kalau bisa didampingi itu orang yang mendata masyarakat kita. Betul tak layak tidak kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanda di Mantang ya. Terima kasih. Di belakang Pak Nanda kita akan kembali nih. Halo. Baik, sepertinya terputus ya pendengar ya. Baik pendengar, masih ada waktu sedikit. Jika ada yang bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini ya, dengan topik desil berubah, bansos berubah. Baik, sepertinya ada satu penelpon. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum,
3: halo.
1: Selamat pagi. Iya, selamat pagi.
3: Ya, Mas Riki.
1: Iya, dengan Bu Erna,
3: betul. Bu Erna kembali, Mas Riki.
1: Baik, Bu Erna. Silakan Bu Erna.
3: Ya. Kita ini RT RW ini kadang-kadang bingung juga, Mas Riki.
1: Gimana tuh?
3: Orang yang pantas menerima tuh kok alele levelnya 5, 6, 7. Dari mana? Kita sih sudah memberikan ke lurah segala sesuatu itu menurut kenyataan lah ya Mas Riki.
1: Iya.
3: Tapi di sebaliknya itu Mas Riki, ini datang lagi mengenai daftar-daftar orang-orang yang akan mendapat dana sosial ini dari pusat itu kok berbeda seperti itu.
1: Yeah.
3: Jadi kami RT RW ini kadang-kadang juga bingung, bukan tidak mau mendampingi, malah data-data itu adalah akurat.
1: Yeah.
3: Tapi kenyataannya di sana nanti berbeda, Mas Riki.
1: Baik.
3: Ah, jadi itu yang bikin kita. Jadi saya juga sebagai dulu baru berapa bulan inilah belum enggak jadi mantan RW lagi. Saya selalu itu membantu masyarakat.
1: Iya.
3: Kalau mau, ayo kita ke kantor sosial atau kantor lurah menjelaskan yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi, bagaimana ya? Timpang tindih, mana yang benar, mana yang akurat, mana yang tidak, itu sulit sekali kita, iya, Mas Riki. Kadang-kadang itu macam dana BLT itu ya. Itu banyak orang-orang yang kaya-kaya yang dapat, Mas Riki.
1: Yeah.
3: Ada di daerah saya ini dapat BLT.
1: Yeah.
3: Dia punya rumah yang mewah, mobil ada, semuanya serba ada. Tapi untung aja lah Mas Riki, dia tuh orangnya jujur. Dia gak mau nerima, Mas Riki.
1: Yeah.
3: Bu atau Pak RT, saya kembalikan lagi dana ini, terserah lah. Pak RT mau kasih sama siapa aja.
1: Baik.
3: Yang penting dana ini bisa diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Itu pula Mas Riki, ada yang mau jujur dalam hidup ini. Jadi bagaimana kalau ada orang yang tak jujur, dia punya mobil, punya dapat BLT. Itu yang susah kita, Mas Riki. Karena BLT ini langsung dari pusat, tidak dari RT dan RW atau kelurahan, tapi datangnya dari pusat. Hanya itu aja, Mas Riki.
1: Baik,
3: mudah-mudahan lah ya. Oh, untuk selanjutnya itu, ini yang kasihan nih Mas Riki. Ada lagi contohnya, orang itu janda, setengah stroke, tak punya mata pencarian, rumahnya tuh di emperan keluarganya aja, Mas Riki.
1: Okay.
3: Gak dapat loh, Mas Riki. Masa statusnya level 5.
1: Okay.
3: Ya Allah ya Tuhanku, bagaimana orang ini memeriksa ya? Sebelum bagaimana ini menentukan sebetulnya. Tapi mungkin ada nggak waktunya kita memperbaiki sehingga masyarakat kita masih bisa menerima dengan baik bantuan-bantuan dari pemerintah ini.
1: Baik, baik.
3: Kita mengharap seperti itu aja lah, Mas Riki ya.
1: Betul, Bu Erna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah ya. Dan mendengar, kita akhiri dulu nih opini publik untuk pagi hari ini, karena sebentar lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan bisa kita dengarkan dan kita saksikan ya dialog Tanya Minang pagi. Dan Anda juga bisa berinteraktif nanti di dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama ya. Desil berubah, bansos berubah, apa yang harus dipahami masyarakat. Dan nanti Anda bisa berinteraksi di dialog interaktif Tanjung Pinang pagi dengan narasumber ada Dr. Irwanto, SPD MSI sebagai Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ada Endri Bagus Prasetyo, SIS MSI, Pengamat Sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baik, opini publik kami undur diri dulu dari opini publik pagi hari ini. Sampai bertemu di opini publik berikutnya dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Nama saya Caca. Harapan saya, program Bansos ke depan bisa lebih mudah diakses dan tidak berbelit dalam prosesnya. Banyak masyarakat kecil yang ingin mengajukan tapi terkendala administrasi atau kurangnya informasi.
1: Nama saya Ahmad. Kalau menurut saya, tentu saya berharap pemerintah dapat menyalurkan program bantuan sosial ini dengan lebih tepat sasaran dan transparan tentunya, dan berkelanjutan agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga penting untuk meningkatkan pengawasan dan pemberdayaan agar penerima bantuan ini dapat mandiri baik secara ekonomi untuk di masa depan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Dialog Tanya Pinang Pagi. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, perubahan desil dalam data penerima bantuan sosial ini masih menjadi perbincangan yang hangat ya, tentunya di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya perubahan desil ini dapat berpengaruh terhadap status seseorang dalam menerima berbagai program bantuan pemerintah. Nah, ada masyarakat yang sebelumnya rutin menerima bansos namun kini tidak lagi terdata sebagai penerima. Sementara sebagian lainnya ini merasa kondisi ekonominya masih membutuhkan bantuan. Nah, kondisi ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimana sebenarnya desil ini ditentukan? Apa yang menyebabkan desil seorang berubah? Dan ketika data yang tercatat ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Nah, inilah akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik desil berubah, bansos berubah. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Sudah hadir di dalam dialog pagi hari ini, ada yang melalui Zoom, ada juga yang langsung hadir di studio. Kita mau sapa Pak Dr. Irwanto, SPD, MSI, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial, Provinsi Kepulauan Riau. Pak Irwanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Aryo ya, Pak?
2: Iya, benar. Sehat kabarnya, Pak Irwanto?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Baik.
3: Sehat, dalam keadaan berkabut ini.
2: Iya sih. Di Batam ya, Pak Irwanto lagi di...
3: Saya... kebetulan di kantor, tetapi nggak bisa langsung ke RRI.
2: Oh, oke.
3: Sambil mengerjakan tugas.
2: Siap. Semoga tetap clear ya Zoom-nya ya. Tidak ada gangguan sehingga jelas gitu nanti dialog kita ke masyarakat. Yang berikutnya di studio ada Bang Henry Bagus Prasetyo, ESOS MSI, pengamat Sisipol dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pengamat sosial maksudnya dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Bang Tio, selamat pagi Bang Tio.
4: Selamat pagi Bang Rio.
2: Kita kayak ini ya, satu perusahaan.
4: Betul,
2: sama-sama
4: betul.
2: Biru. Oke, kita akan berbincang nanti. Sesaat lagi kita akan diskusikan bersama para narasumber apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil. Nah, lalu bagaimana perubahan desil ini terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika merasa datanya tidak sesuai. Jadi dengarkan terus Dialog Tanya Pinang pagi ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, perubahan data dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat mempengaruhi siapa yang masuk sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ada masyarakat yang sebelumnya menerima bansos, tapi kini tidak lagi terdata. Sementara di sisi lain, ada warga yang merasa layak, namun belum mendapatkan bantuan. Nah, mungkin kita mau ke Pak Irwanto terlebih dahulu. Pak Irwanto, mungkin ini sudah beberapa kali memang kita diskusikan, kita bawa dialog, tapi masih ada aja di masyarakat yang bertanya gitu kan, yang jadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat terkait penentuan desil ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya desil itu dan mengapa perubahan desil ini bisa mempengaruhi penerimaan bansos gitu, Pak Irwanto. Silakan, Pak Irwanto.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Aryo, Pak Hendri, saya mohon maaf nih karena nggak bisa bergabung langsung di RRI.
2: Iya.
3: Tapi paling tidak substansinya bisa kita jelaskan ke masyarakat. Suara saya bisa didengar ya, Pak?
2: Bisa, alhamdulillah.
3: Baik, jadi begini. Hubungan antara bantuan sosial dengan desil ini seperti mata uang. Dia saling memiliki hubungan yang sangat erat. Bansos, bantuan sosial adalah bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Diintervensi dengan data terpadu, data tunggal sosial ekonomi nasional namanya. Kalau dulu DTKS, sekarang berubah menjadi DTSN. Nah, di DTSN itu yang berhak mendapatkan bantuan diperingkatkan kesejahteraan. Jadi desil sama dengan pemeringkatan kesejahteraan, Pak Aryo. Pemeringkatan kesejahteraan. Jadi pemeringkatan itu dibagi di dalam desil namanya. Nah, di dalam ring, di dalam rentang 10 desil. Desil 1 sampai dengan desil 10. Pemeringkatan yang paling terendah sekali adalah desil 1. Masyarakat di Indonesia ini yang tergolong di dalam desil 1, 2, 3, 4, dan 5 itu yang berhak mendapatkan bantuan. Nah, dari mana sumber pemeringkatan ini? Sumber pemeringkatan ini dilakukan dengan proses ground checking oleh pendamping sosial, oleh pihak desa kelurahan. Bisa juga masyarakat sendiri mengusulkan ya, untuk dapat memasukkan data ke dalam sistem informasi kesejahteraan sosial SIKMG yang sudah dibuat oleh Kemensos sejak keluarnya instruksi presiden tentang DTSN. Artinya masyarakat yang masuk pada desil 1 sampai dengan 5 dia berhak memperoleh bantuan. Apakah itu PKH, apakah itu sembako, BPNT, apakah itu bantuan terkait lansia, disabilitas, kemudian bantuan-bantuan yang lain. Yang dalam hal ini yang kita bicarakan adalah bantuan dari pemerintah pusat. Begitu juga bantuan-bantuan dari APBD kabupaten maupun APBD provinsi tetap merujuk kepada desil. Nah, yang jadi masalah sekarang berkembang ke masyarakat, ada istilah exclusion error dan inclusion error. Exclusion itu adalah orang yang susah tetapi desilnya tinggi, desil 6 sampai 10. Nah, orang yang seharusnya berada di desil 2 tetapi dilihat di aplikasi, di sistem, dia masuk ke desil 6-10. Nah, ini yang masalah. Kemudian ada yang inclusion error. Orang yang survei ke lapangan dia mampu tetapi dia masuk ke desil 3 misalnya. Dan dia mendapatkan bantuan PKH dan dia tidak mau melepaskan bantuan itu.
2: Nah, error ini letaknya di mana nih? Datanya dari pusat kah atau di daerah yang memang sudah error terlebih dahulu, Pak Irwanto?
3: Hasil kajian saya beberapa waktu ini, error ini pertama dari memasukkan data. Ya, data yang tidak valid.
2: Pada saat penginputan gitu ya?
3: Ya, betul. Yang kedua, ada kesalahan tool, alat. Yang memeringkatkan ini kan BPS nih. Bukan Kemensos, bukan dari Dinas Sosial Provinsi, bukan Desa Kelurahan, bukan Dinsos Kabupaten Kota, tetapi BPS. BPS juga. Kalau saya, ini analisa saya secara pribadi, tool proxy min test. Nah, ini mungkin alatnya yang kadang kala tidak bisa melihat kondisi real, contoh.
2: Dia sebentuk program gitu ya Pak, Pak Irwanto? Program atau aplikasi gitu?
3: PMT ini semacam, kalau kita boleh katakan seperti kuesionernya lah Pak. Jadi begini, kalau ini analisa saya secara pribadi. Selain kesalahan menginput data, juga analisa. Dan sekarang BPS kan sedang memperbaiki. Contoh, ketika sebuah rumah tangga memiliki rumahnya bagus gitu. Rumah itu ketika dia mendapatkan warisan, mungkinnya dia membangun rumah. Setelah itu sekarang dia sakit dan dia tidak bisa bekerja. Tetapi ketika foto rumah itu dimasukkan ke dalam sistem, sistem akan membaca orang ini mampu. Tapi kenyataan real di lapangan, di rumah itu ada yang stroke, di rumah itu ada orang yang pengangguran. Nah, yang terbaca di sistem, karena rumahnya bagus, dia masuk ke desil 6 sampai dengan 10. Sementara kenyataan di lapangan, dia tergolong dalam keadaan rentan dengan ekonomi yang tidak mampu. Demikian Pak Arya.
2: Oke, jadi ini kerja rumit juga ya untuk menentukan desil ini. Ini sejak kapan sih Pak? Sejak bulan berapa penentuan desil ini ya, menentukan dia masuk grade 1 sampai 5 apa 6 sampai 7? Ini programnya mulai kapan nih perubahan-perubahan ini nih Pak?
3: Ini sejak tahun 2004 akhir.
2: Ya, sudah lama ya? Sudah lama. Kenapa hebohnya baru sekarang-sekarang ini Pak? Pak Irwanto?
3: Jadi begini Pak. Ini menariknya seperti ini. Jadi pemeringkatan itu untuk 280 juta masyarakat Indonesia. Ya, pemeringkatan itu bukan hanya untuk Kepri. Contoh di Kepri ini dia desil 4. Tapi ketika masuk data baru, orang yang di desil 4 Kepri ini berubah karena digeser oleh desil 4 yang mungkin berada di Jawa, desil 4 yang mungkin berada di daerah timur. Jadi dia digeser, tergeser karena ada yang lebih susah di daerah timur, ada yang lebih susah mungkin di daerah Jawa, sehingga yang di desil 4 Kepri ini turun menjadi desil 6. Ini memang sebuah fenomena yang bukan fenomena ya, yang memang secara realnya masyarakat kita ini harus mengupdate terus, dan pemerintah kabupaten kota harus terus mengedukasi secara masif, karena tidak ada basis data selain DTSN ini Pak yang bisa menjadi regulasi untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat.
2: Oke, jika ini terjadi di masyarakat gitu ya, dia harusnya sebagai penerima tapi berubah datanya menjadi orang yang tidak menerima bansos. Gitu. Nah itu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar dia bisa menjadi penerima kembali dengan kondisinya yang real di lapangan memang benar-benar dia membutuhkan begitu, Pak Irwanto.
3: Ya, jadi saya terima kasihlah ke Pak Aryo karena sudah mengundang saya. Karena ini adalah tool yang mungkin saya mewakili kepala dinas untuk bisa menyampaikan ke masyarakat bahwasanya segera cek desil ke desa kelurahan. Jadi mekanismenya Pak bisa langsung ke desa kelurahan, bisa lewat Perlinsos. Ada aplikasi atau ada web yang diberikan oleh Kemensos, tapi menurut saya agak sulit sekarang. Karena bukan agak sulit ya, karena masyarakat kita awam. Masyarakat kita ini lebih suka langsung berhubungan, berkomunikasi secara langsung. Yang paling penting sekarang pergi ke desa kelurahan. Minta tolong ketika dia terindikasi saya ini susah, saya ini nggak pernah mendapat bantuan, segera pergi ke desa kelurahan dengan menyampaikan minta tolong cekkan desil saya ya, kemudian minta usulkan saya kalau memang saya masuk di dalam 6 desil 6 sampai dengan 10, minta tolong lakukan perubahan desil, minta tolong ground check saya ke rumah saya, minta tolong dirubah desil saya yang 6 sampai 10 menjadi desil rendah, rentang 1 sampai dengan 5. Itulah menurut saya yang paling efisien dibandingkan dengan harus menggunakan lewat handphone. Memang ada perlinsos sih, perlindungan sosial dari Kementerian Sosial. Cuman masyarakat kita yang di pulau-pulau ini juga kurang apa ya, kurang familiar dengan aplikasi yang seperti itu. Okay. Pergi ke desa kelurahan, minta rubah desil, minta usulkan. Kalau memang ground checking di lapangan dinyatakan memang benar dia ini berada di, karena walaupun sudah di ground checking, yang menentukan berubah tidak berubah desilnya itu bukan bukan juga desa kelurahan, Pak. Dimasukkan ke dalam sistem, nanti masuk ke SIGNG ke Mensos, kemudian data itu dikirimkan ke BPS pusat, rentang 3 bulan baru bisa dilihat berubah tidak desil yang exclusion error itu.
2: Mungkin, okay. Pak, ya. Berarti tetap pusat juga yang menentukan akhirnya ya, Pak, bukan dari perangkat desa, RT RW, daerah, pemerintah daerah yang bisa merubah hasil perubahan. Benar. Itu.
3: Benar. Nah, jadi pada kesempatan ini kadangkala orang desa kelurahan sering disalahkan masyarakat, Pak. Kenapa kami dirubah? Kenapa kami tidak dapat lagi? Kasihan orang desa kelurahan itu, orang pendamping itu. Padahal yang menentukan pemeringkatan itu walaupun sudah dilakukan ground checking itu tetap BPS pusat. Tetapi kita positifnya begini, jangan pernah salah mengisi data. Ya, jangan pernah salah mengisi data. Ketika memang seluruh, dia ada 39 indikator itu, Pak. Rumah, kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi kelayakan hidup, dari sisi kesehatan, dari aset yang dimiliki, itu kan semua di entry di dalam sistem itu.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian PLN. Nah, jadi yang sekarang ini yang susahnya begini, PLN dengan 10 ampere itu sudah dianggap orang mampu 6 sampai 10 sementara. Sekarang kan nggak ada lagi ampere-ampere yang di bawah itu, ya kan?
2: Oke. Okay.
3: Demikian, Pak.
2: Oke, okay, baik. Rumit sekali ya permasalahannya. Kalau kayak gini, aduh. Bang Henry, tanggapin lah kalau kayak gitu. Bagaimana? Menurut dari sisi sosial, dari okay. sisi masyarakatnya sendiri, mendengar cerita dari Pak Dewanto tadi, kok kayaknya berat sekali ya?
4: Gini Bang Aryo, jadi saya mulai dari perspektif sosiologis ya, ngelihat fenomena ini. Jika dalam kajian sosiologis itu desil ini diartikan dalam sebuah definisi, yaitu stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat terhadap pengelompokan-pengelompokan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini tadi seperti yang Pak Irwanto bilang, kalau sekarang itu ada pengelompokannya dari 1 sampai 10. Dulu sebelum ini itu ahli-ahli sosial itu bilang pengelompokan sosial itu ada 3, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas.
2: Iya, dulu begitu. Ya
4: kan? Nah, jadi udah langsung terpeta tuh kelas bawah itu siapa, kelas menengah siapa, kelas atas siapa. Sekarang dengan adanya desil, jadi muncul sebuah fenomena yang menurut saya anomali ya, sehingga apa yang terjadi sekarang begitu banyak masyarakat merasa ini perubahannya begitu drastis, perubahan ini begitu cepat sehingga membuat masyarakat banyak kebingungan. Bahkan gejolak yang di masyarakat sekarang itu adalah, mungkin Pak Irwansyah nanti bisa kasih klarifikasi ya,
2: Irwanto.
4: Pak Irwanto, bahwasannya lebih banyak masyarakat yang melapor desilnya berubah itu naik ke atas, ya kan? Yang awalnya dia 1, 2, 3, 4 berubah naik desil 6 ke atas. Pasti lebih banyak itu dibandingkan orang yang desilnya itu berubahnya dia ke bawah. Contoh dia udah mampu tapi desilnya ke bawah. Tadi yang seperti Pak Irwanto jelaskan tadi ya, exclusive error atau apa, banyak yang gak melapor kalau yang itu. Bahkan dia menerima bantuan sosial, wah alhamdulillah ya kan, rezeki jangan ditolak. Tapi lebih banyak orang yang melapor ketika desilnya ini berubah, yang harusnya dia berhak tetapi dia sekarang tidak mendapat. Nah, dari yang dijelaskan oleh Pak Irwanto tadi, ribet, kemudian banyak ketentuan-ketentuannya, ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau dalam bahasa saya itu bencana sosial masyarakat. Kenapa bencana? Saya bilang ini ketidakmatchan antara persepsi publik dengan persepsi pemerintah, ini bisa mengakibatkan masyarakat itu gaduh di bawah. Nah, sehingga kegaduhan-kegaduhan ini diekspresikan dengan tadi banyak yang bikin cuitan di media sosial, banyak yang bikin video-video di media sosial tentang kekacauan berkaitan dengan desil, dan muncul public trust. Kepercayaan publik ini menjadi berkurang. Kenapa? Karena tadi kita ngelihat bahwasanya faktanya di lapangan itu banyak orang desilnya berubah. Berubahnya itu berubah naik ke atas, tapi faktanya berbeda. Ya, jika kita lihat ya tadi mungkin instrumen-instrumennya banyak seperti yang Pak Irwanto jelaskan, butuh verifikasi bermacam-macam sehingga orang itu akhirnya desilnya berubah. Tapi masyarakat pingin penjelasan yang lebih konkret, penjelasan yang lebih detail, kenapa bisa ini terjadi, dan kalau bisa solusinya bisa cepat. Tadi dijelaskan mekanismenya agak lama, waktunya juga agak lama, kemudian bahkan di pemerintah level dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten itu tidak bisa serta-merta cepat memprosesnya, kan. Wah, ini makin gaduh masyarakat nih ketika dia mau berubah untuk mengubah desilnya tadi, karena faktanya tadi dia harusnya dapat, ya, ingin merubah prosesnya panjang, sehingga peristiwa ini bisa menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan tadi ya kekhawatiran masyarakat, karena dengan desilnya yang semakin tinggi, hak-hak sosialnya bisa semakin berkurang. Contoh tadi misalkan harusnya dia dapat bantuan jadi tidak dapat. Saya punya contoh nih, Pak Irwan, saya punya mahasiswa ya, dia itu di SD, SMP, SMA dapat KIP. Ya, waktu awal tahun 2026 kemarin dia masih dapat nih, masih desil 2. Pas mau mendaftar kuliah untuk dapat KIP kuliah di bulan April Mei dia masih mendaftar, kemudian di Juli itu ternyata desilnya berubah jadi desil 6. Sementara dalam mekanisme KIP
2: tanpa itu, pemberitahuan.
4: Tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba pas dicek masuk di sistem KIP Kemendikti, ternyata desilnya berubah desil 6. Sementara dalam sistemnya itu desil ini dia hanya bisa 1-4. Wah, ini kan kacau nih kan. Ini baru satu kasus yang kami temui. Sementara saya yakin dan percaya banyak yang mengalami hal seperti ini. Nah, ketika si anak ini mengurus ternyata butuh waktu. Di November baru keluar hasilnya ya, perubahan. Dan itu pun tidak ada jaminan dia pasti berubah turun ke desil 1 atau desil 2. Sementara faktanya dia orang tua single parent, ya kan, pekerjaannya buruh harian lepas tidak jelas, tapi masuk desil 6.
2: Ya, seperti yang Pak Irwanto katakan tadi, bisa makan waktu sampai 3 bulan. Betul. Kan tadi untuk berubah itu pun tergantung dari pusat.
4: Benar.
2: Nah, karena pusat yang menentukan, apakah pusat itu menyamakan kategori kemiskinan di masing-masing wilayah gitu kan? Kan kategori kemiskinan. Betul. Orang itu beda-beda setiap daerah.
4: Jadi,
2: kan?
4: Mohon maaf kalau seandainya muncul opini publik begini ya, dengan peningkatan desil ini pastikan lebih banyak orang yang dari levelnya bawah menaik dia ke atas kan. Ketika data ini berbicara, wah ini elit-elit senang nih, angka kemiskinan turun berarti. Bener gak?
2: Okay.
4: Ya kan, gara-gara itu tadi taraf kehidupan masyarakat dari yang awalnya desilnya rendah jadi naik, sehingga ya pelaporannya di data pasti tingkat kemiskinan ataupun level masyarakat bawah berkurang jumlahnya karena banyak yang bergerak ke atas. Sementara data faktualnya di lapangan tidak seperti itu. Nah, ini yang jadi kekhawatiran kita semua. Jadi yang penting datanya bagus, sementara di lapangan berbeda. Nah, ini saya khawatirkan kalau seandainya opini publik ini muncul kan jadi riskan nih. Jadi public trust masyarakat ke pemerintah juga semakin menurun. Apalagi dengan fenomena-fenomena indeks ekonomi sekarang ya. Anak-anak Gen Z sekarang ngelihat kondisi ekonomi juga lagi gak baik-baik aja. Nah, sehingga tadi memunculkan polemik, dilema di masyarakat. Mungkin itu Bang Ariel.
2: Oke, baik-baik. Sebelum kita ke penelpon, kita ke Pak Irwanto dulu. Pak Irwanto, mungkin bisa ditanggapin tadi ke, mungkin apa ya, masyarakat itu perlu dijelaskan juga kali, apa yang menyebabkan desil seseorang itu jadi berubah gitu. Padahal kondisi ekonominya menurut yang bersangkutan masih sama gitu. Seperti yang Bang Tio sampaikan tadi, ada yang dulunya rendah malah naik ke atas gitu. Terus yang di atas jadi menurun, dia diem-diem aja padahal dia mampu gitu, tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya dari dia. Nah, ini kan perlu campur tangan dari pemerintah nih ya, pemerintah daerah khususnya ikut membantu hal-hal yang seperti ini nih. Masyarakat nih kan taunya apa ya, dia nggak mau perubahan-perubahan itu terjadi pastinya kan pada dirinya. Cuman dia mau ngadu ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah daerahnya gitu. Apa-apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu hal-hal seperti ini, Pak Irwanto?
3: Kami di pemerintah provinsi Kepri, khususnya di dinas sosial, kita juga sering mengedukasi kelompok yang paling menjadi ujung tombak ya, melalui kelompok kerja data kesejahteraan sosial. Di desa kelurahan itu ada operator DTC namanya. Sejumlah 430 atau sejumlah desa kelurahan di provinsi. Kami berada di dalam kelompok kerja data kesejahteraan sosial. Jadi melalui bidang saya penanganan fakir miskin, kami sudah secara masif mengedukasi operator dulu, operator desa kelurahan. Operator ini harus secara masif melakukan ground checking untuk menemukan anomali data, perubahan data yang exclusion dan inclusion error tadi, yang layak tetapi tidak dapat, yang tidak layak tetapi mendapatkan, melalui beberapa mekanisme. Sekarang pemerintah pusat juga sudah menyediakan berbagai ruang ya, berbagai mekanisme secara manual ke desa kelurahan maupun secara digital melalui perlinsos itu, perlindungan sosial yang bisa diakses masyarakat melalui HP, bisa mengajukan sanggah, Pak. Jadi begini, kalau ada tetangganya yang dianggap mampu tetapi dapat, masyarakat bisa menyanggah itu. Bisa menyanggah dan menyampaikan ke desa kelurahan atau lewat aplikasi ketidakbenaran data. Bisa menyanggah. Artinya, selain dirinya yang tidak mendapatkan, dia juga bisa menyanggah. Menyanggah tentang ketidaktepatan ya penentuan desil itu bagi masyarakat yang mampu yang mendapat. Kemudian desil ini memang kita lihat masalahnya adalah pada kabupaten kota memang harus respon. Memang harus respon, tidak bisa tidak. Harus respon. Kami kemarin mengadakan kunjungan ke gubernur itu ke daerah Moro, ke Durai, ke Moro, ke pulau. Memang kita temukan itu. Kita temukan perubahan-perubahan desa itu, dan kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui, Pak, apalagi di pulau-pulau itu. Hanya mengeluh ke saya waktu itu, kok Pak, kami tidak pernah mendapatkan baduan. Bawa sini KTP kakak, saya cek di aplikasi SIGNG, di situ ada riwayatnya. Riwayat perubahannya, yang dulu dari desil 4, sekarang dia masuk ke desil 6. Nah, ketika dia masuk ke desil 6, itu orang desa harus cepat. Orang operator DTSN di desa kelurahan itu harus segera mengusulkan ulang untuk memverifikasi.
2: Oke.
3: Dari provinsi tidak melepaskan ini. Pak Gubernur juga sudah menyurati kabupaten kota. Karena memang ujung tombaknya pada desa kelurahan, pada kabupaten kota. Kemudian digitalisasi yang memang sedang dijalankan oleh Kemensos ini, yang memang harus diedukasi secara masif ke kota.
2: Oke. Bagaimana cara meyakinkan pusat kalau perubahan data ini memang harus berubah gitu, karena kan ini ujung-ujungnya tetap pusat yang menentukan nanti. Bagaimana cara kita pemerintah daerah meyakinkan ke pusat kalau data ini salah gitu, penerimanya salah gitu, ini tidak berhak menerima, kalau bahwa yang berhak menerima sebenarnya ini loh orangnya. Bagaimana kita meyakinkan pusat agar data itu bisa berubah, Pak Irwanto?
3: Pertama, lakukan sanggah bagi yang tidak, yang orang-orang senang mendapatkan, orang kaya, orang yang mampu mendapatkan bantuan. Lakukan sanggah, bisa dinonaktifkan itu ya, dengan muskel, musyawarah musdes, musyawarah desa kelurahan. Ya, ada mekanismenya melalui musyawarah desa kelurahan. Ya kan? Lakukan sanggah. Cuman kenyataan di lapangan, kadang-kadang di desa kelurahan ini dia segan silu dengan orang sebelah. Saudaranya lah, ininya lah.
2: Nah, ini permasalahan juga.
3: Jadi susah juga. Ya. Tapi secara aturan itu memang sudah di situ. Lakukan musyawarah desa kelurahan, lakukan sanggah, masukkan ke dalam musyawarah yang tidak layak. Kemudian untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, Pak, kita saluran untuk menyampaikan itu memang pada validasi data. Hanya itu saluran yang disediakan ketika ada yang belum mendapatkan bantuan, pihak desa kelurahan mengusulkan. Misalnya saya dianggap tidak mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Desa kelurahan bisa mengusulkan bantuan untuk saya melalui sistem itu. Misalnya saya diusulkan untuk mendapatkan PKH, mendapatkan bantuan PPNT atau sembako atau bantuan-bantuan. Okay. Kalau bersurat ke pemerintah pusat, memang selama ini kita hanya menyampaikan beberapa keluhan yang dihadapi terkait detail ke Kementerian Sosial. Ya, kita sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan dihadapi pemerintah provinsi, masyarakat provinsi Riau tentang terkait detail. Dan ini masalah nasional, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Kita lihat di televisi, di media sudah berkembang ya, dan menjadi masalah. Demikian.
2: Baik, baik. Pada berarti berpengaruh juga pada saat penginputan data ya, Bang Tio ya.
4: Betul.
2: Di situ bisa terjadi manipulasi juga, ya kan? Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Irwanto tadi, pada saat penginputan data kan disitulah penentuan siapa yang diterima atau tidak oleh pusat.
4: Betul.
2: Nah, di situ bisa ada permainan atau manipulasi di situ.
4: Betul. Nanti jadi ya, emang kita lihat ya, apa yang dijelaskan Pak Irwanto juga tadi, instrumen-instrumennya, kita lihat emang salah satu hal yang agak sulit dibaca oleh sistem itu adalah simbol-simbol itu tadi. Simbolnya apa? Contoh misalkan di dalam suatu keluarga ini ada yang lulus sarjana S1, wah itu pasti naik tuh desilnya. Yeah. Ada di dalam satu keluarga ini ternyata simbol rumahnya itu permanen, rumahnya bagus, cerita Pak Irwanto tadi.
2: Tergeser, gitu ya.
4: Simbol ini dia, mesin itu dia nggak akan bisa didebatkan kalau udah standarnya ini udah pasti angkanya itu naik. Sementara praktiknya di lapangan terkadang kan simbol-simbol ini memang ada di tengah masyarakat yang kehidupannya susah. Apa mungkin apa standar ekonomi orang masuk desil 1-2 itu adalah rumah yang nak roboh. Ya kan? Supaya simbol rumahnya itu, huniannya itu adalah simbol yang memang layak dapat desil 1, desil 2. Nah, ini juga mungkin jadi catatan, mungkin bisa dilakukan verifikasi faktual di lapangan secara rutin. Nah, sehingga dari stakeholder yang tugasnya mendata ini dapat data yang valid. Saya khawatir di tengah masyarakat ini tadi ya, kayak cerita Pak Irwanto, rumahnya bagus tapi di dalamnya itu orang dengan kerentanan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, sehingga kalau ini masih seperti ini ya, itu akan bisa banyak merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak bantuan itu tadi.
2: Itulah, indikator ini tidak menjamin juga.
4: Benar.
2: Ya kan, tidak menjamin orang itu senang atau susah gitu kan.
4: Ya.
2: Ada yang rumahnya bagus, dulu dia masih kerja. Sekarang dia udah pensiun, dua-duanya udah.
4: Betul.
2: Hidupnya susah.
4: Rentan
2: kan
4: dia.
2: Karena kan itu rumah zaman dulu ya. Dia udah punya rumah waktu dia masih mampu.
4: Betul.
2: Tapi sekarang kondisinya tidak mampu, rumah tak akan berubah kan.
4: Betul.
2: Nah, banyak sekali indikator-indikator yang kadang-kadang ya seperti yang disampaikan tadi lah, cukup membingungkan sehingga mesin pun apa ya,
4: banyak errornya
2: yang disampaikan. Kita ajak masyarakat juga deh bergabung bersama kita ya pagi hari ini. Silakan yang mau gabung 0771 27 100 atau di 0811 778 9830, tapi setelah yang satu ini.
6: Ini baru enak.
7: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak. Eits, jangan rebutan.
6: siaran. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Baik, masih di Dialog Tanjung Pinang Pagi, edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Topik kita, desil berubah, bansos berubah. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Nah, kita sudah buka line telepon. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mario.
2: Selamat pagi, sama siapa, Pak?
7: Dengan Tok Londe.
2: Oke, Tok Londe. Silakan, Tok Londe.
7: Ya, pembincangan pagi hari ini dari pengamat dan dari kantor sosial ini sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi data menyalahi segala kegiatan. Memang kalau diteliti rumah masyarakat yang kategori di bawah desil 5 itu rumahnya pembangunannya bukan sekarang. Contohnya misalnya dulu dia bekerja di Malaysia, bebas ke sana 6 bulan sekali pulang, bisa dapat 20 juta 6 bulan, jadi dia bisa membangun. Tapi sekarang bekerja itu susah sekali, sehingga masyarakat itu kena dieselnya 6 ke atas. Mengingat rumahnya mewah. Tapi ada yang kerja di luar negeri, tak tahu apanya, ada menghasilkan membeli mobil, bahkan dia masih bunyagan. Itu dari pusat kok bisa keluar dananya. Nah, ini kadang-kadang kita malu menceritakan seperti ini, seakan-akan kita hidup miskin ini mengharap dari bantuan dari pemerintah. Tapi bukan halnya seperti itu. Halnya, kenapa orang ini dapat, orang ini tidak? Seperti saya contohnya, umur 73 tahun, sudah lumpuh, nggak bisa jalan. Kalau saya ini tak dapat oleh karena rumah saya ini cantik, tentu bukan saya mengatakan ini sistem tak bagus, tetapi tetangga-tetangga, kenapa kau tak dapat? Dan bapak tak gini, ya gini. Jadi ini

0: No, topik kita tentang desil berubah, bansos berubah. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Kalau belum ada penelpon, mungkin bisa ditanggapi dulu tadi Pak Irwanto yang disampaikan Tolonde, Pak Irwanto. Mungkin terkait apa ya, verifikasi tadi yang harus dilakukan terus-menerus sehingga perubahan data itu benar-benar terjadi gitu. Petugas jangan apa ya, jangan malas-malasan gitu untuk turun ke lapangan terus melakukan verifikasi begitu, Pak Irwanto.
1: Saya melihat ujung tombaknya pada operator DTS Desa Kelurahan. Ya, aparatur Desa Kelurahan yang menginstruksikan ke operator DTS agar terus secara masif mensisir, mengecek satu persatu. Ini kok desilnya tinggi, segera lakukan apa perubahan. Sekarang ini ada mekanisme yang cepat, Pak, yang kemarin dikeluarkan oleh linknya diberikan oleh BPS, tapi terkait dengan beasiswa untuk anak kuliah itu 15 hari sudah berubah tuh. Kalau memang benar datanya ya 15 hari desilnya berubah itu. Link untuk KIP tapi tidak berlaku secara umum untuk desil sebuah rumah tangga.
0: Okay.
1: Nah, seperti pertanyaan Tolong tadi itu, memang kuncinya pada desa kelurahan, pada operator desa kelurahan yang benar kata Pak Adil tadi, tidak termalas-malas. Setiap hari mengerjakan itu, menyisir warganya yang mampu tetapi menerima bantuan, ajukan sanggahan, yang tidak mampu, tidak pernah mendapatkan bantuan, cek desilnya, lakukan perubahan desil. Kalau ini tidak dilakukan secara masif oleh desa kelurahan, kita tidak bisa berharap banyak.
0: Terus meneruslah perdebatan ini terjadi ya.
1: Terus meneruslah perdebatan ini.
0: Oke, baik. Ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Sama siapa, Pak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Pak Umar, silakan Pak Umar.
2: Jadi kalau masalah desil-desil ini memang katanya tadi kan dari 2004 baru sekarang terbongkarnya. Jadi saya cukup perhatiin juga mana yang berhak, mana tidak berhak. Jadi karena tergantung desilnya tadi, mereka ini masyarakatnya agak enggan untuk melapor.
0: Yeah.
2: Kenapa enggannya? Kadang-kadang merasa dia malu nanti dikata itu bukan kami yang mendata, itu yang orang dinas sosial mendata, ya kan? Itu mungkin salah data Anda. Yang kedua, saya juga pernah didata. Ini tapi entah oknumnya, entah dinas sosialnya, enggak tahu. KTP saya diambil, fotokopinya, kakak saya diambil. Ya, katanya ada bantuan. Ya kan?
0: Yeah.
2: Tapi bantuan itu tidak ada. Memang fotokopi kakak itu terus dikasih. Sekarang saya enggak mau ngasih lagi. Karena itu enggak jelas, saya bilang kalau begitu gitu. Takutnya kartu KTP saya itu, kartu fotokopi kakak saya takut dimanfaatkan. Saya enggak mau, terus terang aja saya enggak akan mau mengasihkan kepada orang-orang yang begitu palit, tidak konsekuen kerja dia.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang jadi bermasalah.
0: Baik.
2: Saya enggak pernah pergi ke dinas sosial kok, enggak pernah. Mau bantuan kayak mau tidak kayak, saya enggak pernah pergi.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tadi malas dan begitu-begitu itu.
0: Baik, Pak Umar.
2: Nah, itu baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kayak gini nih Bang Tio nih.
3: Betul.
0: Masyarakat itu jadi putus asa gitu sampai akhirnya ya kan, karena urusan yang terlalu ribet gitu. Ya, ini PR lah ya mestinya kan buat pemerintah, buat semua stakeholder lah yang memang bertanggung jawab di yang hal-hal yang kayak gini. Nah, ini patah semangat dari masyarakatnya apa yang mempengaruhi Bang Tio? Apa kira-kira?
3: Ya, tadi pasti yang pertama pengalaman langsung ya. Hmm. Kayak Pak Umar tadi ya, dapat pengalaman langsung, wah ini dikumpulkan untuk dapat bantuan ternyata tidak. Hmm. Belum lagi lihat gempuran media massa ya, orang semua bisa upload, orang semua bisa posting. Ya kita lihat isu-isu ini menjadi konsumsi publik yang mana menggiring opini bahwasannya ya masyarakat itu saat ini bisa mengalami krisis kepercayaan ke pemerintah karena tadi secara mekanismenya ribet, kemudian praktiknya di lapangan ya tadi masih terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan

0: kemudian masih dapat juga kita lihat di lapangan ya masyarakat yang harusnya dapat ternyata tidak dapat. Nah, sehingga ini menjadi apa ya, menjadi sebuah pengalaman yang nantinya akan membuat kepercayaan masyarakat itu makin memudar dia. Ini kalau Pak Umar cerita kemana-mana orang jadi tahu, ah bahaya lagi nih. Bahwa ternyata tadi isu ini bisa terus berkembang kalau seandainya di pemerintah tidak cepat tegas, tidak cepat langsung sigap meng-counter isu-isu ini ya tadi dengan kinerja yang baik. Kinerja yang betul-betul bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwasanya berkaitan dengan data-data sosial ini itu betul-betul verifikasi faktual dari pemerintah langsung ke masyarakat.
1: Oke, Pak Irwanto, ada yang mau ditanggapin tadi terkait Pak Umar yang masyarakat ini sudah mulai putus asa nih kelihatannya nih. Mungkin Pak Umar mewakili mungkin dari beberapa orang lagi yang lain gini, Pak Irwanto.
2: Ya begini. Sebenarnya peran pemerintah itu sudah sangat besar, ya, sangat besar untuk memberikan bantuan. Namun pemerintah juga terbatas dengan efisiensi anggaran dan kata kuncinya pada kuota. Contoh nyata saja, kuotanya 1.000, tetapi yang layak itu ada 2.000 orang. Mungkin salah satunya Pak Umar itu yang 1.000 yang tidak mendapat. Ya kan, jadi dan Pak Umar tidak layak sebenarnya kalau menurut kuotanya itu, atau mungkin di atas Pak Umar itu ada yang lebih pemeringkatannya lebih rendah juga. Jadi kalau dibilang pemerintah ini memang tidak masif memberikan bantuan, menurut saya tidak. Memang terbatas kalau kemampuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, sekarang yang perlu kita sisir adalah anomali data itu secara masif desa kelurahan terus kita dorong. Operator DTS ini terus kami dorong, Pak. Dia berada dalam sebuah kelembagaan, saya ketuanya, kelompok kerja data kesejahteraan sosial. Kita monitor terus secara real time. Seberapa sering, seberapa banyak progres dia melakukan ground checking setiap hari. Jadi setiap hari itu ada laporan ke kami secara real time. Misalnya kelurahan di Tanjung Pinang itu kelihatan itu dia aktif atau tidak setiap saat melakukan ground checking. Ya, hasilnya seperti kata Pak Aryo tadi, hasilnya tetap juga ditemukan oleh BPS pusat.
1: Oke. Ini bansos ini aja sejak kapan sih? Sejak ada COVID dulu ya, awal mulanya rame-rame bansos ini. Bang Tiop setuju gak sih bantuan bansos-bansos ini kan jadi apa ya? Ya secara tidak langsung mohon maaf banyak masyarakat jadi mengaku-ngaku miskin nih gara-gara bansos ini tadi gitu kan. Benar-benar. Yang penting dia jadi penerima gitu, padahal dia mampu tapi dia tidak malu menerima itu. Nah bansos ini sebenarnya lebih benar. Apa ada program lainnya yang lebih membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daripada terus diberikan bansos lama-lama kan dia jadi kayak mohon maaf kayak pengemis jadinya kan mengharapkan bansos. Tapi kalau programnya dirubah jadi untuk pemberdayaan masyarakat mungkin itu lebih baik mungkin ya.
0: Oke, jadi kalau kita berbicara bagaimana bansos ini terus tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia, bahkan ini kan jadi sering dijadiin injeksi pemerintah, injeksi elit untuk memudahkan jalannya mencapai kekuasaan. Ya, ini kacamata saya ngelihat seperti itu.
1: Bang Tio,
0: jadi
1: ya?
0: Bansos ini menjadi instrumen yang begitu mudah untuk dimanfaatkan untuk menarik simpati. Ketika ini terus berjalan digunakan oleh elit-elit politik untuk mendapatkan kekuasaan, jadi bansos ini udah menjadi kayak primadona nih, Bang Aryo. Jadi bahkan seolah-olah ya ini memang wajib harus dikeluarkan dan jumlahnya ini juga harus besar karena menyentuh masyarakat dan juga menjadi panggung pencitraan yang paling maksimal karena didistribusikan, didokumentasikan, kemudian dipublikasikan. Nah, bayangin Bang Aryo, jadi ketika ini terus berjalan, masyarakat sudah sudah terbiasa menerima bansos yang memang harusnya itu ya fakir miskin diurusi oleh negara, yang miskin memang benar-benar miskin terkadang lalai ini, terlewat, bahkan jadi cenderung yang Bang Aryo bilang ada orang yang akhirnya dia secara ekonominya oke, tetapi ya supaya dia juga mendapat bagian dari bansos ini, ya tadi ada udahlah kita menurunkan standar ya tadi kalau bahasa kasarnya,
1: pengen ikut
0: ya,
1: merasakan gitu kan?
0: Tapi pada prinsipnya begini Bang, bansos itu saya rasa memang itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada memang kelompok-kelompok rentan, sehingga kelompok-kelompok rentan ini dia itu bisa berdaya. Karena tadi munculnya kelompok rentan ini, apalagi usia produktif ya, mohon maaf kalau usia produktif ini masuk kelompok rentan, berarti kan di situ kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan.
1: Ibaratnya kan lebih baik memberikan kail daripada ikan.
0: Betul, betul. Ya
1: kan? Kasih kailnya gitu.
0: Itu dia. Permasalahannya ketika pemerintah juga gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang itu memang udah diamanatkan dalam undang-undang, ya tadi injeksinya apa? Ya bansos. Nah, sementara harusnya kita lihat hilirnya yang kita lihat. Gimana sih orang-orang ini bisa berdaya sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa bergantung dengan bansos.
1: Oke, baik. Ini waktunya juga nih, sudah habis. Pak Irwanto masih bersama kami?
2: Iya. Baik, dari perspektif strategi ya, jadi Pak Hendri dari perspektif politik, sosial, dan ekonomi. Kalau saya melihat dari perspektif strategi. Jadi begini, dari analisa beberapa kegiatan, masyarakat yang miskin ini kita bisa klasterkan di dalam strategi. Pertama, mengurangi beban pengeluaran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi kalau kita korelasikan ini dengan desil, desil yang dimanfaatkan untuk mengurangi beban pengeluaran itu desil 1 sampai dengan 3. Desil 1 sampai dengan 3. Contoh program untuk mengurangi beban pengeluaran itu, contoh di tempat saya, Kembangkum. Pemberian beasiswa di Dinas Pendidikan. Kemudian ada subsidi misalnya listrik. Jadi item indikator-indikator yang diidentifikasi akan meningkatkan beban pengeluaran itu yang diberikan bantuan. Kemudian ada strategi meningkatkan pendapatan Pak. Itu disebutkan Pak Aryo tadi yang pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini beberapa OPD di Provinsi Kepri ini sudah secara masif memberikan bantuan pemberdayaan. Contoh di tempat saya juga ada pembantuan usaha ekonomi produktif. Kita tidak berikan ke desil 1, karena desil 1 itu dia memerlukan lebih kepada ya untuk mengurangi beban pengeluaran. Dia perlu beri beras, dia perlu beri minyak, dia perlu beri ya untuk kebutuhan pokok. Tetapi yang desil 4 sampai 5 ini tergolong dalam rentan. Sampai ke desil 5 terakhir ya. Karena di desil itu Pak ada yang namanya persentil lagi. Ya. Dari desil itu ada dipecahkan lagi menjadi persentil. Jadi di dalam desil itu ada lagi klasifikasinya menjadi 10 persentil. Jadi bukan hanya mengurangi beban pengeluaran, juga meningkatkan pendapatan untuk masyarakat rentan, kemudian mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, itulah yang bukan tugas-tugas pokok dari PUPR, membuka akses jalan, perumahan, kemudian untuk air minum. Cuma sekarang ini kita akui sih apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya belum maksimal ya, karena dengan kondisi keuangan daerah, keuangan pemerintah pusat ya kan, memang kita berharapkan bahwasanya peran pengentasan kemiskinan ini kan bukan hanya seluruh stakeholder Sehingga di Dinas Sosial, di Kementerian Sosial itu ada yang disebut dengan potensi sumber kesejahteraan sosial. Ini yang sedang kita impun, yang bahasa kerennya corporate social responsibility, itu yang juga memang harus berperan serta bagaimana bersama-sama pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Demikian Pak Rio.
1: Baik, baik. Terakhir nih Bang Tio, sebelum nanti ke Pak Irwanto, mungkin apa yang penting dilakukan oleh masyarakat agar bansos ini tidak hanya membuat masyarakat bertahan hidup, tapi juga mampu keluar dari ketergantungan bantuan ini?
0: Kalau saya bilang, ini pendapat saya pribadi ya. Yang pertama, masyarakat yang masih dalam usia produktif, jangan mau miskin. Ya, jangan mau miskin, bekerja, rajin, kemudian terus tingkatkan aktualisasi diri, kemudian kembangkan diri supaya tadi kita tidak masuk di dalam zona rentan kemiskinan tadi. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Irwanto, kalau udah miskin susah, udah miskin ribet, syaratnya banyak, apanya banyak, jadi jangan sampai miskin. Sehingga yang masih usia produktif, ayo nih sama-sama kita terus tingkatkan kualitas diri, aktualisasi diri, tambah lagi kemampuan, tambah lagi keahlian, supaya tadi kita bisa mendapatkan nilai tambah dari kemampuan kita, dapat pekerjaan yang layak, dapat gaji yang oke. Karena memang sekarang zaman dimana nih miris nih Bang, Bang Aryo, kita lihat di kalangan saya nih, masuk kalangan milenial ya, 91. Kalangan milenial itu kalangan abu-abu, kalangan X, generasi milenial. Ke sementara kalangan generasi Z, generasi Alpha, ini adalah generasi yang mereka itu akan menanggung apa yang sudah dilakukan oleh generasi boomer dan generasi X. Ya lihat sekarang, dulu orang beli rumah dengan gaji berapa tahun nabung bisa beli rumah. Sekarang harga rumah gila-gilaan. Belum lagi sekarang gen Z itu gajinya bahkan ada yang 1.800.000, 2 juta di bawah UMR. Bayangin gimana dia bisa bertahan hidup. Ya, jadi narasi-narasi ini sekarang tersebar nih di media sosial, media massa, bahwasannya gen Z itu dan gen Alpha itu adalah generasi yang nantinya akan menerima imbas utang negara menumpuk. Mereka lahir utang negara udah besar. Ketidakpastian ekonomi di mana-mana, kemudian kesulitan mencari lapangan pekerjaan, biaya hidup tinggi. Ketika ini terjadi, kita jangan miskin, harus terus bekerja, harus terus bisa meningkatkan kualitas diri. Karena kenapa tadi? Kalau enggak tadi, kita yang akan mengejar bansos itu. Kita akan menjadi orang-orang di situ.
1: Meningkatkan kualitas diri. Betul. Ya, itu yang harus kita lakukan. Selagi kita masih muda, masih mampu, jangan mau miskin.
0: Betul.
1: Ya, Pak Irwanto, mungkin satu pesan untuk masyarakat yang desainnya berubah dan tidak lagi menerima bansos. Ada yang ingin disampaikan, Pak Irwanto?
2: Baik. Himbauan saya, mari kita semua menjadi agen perlinsos. Saya ulangi lagi, mari kita semua menjadi agen perlinsos. Tanggung jawab semua berada di pundak. Ada yang tidak layak, kita sampaikan sanggahan. Kemudian yang layak menerima, tetangga kita, saudara kita, kenalan kita, kita berkewajiban juga secara bersama-sama untuk menyampaikan ini. Kalau saya melihat sekarang yang paling real sekali ke desa kita. Sehingga semua kita menjadi agen perlinsos, sehingga yang berhak mendapatkan bisa terbantu untuk diusulkan mendapatkan. Kemudian yang kedua, bansos sementara berdaya selamanya. Ini hanya sementara.
1: Yeah.
2: Pemerintah berharap bantuan hanya sementara berdaya selamanya. Berdaya, pemerintah menjalankan program pemberdayaan, kita bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama melakukan proses pemberdayaan melalui tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab kita.
1: Baik, Pak Dr. Irwanto, SPD MSI, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih waktunya sudah bersama RRI, Pak Irwanto. Pak Henry Bagus Prasetyo Esos MSI, pengamat sosial dari Stisipura Jaya Tanjung. Terima kasih masukan-masukannya.
0: Siap Bang Aryo.
1: Terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini, menarik sekali. Dan pendengar, dari dialog pagi ini kita melihat bahwa perubahan desil ini bukan sekedar perubahan angka dalam data, tetapi dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan sosial. Karena itu masyarakat perlu memahami posisi dan kondisi datanya, sementara pemerintah juga perlu memastikan pendataan, verifikasi, pemuktahiran, serta mekanisme pengaduan berjalan secara jelas dan mudah untuk diakses. Mewakili teman-teman yang bertugas pagi hari ini, saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih masih dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Adalah informasi dan inspirasi. Dan mendengar kita ke informasi berikutnya nih. Yang kami ambil dari rri.co.id nih. Ada informasi hiburan dari Syahrini comeback di Pesta Pora setelah vakum 7 tahun. Penyanyi Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum. Penampilan comebacknya tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di JIE Expo Kemayoran. Welcome to Pesta Pora. 7 tahun bukan menjaga jarak, tapi menjaga anak dan menjaga Reno Barak, kata Syahrini di atas panggung. Syahrini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off-air setelah 7 tahun. Beberapa lagu yang dibawakan Syahrini antara lain adalah Sesuatu, Seperti Aku, Aku Tak Biasa, dan Kau Yang Memilih Aku. Ia juga membawakan sekitar 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora tahun 2026. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah Kau Yang Utama yang dipersembahkan Syahrini untuk keluarganya. Lagu tersebut ditujukan kepada Reno Barak yang turut hadir dalam acara tersebut dan untuk putri tercinta. Sebagaimana lagu ini, Kau Yang Utama adalah untuk suami. Tapi khusus malam ini untuk penonton Pesta Pora, ujar Syahrini sebelum membawakan lagu tersebut. Ia juga mengingatkan penonton mengenai ketersediaannya di berbagai platform digital. Penampilan Syahrini tidak hanya diisi lagu-lagu solo, tetapi juga menghadirkan kolaborasi bersama sejumlah musisi. Ia mengajak Adrian Khalif dan NPD untuk tampil bersama di atas panggung Pesta Pora 2026. Kolaborasi bersama Adrian Khalif dimulai setelah Syahrini membawakan lagu Jangan Memilih Aku. Adrian kemudian naik ke panggung untuk menyanyikan Alama bersama Syahrini di hadapan penonton. Setelah itu NPD turut bergabung dalam penampilan Syahrini dengan membawakan Sempurnanya Aku. Ketiganya kemudian bertampil bersama membawakan kembali Jangan Memilih Aku untuk melanjutkan rangkaian penampilan. Sepanjang penampilan, Syahrini turut mengikuti koreografi bersama para penarinya. Ia juga membawakan lagu lain seperti Kau Yang Memilih Aku dan Gubra, Gubra, Gubra, Jeng, Jeng, Jeng. Sebelumnya, CEO Bos Kreator Kiki Ucup mengatakan pihak penyelenggara telah lama berupaya menghadirkan Syahrini di Pesta Pora. Menurutnya ajakan untuk tampil sudah disampaikan sejak 2022 dan baru terrealisasi pada penyelenggaraan tahun ini. Ia mengajak Syahrini untuk ikut tampil di Pesta Pora sejak tahun 2022, baru kesampaian di tahun 2026. 4 tahun perjuangan untuk mengajak Syahrini. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Udah.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Baik, 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Intip pendengar kita ke informasi berikutnya nih, ada intip tren fashion di berbagai peragaan busana internasional tahun 2026. Peragaan busana internasional yang hadir sejauh 2026 ini telah menampilkan sejumlah tren fashion yang mencuri perhatian. Beberapa penampil menampilkan beragam koleksi pakaian dari gaya klasik hingga yang lebih ekspresif. Pada musim panas 2026, sejumlah rumah mode menghadirkan koleksi pakaian yang dengan potongan yang lebih modern. Gaya tersebut terlihat melalui jas, blazer, dan busana dengan siluet yang tegas. Rok juga menjadi salah satu busana yang banyak ditampilkan pada koleksi Spring 2026. Melansir dari Vogue, potongan rok hadir dalam berbagai bentuk, panjang, material, dan proporsi. Peplum juga kembali muncul pada sejumlah koleksi Spring 2026. Dengan bentuk yang lebih terstruktur, gaya tersebut terlihat dalam koleksi Aisling, Dries Van Noten, Kate, dan Stella McCartney. Adapun bros berukuran besar juga justru menjadi salah satu aksesoris yang menonjol dalam koleksi tahun 2026. Aksesoris tersebut digunakan sebagai detail utama untuk memperkuat tampilan busana. Dan sementara itu, memasuki masa musim semi 2026, motif animal print hadir dengan bentuk yang lebih mencolok. Melansir dari Harper's Bazaar, motif tersebut sering tampil berdampingan dengan ornamen seperti pita, rumbai, dan elemen dekoratif berukuran besar. Material velvet juga banyak digunakan dalam koleksi musim semi 2026. Material tersebut hadir pada sejumlah gaun dengan warna dan siluet yang beragam. Busana transparan dan potongan yang mengikuti bentuk tubuh turut terlihat pada koleksi 2026 ini. Dan berdasarkan informasi dari Vogue, gaya tersebut hadir melalui material tipis dan siluet body skimming. Gaun kulit yang menjadi salah satu tren pada koleksi musim semi 2026, sejumlah rumah mode seperti Bottega Veneta, Jill Sanders, dan Tod's menampilkan gaun kulit dengan siluet berbeda. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah di penghujung ya di Tanjung Pinang pagi edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Dan saya Riki Herluda pamit undur diri dari Tanjung Pinang pagi hari ini. Nanti akan kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami, nanti ada Rima Melati ya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Riki Herluda ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026, saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dalam program Jendela Kepri. Untuk hari ini, ya mungkin saat ini Anda sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Dan barangkali banyak hal yang Anda lakukan, semoga saja lancar ya. Pendengar, untuk hari ini barangkali Anda bisa membayangkan ya, bisa melakukan hal-hal yang positif dan kadang-kadang juga ada terdistract juga ya. Mungkin Anda juga bisa buka media sosial, tiba-tiba muncul satu video, view-nya sudah ratusan ribu bahkan jutaan, komentarnya ramai, banyak yang bilang, wah ternyata begini, belum selesai kita menonton, muncul lagi video dari influencer lain yang membahas hal yang sama. Karena yang menyampaikan influencer terkenal, maka pengikutnya banyak dan kontennya terlihat meyakinkan. Kita pun mungkin langsung percaya. Padahal pendengar, tenang dulu ya. Tunggu dulu, apakah sesuatu yang viral otomatis benar? Apakah karena seseorang punya banyak follower, semua informasi yang disampaikannya pasti bisa dipercaya? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas ya dalam Jendela Kepri kali ini. Influencer dan konten viral haruskah selalu dipercaya? Pendengar, media sosial memang membuat informasi bergerak ya sangat cepat sekali. Dalam hitungan menit, sebuah informasi itu bisa berpindah dari satu akun ke akun lainnya. Tapi pendengar, kecepatan informasi itu tidak selalu berarti kebenaran informasi. Karena itu pendengar, hari ini kita bicara tentang bagaimana menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis ya, tidak gampang ikut-ikutan, dan yang paling penting adalah tidak buru-buru untuk membagikan sesuatu sebelum kita tahu kebenarannya. Baiklah pendengar, sembari Anda mendengarkan narasi tentang media sosial ini pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini, Numata, Raja Jatuh Cinta.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, ketika ingin membeli sebuah produk, mencari tempat makan atau juga memilih skincare, ya, mencari rekomendasi tempat wisata, bahkan mencari informasi kesehatan, tidak sedikit dari kita yang membuka media sosial terlebih dahulu. Kemudian kita melihat seorang influencer memberikan rekomendasi. Misalnya, saya sudah coba produk ini dan hasilnya bagus. Nah, kita kemudian berpikir, kalau dia sudah coba dan bilang bagus, mungkin memang bagus. Nah, disinilah pentingnya pendengar kita memahami bahwa pengalaman pribadi seorang influencer itu tidak otomatis menjadi kebenaran umum, ya. Apa yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Begitu juga dengan informasi, influencer bisa saja ya memiliki pengetahuan dan juga pengalaman pada bidang tertentu, tapi untuk informasi yang menyangkut kesehatan, keuangan, hukum, pendidikan, atau juga isu publik, kita tetap ya perlu melihat sumber yang lebih kredibel. Jadi bukan berarti kita tidak boleh percaya pada influencer. Boleh, tapi percaya bukan berarti menerima semua informasi tanpa memeriksa kembali. Pendengar, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai ya. Kalau melihat informasi yang menarik atau juga mengejutkan di media sosial, jangan langsung tekan tombol share ya. Berhenti sebentar, tanyakan kepada diri kita sendiri, ini benar atau tidak ya, sumbernya dari mana, ada sumber lain yang membahas hal yang sama tidak ya. Tiga pertanyaan sederhana tapi bisa membantu kita lebih berhati-hati lagi. Kali ini ada Tompi ya, bawa daku.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Titi Kamal featuring Anji ya, Resah Tanpamu. Saat ini sudah mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di program acara Jendela Kepri. Pendengar, konten viral itu sering terasa lebih meyakinkan. Mungkin itu ya yang kita tahu ya. Salah satu alasannya karena kita melihat banyak orang membicarakannya. Ketika sebuah video sudah ditonton jutaan kali, kita secara tidak sadar bisa berpikir bahwa informasi tersebut pasti benar. Padahal pendengar, sebenarnya jumlah penonton itu menunjukkan seberapa banyak konten itu dilihat, bukan seberapa benar isi kontennya. Ini penting sekali ya. Sebuah video bisa viral karena lucu, bisa viral karena kontroversial, bisa juga viral karena membuat orang marah. Bisa viral juga karena menyentuh emosi, bahkan bisa viral hanya karena judul atau potongan videonya itu menarik perhatian. Jadi pendengar, viral dan benar adalah dua hal yang berbeda ya. Contohnya sederhana, ada video berdurasi 30 detik yang mengatakan mulai besok aturan ini berlaku untuk semua orang. Karena videonya singkat dan pembicaranya terlihat percaya diri, kita langsung percaya. Padahal mungkin video itu hanya mengambil potongan informasi dari konteks yang jauh lebih panjang. Nah, pendengar, ini yang perlu kita waspadai. Jangan hanya melihat siapa yang berbicara, tetapi perhatikan juga apa yang dibicarakan dan dari mana sumber informasinya. Kalau informasi tersebut penting, carilah sumber resminya ya. Kalau berkaitan dengan pemerintah, lihat juga informasi dari kanal pemerintah atau lembaga terkait. Kalau berkaitan dengan kesehatan, cari rujukan dari tenaga kesehatan atau lembaga kesehatan yang kredibel. Kalau berkaitan dengan hukum, jangan hanya mengandalkan potongan video berdurasi beberapa detik, karena persoalan yang kompleks tidak selalu bisa dijelaskan hanya dalam satu video pendek. Baiklah pendengar, kalau tadi ada Titi Kamal featuring Anji, maka untuk lagu berikutnya kita dengarkan dari Trio Lestari ya, Takdir Itu Kamu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pendengar, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu kenali konten yang perlu dipertanyakan. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah konten itu perlu kita periksa lebih lanjut? Yang pertama adalah judulnya terlalu sensasional ya. Misalnya menggunakan kata-kata seperti wajib tahu, ternyata selama ini kita salah, jangan sampai terlambat. Nah itu kata-katanya ya. Bukan berarti semua judul seperti itu pasti salah, tetapi judul yang sangat provokatif sebaiknya membuat kita lebih hati-hati. Yang keduanya pendengar, tidak ada sumber yang jelas, informasinya terdengar meyakinkan, tetapi kita tidak tahu berasal dari mana. Ketiganya pendengar, hanya menampilkan potongan video atau pernyataan, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum atau sesudah potongan itu. Yang keempat, meminta kita segera menyebarkan informasi, misalnya sebarkan sekarang sebelum dihapus. Nah, kalimat seperti ini seharusnya justru membuat kita berhenti sebentar ya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan yang kelima, informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya ada tawaran keuntungan besar tanpa resiko, atau ada informasi yang mengatakan kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat mudah. Jangan langsung percaya, periksa terlebih dahulu, karena di dunia digital pendengar, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum percaya adalah salah satu bentuk percakapan digital. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Ungu ya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: ya,
0: Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya

0: ini lo banyak ngomong, wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu kan? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Bener, ada satu hal lagi yang menarik ya, saat ini influencer bukan hanya membuat konten hiburan saja. Banyak influencer juga membahas pendidikan ya, kemudian juga membahas ekonomi, membahas kesehatan, teknologi, bahkan persoalan sosial. Ini tentu bisa menjadi hal positif ya. Informasi yang sebelumnya terasa berat bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami. Tetapi tetap ada batas yang perlu kita pahami. Influencer adalah pembuat konten, bukan berarti otomatis menjadi sumber utama untuk semua bidang. Kalau seorang influencer membagikan pengalaman pribadi, kita bisa melihatnya sebagai pengalaman. Kalau ia memberikan opini, kita bisa memahami itu sebagai opini. Tetapi ketika sebuah informasi menyangkut fakta penting atau keputusan yang berdampak kepada kita, sebaiknya kita mencari sumber pembanding. Misalnya ada influencer mengatakan, teman-teman, aturan baru ini sudah berlaku, jangan berhenti di video itu. Cari tahu ya, benarkah sudah berlaku, apa dasar aturannya, siapa yang mengeluarkannya, kapan mulai berlaku misalnya ya, apakah ada sumber resmi. Nah, kebiasaan seperti ini tentu yang disebut sebagai berpikir kritis di ruang digital. Kita tidak harus menjadi ahli teknologi, kita juga tidak harus menjadi ahli media sosial ya, cukup menjadi pengguna yang mau berhenti sejenak, membaca, memeriksa, lalu mengambil keputusan. Baiklah pendengar, tentunya kebersamaan kita di program Jendela Kepri untuk hari ini kami cukupkan ya. Semoga bermanfaat narasi yang kami sampaikan ke ruangan Anda. Dan selamat siang. Kali ini ada Fandi Akbar, Witkanya Pinandira, Begitulah Cinta.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral. Obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Iya.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Ini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjuangan.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Jakarta, Nier Abdul Itil Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Geraldine Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Yili, kepada RRI dan Pasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca di kota Tanjung Pinang saat ini sudah mendung. Bagi Anda yang mungkin di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada, kurangi laju kendaraan Anda. Dan yang saat ini sedang bekerja, selamat bekerja, tetap semangat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu masuk tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar di kota Tanjung Pinang. Persiapan kontingen Bintan ini kini memasuki tahap finalisasi data. Sebanyak 350 atlet telah terdaftar untuk mewakili Kabupaten Bintan pada ajang olahraga tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, mengatakan pendengar Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut. Dan pendengar, menurutnya lokasi Porprov yang berbeda di Kota Tanjung Pinang memberikan keuntungan tersendiri bagi atlet Bintan. Jarak yang berdekatan memungkinkan para atlet lebih mudah mencoba venue pertandingan dan melakukan latih banding sebelum kompetisi berlangsung. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Dewa 19 ya.
1: Interaksi.
0: Kami hadirkan Separuh Nafas ya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Pendengar program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai perlu memperhatikan potensi sisa makanan dari menu yang disediakan kepada siswa. Evaluasi terhadap kesesuaian menu dengan selera dan juga kebiasaan makan siswa ini dinilai penting ya, agar makanan yang telah disiapkan itu dan dibiayai pemerintah tidak berakhir menjadi sampah. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Dimas Satriadi mengatakan, pendengar, persoalan sisa makanan dalam pelaksanaan MBG perlu dilihat sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan pengelolaan pangan. Menurutnya, pendengar, makanan yang tidak dikonsumsi tetap menjadi pemborosan apabila

setiap daerah. Satriadi juga menyebutkan pendengar, adanya faktor lain yang dapat memenuhi tingkat konsumsi siswa, termasuk kekhawatiran sebagian orang tua terhadap keamanan makanan. Sehingga kondisi itu juga perlu menjadi perhatian ya dalam evaluasi pelaksanaan program agar makanan yang telah disediakan itu tidak terbuang. Kali ini ada Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar ya judulnya ya. Semoga hari ini Anda bisa tetap semangat untuk melakukan aktivitas ya.

Masihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan syurga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan syurga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki syurga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan, akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Ya, saat ini sudah siang ya, saatnya Anda makan siang. Tentunya konsistensi adalah kunci utama ya dalam mengatur jam makan harian. Usahakan untuk makan pada jam yang sama setiap hari agar tubuh terbiasa membentuk ritme pencernaan dan juga metabolisme yang teratur. Selain itu, pendengar, hindari kebiasaan melewatkan jam makan utama karena dapat memicu rasa lapar berlebih yang berdampak pada konsumsi kalori berlebihan di waktu berikutnya. Jika Anda membutuhkan panduan nutrisi khusus sesuai kondisi tubuh, tentu Anda bisa berkonsultasi ya ke dokter, dan tentu Anda bisa melakukannya untuk konsultasi demi kebaikan Anda. Selamat siang, semoga yang saat ini sedang makan siang, semoga berkah rezekinya ya. Dan nanti setelah makan siang Anda dapat melanjutkan lagi pekerjaannya lebih berenergi tentunya ya. Ada The Massive featuring Iwan Fals ya, satu-satunya.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang melaksanakan pindah tanam 1000 bibit cabai sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Bibit cabai yang telah memenuhi kondisi pertumbuhan dipindahkan ke lahan yang sebelumnya telah disiapkan. Proses pindah tanam dilakukan mulai dari menyiapkan lubang tanam, kemudian memindahkan bibit hingga mengatur posisi dan jarak tanam agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, Petrus Agustinus Mikhail mengatakan, pendengar, kegiatan pertanian itu menjadi bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP. Dan ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan lahan produktif di lingkungan lapas juga mendukung program ketahanan pangan yang dijalankan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pendengar, Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang akan melakukan pemantauan dan juga evaluasi pertumbuhan tanaman secara berkala untuk mendukung hasil produksi sekaligus juga menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda. Lagunya berjudul Maafkan Aku dari Enda Ungu. Selamat siang pendengar, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
7: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
6: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
7: Itu tuh cuma mitos, Ca. Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
8: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
6: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan mau ketempelan setan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Atlet dari 32 negara turut menyemarakkan Indofood Bintan Triathlon 2026 yang dilaksanakan di kawasan Lagoy. Polresta Tanjung Pinang segera menerbitkan DPO bagi seorang oknum guru SMK terkait kasus pencabulan siswi. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Rima Melati. Atlet dari 32 negara turut menyemarakkan Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Lagoy.
1: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan, Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan spot tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
2: Jadi dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
1: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoy Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoy Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Polresta Tanjung Pinang segera menerbitkan daftar pencarian orang DPO bagi seorang oknum guru SMK yang menjadi tersangka kasus pencabulan siswi.
3: Polresta Tanjung Pinang bakal menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap seorang oknum guru SMK yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswinya. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara, mengatakan penerbitan DPO dilakukan setelah tersangka dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Polisi juga masih melakukan pencarian terhadap tersangka yang diketahui tidak berada di tempat tinggalnya.
4: Benar, ya, kita kan memang sebelumnya sudah menetapkan sebagai tersangka dan sudah kita panggil dalam panggilan pertama, tidak hadir. Kemudian kita juga sudah berupaya memanggil panggilan kedua, namun yang bersangkutan juga tetap tidak kooperatif. Sehingga ke depannya kami selaku penyidik akan menerbitkan daftar pencarian orang.
3: Ibda Joshua menjelaskan, penyidik saat ini masih berupaya menemukan keberadaan tersangka untuk kepentingan proses hukum. Polisi menduga tersangka tidak lagi berada di kos yang selama ini ditempatinya. Kasus dugaan pencabulan tersebut mencuat setelah orang tua korban melaporkan perkara itu kepada kepolisian. Dalam laporan tersebut, korban diduga dibawa oleh tersangka menggunakan mobil setelah jam sekolah selesai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia.
5: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara maupun semenanjung Malaysia. Menurutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan turut membuat bahasa tersebut dikenal luas di berbagai wilayah.
6: Siapapun yang punya ide, yang menghasilkan adalah pembangunan untuk memberikan pembuat adalah museum dan monumen. Ini adalah bentuk fisik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya menghargai kepada tentunya kepada proyek ideologi dan siapapun baru nanti ke depan bagi rakyat Indonesia. Dan juga kepada siapapun pengguna bahasa Melayu, baik yang ada di Singapura, di Brunei, di Indonesia.
5: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
6: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih. Maka kita bangun musim dan bangunan bahasa nasional yang berbahasa.
5: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan POPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
7: Pertanian ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah pekerjaan ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
5: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Paradigma pengelolaan sampah saat ini sudah tidak terpaku pada sampah plastik. Akan tetapi yang juga menjadi fokus penanganan sampah sisa makanan yang kini cukup signifikan jumlahnya yang dapat menyebabkan masalah lingkungan.
8: Paradigma pengelolaan sampah saat ini sudah tidak terpaku pada sampah plastik, akan tetapi yang menjadi fokus penanganan sampah sisa makanan yang kini cukup signifikan jumlahnya yang dapat menyebabkan masalah lingkungan. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Air Lingkungan dan Masyarakat Alim Kepri, Kerjuli mengatakan jika dulu penanganan sampah berpusat pada tempat seperti pembersihan sampah di darat, di laut, serta di pantai, serta sampah-sampah plastik, kini sudah bergeser dan difokuskan kepada sampah yang berasal dari sisa makanan. Berdasarkan data yang dirilis, sekitar 1 miliar porsi makanan terbuang setiap hari, lalu sekitar 19% makanan yang dikonsumsi oleh manusia menghasilkan sampah. Dikatakan Kerjuli, data lain menunjukkan bahwa sampah makanan berkontribusi sekitar 10% terhadap emisi gas rumah kaca. Maka jika tidak terkelola dengan baik, sampah makanan dapat menyumbang gas rumah kaca dan berujung pada pemanasan global.
9: Nah, sampah makanan, data yang kita dapatkan, itu 10%-nya penyumbang daripada emisi gas rumah kaca, pemanasan global. Jadi kalau dia tidak dikelola dengan baik, sampah-sampah makanan ini bisa sebagai menyumbang gas rumah kaca, pemanasan global 10%, luar biasa tuh. Belum lagi nanti dari industri ya dan lain sebagainya. Nah, kita fokus pada sampah makanan ini memang harus dikelola dengan baik.
8: Dikatakan Kerjuli, fokus pada sampah makanan ini juga menjadi sangat penting karena Indonesia saat ini memasuki tahun kedua program makan bergizi gratis atau MBG. Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak sekolah dan berbagai pihak lainnya dalam pengelolaan sisa makanan MBG nantinya. Harapannya tentunya dapat untuk bersama-sama menjaga bumi agar tidak terdampak pada emisi gas rumah kaca yang berujung pada perubahan iklim. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat sosial dari Perguruan Tinggi STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Bagus Prasetyo, mengatakan ketergantungan pada bantuan sosial dinilai berisiko menghambat kemandirian masyarakat miskin dan rentan miskin.
10: Masyarakat miskin kerap digambarkan sebagai kelompok yang seolah-olah tidak berdaya ketika tidak ada bantuan dari negara. Ketergantungan pada berbagai bentuk dukungan sosial ini, menurut pengamat sosial dari Perguruan Tinggi STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Henry Bagus Prasetyo, berpotensi menimbulkan efek negatif jika terus berlangsung dalam jangka panjang. Jumlah masyarakat rentan miskin di Indonesia sendiri masih sangat besar. Kondisi tersebut membuat berbagai program bantuan sosial sering menjadi instrumen yang sensitif secara politik. Tidak mengherankan ketika dalam beberapa waktu terakhir muncul injeksi bantuan sosial yang bersinggungan dengan dinamika politik. Hendri Bagus Prasetyo juga menjelaskan, bantuan sosial kerap menjadi salah satu strategi andalan untuk mempertahankan dukungan publik. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terus dibiarkan dikhawatirkan justru memperbesar jumlah masyarakat miskin di masa depan.
11: Karena masyarakat rentan miskin ini menjadi begitu bergantung dengan adanya sentuhan dari pemerintah. Sehingga ketika ini terus dibiarkan terjadi, maka jumlah masyarakat rentan miskin makin banyak, maka tadi kelompok penguasa akan semakin memiliki kekuatan karena backing mereka ya tadi orang miskin yang bergantung dengan dia.
10: Pengamat sosial dari Perguruan Tinggi STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Hendri Bagus Prasetyo menambahkan, jika situasi ini berlarut-larut, kelompok penguasa dapat semakin memperkuat posisinya karena memiliki bantalan politik dari masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan sosial. Ketidakseimbangan ini menurut Hendri Bagus berpotensi menciptakan lingkaran ketergantungan yang sulit diputus karena masyarakat yang rentan miskin terus berada dalam posisi tidak mandiri secara ekonomi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Kontingen Kabupaten Bintan menargetkan masuk tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu masuk tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang. Persiapan kontingen Bintan kini memasuki tahap finalisasi data dengan jumlah 350 atlet yang telah terdaftar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut. Menurutnya, lokasi Porprov yang berada di Tanjung Pinang memberikan keuntungan bagi para atlet Bintan karena jaraknya berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk persiapan. Alveni juga menjelaskan kondisi tersebut memungkinkan atlet Bintan lebih mudah mencoba venue pertandingan dan melakukan latih tanding sebelum kompetisi berlangsung. Hal ini dinilai menjadi keuntungan dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Bintan bersama KONI telah menetapkan target minimal masuk 3 besar. Target tersebut menjadi acuan dalam persiapan kontingen Bintan menghadapi Porprov Kepri kali ini.
13: Penyelenggaraan kan berada di Tanjung Pinang. Nah, oleh karena itu secara latihan kita pasti bisa lebih memanfaatkan kondisi. Kalau biasanya Porprov itu dilaksanakan di luar Pulau Bintan, nah tahun ini Porprov dilaksanakan di Tanjung Pinang selaku tuan rumah dan tentu venue-venuenya sudah bisa kita uji coba latih tanding mulai sekarang. Jadi kita memang ada target baik dari pemerintah Kabupaten Bintan maupun dari KONI, kita sama-sama bertarget minimal harus 3 besar itu minimal. Maka kita akan punya target tidak boleh turun dari 3 besar.
12: Alveni lebih lanjut berharap persiapan yang dilakukan dapat mendukung capaian target 3 besar pada Porprov Kepri tahun ini. Kontingen Bintan juga akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan kesiapan atlet sebelum pertandingan dimulai. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Atlet dari 30 negara turut menyemarakkan Indofood Bintan Triathlon 2026 yang dilaksanakan di kawasan Lagoy. Polresta Tanjung Pinang segera menerbitkan DPO bagi seorang oknum guru SMK terkait kasus pencabulan siswi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Mulati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi lagu dari Kanda Brothers ya, Jangan Bersedih. Tentunya Anda tidak bersedih ya, untuk siang hari ini Anda dapat mengikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kincong banget, kinclong nggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya
0: ratu
1: deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Iya
0: kan?
1: Aduh.
0: Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir ratu cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil
1: job,
0: di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Mati omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Keren banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Ya. Okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
0: Diana
1: Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Oh. Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton dong. RRI.
1: Iya, ya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja. Jadi tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi bisa terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih grass fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio yang gak apa disebutin kan kita milik pemerintah. Mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu tuh radio mana tuh.
1: Iya, duel kan? Iya.
2: Disebut juga
1: ya. Disuruh ditahan-tahan. Disuruh spill. Itu spill aja dia.
2: Tapi spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang
1: bilang dia
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
3: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 itu aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.

0: Album ini aku memang bekerja sama dengan KFC,
1: Ah.
0: jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu gitu. Gitu ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
0: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu
0: dari yang mini album itu,
1: ini album itu
0: ditambah
1: dijadiin
0: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku
0: Ku Ingin
1: Ingin
0: Kau
1: Kau
0: Tahu.
1: Tahu.
2: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
0: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
0: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Tema ya, oke.
0: Jadi memang di dulu jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, betul.
0: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya,
1: ya
0: cari
1: udah ada
0: lagu,
1: timnya semuanya.
0: bantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah
1: yang
0: waktu
1: kakak
0: itu
1: mau nyanyiin juga
0: betul,
1: ya.
0: Jadi aku masih terbawa gitu dengan aku pengen kayak yang jadikan lagu yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Apa aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu pikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti nanti ujungnya gitu, pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
0: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini, gitu. Itu.
1: Makanya aku cahaya tadi. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, dimanapun berada, dia tetap menerangi semuanya.
2: Udah ada yang siap-siap nelfon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo,
2: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, Astrid.
0: Hai.
3: Ya, terkenal. Saya Albert. Saya nama saya sebenarnya Boy Makanado, sering gabung di TV kalau ada halnya. Astrid sendiri siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus. Namanya putrinya adalah Astrid ya, bukan yang Rafa itu.
0: Oh bukan
1: itu. Ya. Ini beda Astrid.
0: Beda Astrid,
2: Astrid,
0: ya.
2: Astrid yang mana ini?
3: Kalau Astrid kan putrinya terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
2: Putrinya ada di
1: suaminya
2: garis tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
2: Atau gimana
1: gitu.
2: Tuh?
0: Hah? Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh
1: kayaknya.
0: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan lu sering di televisi itu bawa acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu laga. Iya Astrid Tia. Beda.
0: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini nama saya Brian Makassar, sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi Jadikan Aku Yang Kedua. Ya.
2: Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong punya.
2: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
2: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
2: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
2: Karena namanya Astrid doang gitu. Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya.

0: gitu.
1: Asal penyanyi ya.
2: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan siapa?
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak-anak.
2: Siap.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
3: Alhamdulillah, bil khair.
4: Jadi Benijo memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
3: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
4: Ouch.
2: Silakan.
4: Indonesia apa pertanyaannya?
3: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astri.
1: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat ya, Mbak Astri? Sehat ya?
2: Silakan.
3: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
1: Kalau yang baru rilis album satu album ya.
3: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay. Aja ya
2: pertanyaan betul ya Bung Benijo.
3: Oke deh salam dong tiga orang yang lagi menyiar di Prosatu Manado RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Angkel Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Minum kayaknya suaranya serak.
4: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih, belum makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
4: Aku kirim pempek.
5: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh sih.
1: Boleh.
4: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
1: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkan
1: Selamat. Terima kasih.
4: Kita bersama.
1: Tenang rasa ya.
5: Nanti dia nyanyiin dong.
1: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
1: Aduh.
4: Ya Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
1: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
1: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
4: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
4: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah itu aja Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
2: Oh,
4: masya Allah.
2: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya.
4: Iya.
2: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
4: Halo.
6: Bang Nafi ini, iya, Bang Isan, Bang Yudi,
2: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, ekspresikan kayak banggakan Indonesia.
4: Cakep udah Nafi.
6: Ya ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
4: Bukan.
2: Oh. Ada lagi satu lagi.
4: Iya lagi. Oke.
6: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu hanya untukmu ditulis pernah itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya?
2: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya.
2: Emang udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
2: Okay.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang. Biasanya tetap prima.
2: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Postat Padang,
2: siap.
6: Di Candy Tabing,
2: okay.
6: Nancy di Peran, itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Siang
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
4: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo. Siapa?
4: Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
4: Oke, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
4: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
2: Aduh, Mas Ari.
4: Halo.
0: Ya.
4: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
0: Kapan ke Samarinda?
4: Oke,
0: kapan
4: baik. Samarinda. Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
0: Iya.
4: Iya, thank you, Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu, ada berapa pertanyaan
4: atau
2: tadi?
4: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
2: Boleh deh, ini satu lagi ya.
4: Satu lagi nanggung.
2: Satu lagi kita terima.
4: Halo. Telepon.
2: Selamat siang.
7: Selamat siang.
4: Selamat siang, ini dengan siapa, di mana?
7: Dari Mbak Oma.
4: Mbak Oma.
2: Mbak Oma, oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
7: Di Solo, Kak.
2: Oh, oke, di Solo.
4: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
7: Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
7: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh, dikit ya, boleh, kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
4: Boleh.
7: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
2: Halo.
7: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. Tadi
4: dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilang dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album ya. Nah itu ada gak lagu yang
8: hits gitu
4: ya. Hits gitu
8: ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu, jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru, jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
4: baru semua.
8: Karena semua baru.
4: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
8: Betul,
4: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah nggak?
8: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk
4: jadi bersaut jatuhnya.
8: Iya,
4: di
8: betul,
4: sini.
8: Oke.
2: Lanjut, ada siapa lagi?
4: Bakatnya Rumangga
2: atau tanjakan?
8: Tidak, apa turun apa tanjakan, benar juga ya.
4: Ini jok orang tua nih kalau
2: kayak gini.
4: Soalnya aku Gen Z.
8: Wow. Sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
4: ada dari keluarga?
8: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
4: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
8: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans 7 ya. Ya, sekarang Trans 7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
4: Cilapop,
8: untuk
4: ya?
8: Betul.
2: Untuk
8: pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku Yang membawakan lagunya gitu.
2: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
4: Ya.
8: Bisa jadi
2: kayaknya ya.
4: Makanya kapan ke Samarinda?
2: Langsung mungkin bisa, udah ada perintah dari
4: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
8: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komunitas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia.
2: Oh, okay. Mm-hmm.
8: Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu. Mm-hmm. Ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Mm-hmm. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
2: Oh,
8: gitu.
2: Okay.
8: Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
4: hutan.
8: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah.
2: Oh, okay. Okay.
8: Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
4: baru.
8: Nah, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu. Oh,
4: maksudnya nggak ramah tuh gimana?
8: Jadi masih ada hantu.
4: Oh.
8: Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
4: Mistisnya kuat ya.
8: Itu juga. Jadi masih apa ya?
4: Belum terjamah lah.
8: Gak banyak penduduk lah gitu. Oh, kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk.
2: Oke.
8: Ada lagi itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
4: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
8: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak, dulu sempet apa boxing, nah sebenarnya sekarang
4: boxing.
8: Sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku deh.
4: Nggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
4: Ini wanita anggun ini boxing loh.
2: Isan aja zumba.
4: Aku pilates kebetulan.
8: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
2: Iya.
8: Cuman. Ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
4: Oke.
2: Nice, yuk boxing nice. Yuk.
8: Capek sih. Gak bener usah, deh.
4: Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
4: Tapi Oma.
8: Oma.
4: Mbak Oma.
2: Iya.
4: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
4: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Karena kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
8: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
4: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
8: Ayo.
4: Ayo.
2: Ditantangin.
8: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya.
2: Mm-mm.
8: Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan.
4: Jadi
8: itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya.
2: Gitu.
8: Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu.
2: Okay.
8: Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
2: Oh iya.
8: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
4: Itu lagu galau aku soalnya dulu.
8: Iya kan?
4: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh, ku tetap untuk.
2: Kalau gitu dengerin langsung aja Bea.
4: Ya udah, oke,
2: mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu.
8: Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung. Boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah gabung tuh Mas.
0: Iya. Gimana nih, Mas? Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Ya, tapi memang ya harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, Pak, yang merdu.
3: Oh iya. Suaranya
0: nah,
3: biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
2: Hai, Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya. Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku
0: dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, mau Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Bang Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Halo. Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
4: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: itu Inul Daratista nggak sih?
4: Oh langsung saja, saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
2: Oh bukan.
4: Oh sorry ya, berarti yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang
4: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke, saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Siap.
4: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya?
0: Tetangga saya ternyata.
4: Yang kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
5: oh, lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan.
4: Siap. Apakah begitu ya.
0: Siap okay,
4: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke okay.
4: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Halo selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ya, ini?
5: Siapa di mana?
6: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
6: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
5: Siap. Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo wae.
5: Pak Odo dari
0: Jambi.
5: Silakan
0: Podo.
5: Monggo, Pak.
6: Ini sama Kak Astrid ya.
5: Betul.
2: Yes, betul.
6: Selamat siang.
5: Bener nggak nih Astridnya nih?
2: Coba.
6: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
5: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
6: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
5: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Oh, lagunya.
5: Iya. Lagunya dari TV 7.
6: Kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
5: Iya,
0: Cilapop itu.
5: Iya, ada
0: Tito, Tito juga. Tito segala macam.
5: Tito Tangguh.
2: Oh iya,
5: Tito. Iya.
6: Kotak enggak tahu. Kalau
5: ini, ya.
6: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
5: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band. Apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
5: Aku lupa lagi nama kompetisi band itu.
0: Iya.
5: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak.
2: Ini soloist semua sih.
6: Iya kan?
5: Kalau Cilapop.
6: Mau apa? Apa namanya itu yang lagu Jadikan Aku yang kedua.
5: Tiga.
6: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
6: Dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
5: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
5: Iya. Ya.
2: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
6: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
5: Aku di sini.
2: Oh iya.
5: Mau tanya apa tuh Pak?
6: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
5: Oh, oke. Okay. Oh, Aku di Sini tuh
0: ditunggu
5: untuk
0: siapa? Ya.
2: Siap.
5: Oke. Okay. Nah, siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
6: Bisa di Halo?
5: Iya. Ya.
6: Ah, nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
5: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
5: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke boleh.
0: Oke. Oke, siap.
6: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu fashion Indonesia lain. Waktu bisa di request.
5: Itu aja.
0: Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
5: Yang mana?
0: Odo.
5: Emang Odo ya. Bukan
2: aku
5: Odo.
2: Belum lahir kayaknya.
5: Jodoh
0: ya.
5: Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
5: Ya
0: tahu lah kan ini juara apa dangdut
5: juga lagi gue ya
0: dangdut idol.
5: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
5: Enggak banyak kan megang ini nih. Ruang rindu nih.
7: Yang di ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
5: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: nih. Opsi apa sih? Silakan.
7: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau Rahma enggak kasih pertanyaan ya cuma udah terpukau dengan lagu.
5: Memang lagunya terpukau Rahma. Ya.
7: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Nah, jadi mendua, jadikan aku yang kedua, terpukau. Tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: orang. Siap.
7: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini di Batu Sangkar.
0: Oke.
7: Okay. Ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
7: Sama Rahma kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, siap. Salam. Itu aja Kak Rahma.
7: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
7: Pendengar setia, pagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
5: Okay. Thank you Kak Rahma.
7: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
7: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinding Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
8: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
8: Selamat siang juga Kak Astrid.
2: Halo, selamat siang.
8: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
8: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oh, oke.
5: Okay. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon, karena nanyanya selalu dalam gitu.
8: Soalnya kayak pasti kan. Kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul, oke.
8: Okay. Nah itu loh, ada gak feel yang kayak, enak ternyata gitu loh.
0: Oh, siap.
8: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
2: Yeah.
8: Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
8: Terus yang ketiga ini, aku... Jujur aku gak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngeboom semua. Tapi pernah gak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah gak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Bagus-bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga tuh.
9: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Kan? Oh, ini kan belum lebaran.
5: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan
9: Ahmad. Lancar dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
2: bintang
9: tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
5: Pinter.
9: Iya, sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Okay.
9: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan. Tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
9: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip. Sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
5: Aku pikir buat Kasri. Oke.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
5: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
5: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
5: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
5: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
2: Dari awal.
5: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
5: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih kompetisi band SMA di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih mateng ya, lebih mateng. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
5: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
2: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo ya.
5: Ketuaan. Oke.
2: Nah waktu tuh Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Jenik ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku kan wah classic rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis dan sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
2: Iya. Yes. Lama ya. Tua saya.
5: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
5: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya? Bisa dibilang ya.
5: Berarti album ke terakhir itu ya. Aku
2: terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
5: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
2: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
5: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
5: Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini, itu memang ciptaan aku dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini cerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini ini untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Mm. Aja lupa.
5: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
5: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda nggak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Ya,
5: sekarang,
2: ya,
5: sekarang sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya, okay, terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
5: Betul betul betul banget.
2: Terus akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
5: Betul, betul,
2: gak kayak
5: betul,
2: zaman
5: betul
2: dulu gitu.
5: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
2: Betul,
5: namanya yeah, diurusin sama ngurus sendiri.
2: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
5: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
2: Ah, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
5: selama
2: sebetulnya
5: berkarir
2: ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya. Maksudnya pengalamannya tuh seru-seru gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita apa bukan dituntut kita bebas berkreasi gitu ya,
5: challenging mungkin juga ya, sih sebenarnya ya
2: betul justru kayak apa ya ya kita kan menentukan sendiri gitu loh menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan okay, itu rasanya beda banget.
5: Okay.
2: Ya, rasanya beda banget begitu.
5: Bisa paham lagi
2: ya.
5: Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu,
2: ya kan?
5: Bikin sendiri.
2: Bikin sendiri terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
5: diterima.
2: Diterima dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
5: Yes.
2: Gimana sih rasanya
5: relate gitu sama orang. Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya. Album Terpukau nggak salah.
5: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
5: Oh, yeah. Jadi siap. Someday kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya,
5: gitu,
2: yeah, iya.
5: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah.
5: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan apa nih pertanyaannya?
5: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya.
2: Betul.
5: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
2: Betul.
5: Itu gimana kakak ngadepinnya?
2: Iya memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis.
5: Bener banget
2: gitu kan ya kan. Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ada. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
5: harus adaptif ya.
2: Betul dan memang ya betul harus adaptif dan mungkin ini ya kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform di industri, itu ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin campaign-nya dan sebagainya.
5: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
2: Betul.
5: Label
2: betul.
5: Yang ngurusin gitu.
2: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
5: Yes.
2: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
2: Ya kan semua ada di sosmed.
5: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
5: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
5: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100% belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke oke oke oke oke. Oke baik baik baik baik baik baik baik. Oke,
0: kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Yo opo?
0: Atau mungkin ini satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun
3: meski yo kon ado.

0: beban, beban. Malah gua lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Jenny Carnan lagi.
0: Iya, disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa lagi ya,
1: bisa lagi ya sih.
0: Wes udah dilepas lagi Mas.
2: Sedang.
1: Iya, sedang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya.
0: Udah
1: banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu?
1: Ada siapa Mas? Ini? Selamat siang.
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap
2: sekalian. Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya.
0: Gak jauh.
1: Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
2: Oke. Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.

0: Assalamualaikum Kaisan ini Icut di Banda Aceh. Kaisan Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kaisan, Kak Safik dan semua Bung Beni Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Isan doang, yang disalamin Isan doang.
1: Iya. Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi. Iya,
0: cantik banget lagi
1: Icutnya. Nah, itu apa namanya tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya. Ada 5 albumnya, ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku udah Cahaya ini.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Sebentar. David Sibirian itu ya.
0: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia Cimoyo. Adalah Cowboy.
1: Oh, Cowboy. Cimoyo di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Isan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Isan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses, salah, tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di Lampung.
0: Di Kabupaten Pidi.
1: Pidi apa Lampung? Guci.
0: Oh Lampoh.
1: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar ketir.
2: Au.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih ingat enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh iya, mau nanya lebih yang collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
0: Oke.
1: Apa tuh mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Ya gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apa lagi mas tadi?
0: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum masih 2026 ya.
2: Iya tahun depan itu sebenarnya gini mungkin nggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Kayak CD, kaset.
2: Iya entah
1: gitu.
2: CD entah apa karena aku yakin
1: masih ada kok pencintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya gak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, cocok okay. banget lagu-lagu ini. Yeah. Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak yeah. sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
1: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya? Orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget. Banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti. Aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klip di YouTube Asik Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya dong.
1: Ditunggu banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Ya udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
0: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

0: Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana bersama saya Vidyawati untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Benar, kita ketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan juga ekonomi. Nah, kondisi cuaca yang panas dan kering tentunya ditambah dengan aktivitas manusia berpotensi memicu kebakaran sehingga perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan sejak dini. Nah, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya karhutla. Nah, tentunya masyarakat perlu memahami dan memiliki pemahaman mengenai faktor penyebab kebakaran, langkah-langkah pencegahan, tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, serta pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, oleh karena itu, sore hari ini kami mengangkat topik mitigasi dan kesiapsiagaan cegah karhutla. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita di sore hari ini yang telah tersambung melalui link Zoom, yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar Toapaya, Bapak Makmur Esos. Selamat sore, Pak Makmur.
3: Selamat sore, Bu.
2: Gimana kabarnya, Pak, sore hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat, Bu.
2: Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Makmur atas partisipasi di sore hari ini, Pak. Mungkin di tengah kesibukannya ya, Pak, ya, di hari ini. Tapi tetap semangat ya, Pak, untuk berbagi informasi bersama RRI, Pak.
3: Siap.
2: Oke, baik.
3: Tetap semangat.
2: Dan Damkar juga harus selalu semangat ya, Pak, ya.
3: Iya. Yep.
2: Oke. Dan kami juga nanti akan mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789830 yang ingin memberikan masukannya ataupun bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini ataupun juga berbagi pengalamannya terkait dalam kebakaran hutan dan lahan ini. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke topik kita ke Pak Makmur nih, Pak Makmur. Untuk di UPTD Toapaya sendiri ini untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini selama bulan September ini seperti apa nih, Pak?
3: Untuk bulan September ini cukup banyak, lebih kurang 24 kejadian. Hmm. Jadi untuk selama lebih kurang 8 bulan ini, dari Januari sampai September ini sudah mencapai 250 kejadian.
2: Itu cukup tinggi ya, Pak, ya?
3: Cukup sangat tinggi, Bu. Karena kita musim panas kita ini dua kali, dari Januari, Februari, Maret, kemudian Agustus, September.
2: Okay. Mungkin kalau untuk dibandingkan dengan kemarau yang pertama mungkin, Pak, yang Januari-Maret itu ya, Pak, ya?
3: Januari-Maret.
2: Gimana itu, Pak, dengan saat ini nih? Apakah lebih banyak dari Februari-Maret atau yang saat ini nih, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kejadian kita banyak Januari-Februari-Maret. Karena dulu itu mau mencapai satu bulan itu aja mau mencapai ratusan kejadian. Hampir 300 kejadian. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini aja kami cuma 24 kejadian aja.
2: Nah, mungkin itu disebabkan apa tuh, Pak? Mungkin terjadi penurunan nih dari tahun lalu ini.
3: Iya, kita selain kita selalu mengadakan sosialisasi, pemerintah daerah juga melalui BPD sudah melakukan pemasangan spanduk. Kemudian dari pihak-pihak kepolisian juga sudah melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk. Kemudian dari TNI AD juga sudah melakukan sosialisasi. Jadi makanya saat sekarang ini sudah agak berkurang terjadinya karhula.
2: Oke. Berarti mungkin sosialisasi yang diberikan itu mungkin cukup efektif ya Pak, untuk terutama untuk menekan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini ya?
3: Ya, insya Allah Bu. Kita selain kita ke desa-desa, kecamatan, kita juga turun-turun ke masyarakat-masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Cuma agak terjadinya kejadian karhula ini pendatang Bu, pendatang banyak kejadian ini, contohnya pendatang dari luar yang datang ke katakanlah ke Tuapaya gitu melakukan pembakaran, misalnya melakukan pemancingan, mancing ikan, tapi kenyataannya dia bakar-bakar untuk mengusir nyamuk, kemudian tidak dimatikan, ditinggal, akhirnya terjadi kebakaran.
2: Oke, berarti mungkin kalau untuk masyarakat di Tuapaya sendiri sudah teredukasi ya Pak ya?
3: Ya, insya Allah Bu, karena camatnya juga sudah turun-turun tangan semua. Seluruh kecamatan, seluruh camat yang ada di wilayah kami, di Kecamatan Gunung Kijang, Tuapaya, dan Kuntintan itu camatnya sudah turun-turun ke lapangan. Jadi insya Allah masyarakat mendapat edukasi dari camat, kemudian turun ke kelurahan, kelurahan menyampaikan ke RT/RW.
2: Oke, baik Pak Makmur, mungkin untuk masalah tadi dengan mungkin masyarakat pendatang tadi ya Pak ya. Nah mungkin ada solusi yang akan dilakukan atau edukasi kepada mereka nantinya, mungkin mungkin ketika tidak membakar lagi hutan dan lahan, atau tidak apa tadi membakar ikan gitu ya Pak ya.
3: Iya.
2: Dan ditinggalkan gitu.
3: Iya. Jadi kami sudah minta tolong ke RT dan RW untuk bagi masyarakat luar misalnya melakukan pembersihan lahan atau kaplingan untuk tetap dijaga. Ya, kemudian kalau bisa selagi kemarau tolong jangan dibakar. Kemudian bagi masyarakat yang suka mancing-mancing itu, kami juga sudah minta tolong ke rekan-rekan RT RW itu untuk ya, kalau seandainya ada masyarakat yang turun mancing ke parit-parit untuk segera ditegur untuk biar tidak melakukan bakar-bakar. Jadi biar tidak terjadi karhula.
2: Oke. Okay. Pak Makmur, untuk di wilayah Tuapaya sendiri nih Pak, untuk wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan dan potensinya cukup besar ini di daerah mana aja nih Pak?
3: Di Teluk Ijo Bu. Untuk sementara waktu ini sering terjadi kebakaran itu di Teluk Ijo dan di Mentras kilometer 18. Jadi kami sudah minta tolong juga dari Babinsa, Babin Kantikmas untuk melakukan pemantauan lah, istilah bahasanya pemantauan. Jadi kalau seandainya memang ada masyarakat yang melakukan bakar-bakar, untuk segera cepat disampaikan untuk berhenti melakukan pembakaran. Kemudian juga kami sudah juga minta bantu RT/RT RW. Jadi kalau seandainya ada melihat masyarakat-masyarakat yang bakar-bakar sampah, untuk segera dihimbau untuk tidak melakukan bakar-bakar.
2: Baik, Pak Makmur, sejauh ini mungkin edukasi yang diberikan ini secara terus-menerus atau seperti apa nih Pak?
3: Kami terus-menerus Bu, hampir tiap hari kami turun, sama bersama dengan Pak Babinsa, kadang-kadang Pak Babin Kantikmas juga. Kadang-kadang kami langsung sendiri, kami anggota kawan-kawan yang turun ke RT RW, ke masyarakat, ke kedai kopi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok lah. Nah, jadi biar kalau bisa tidak ada kebakaran lagi lah Bu.
2: Nol kebakaran ya Pak ya?
3: Zero kebakaran.
2: Oke, baik. Pak Makmur, kita ketahui kan bahwa untuk prediksi BMKG untuk kemarau ini cukup panjang ya Pak ya? Untuk saat ini hingga saat tangga, mungkin bisa sampai awal tahun 2027 nantinya ya Pak ya? Walaupun memang sedikit ada hujan, tapi panasnya ini cukup panjang Pak. Nah mungkin sejauh mana nih kesiapan dari personil, dari kendaraan, dari peralatan, dan juga sumber air damkar saat menghadapi kemungkinan karhutla nantinya nih Pak?
3: Iya Bu, alhamdulillah Bu, akhir-akhir ini karena sudah 2 hari hujan, jadi kami melakukan perbaikan-perbaikan mobil. Jadi untuk persiapan kalau memang seandainya terjadi kebakaran tidak ada hambatan lagi. Jadi kita pun sudah mengantongi tempat lokasi-lokasi di mana ada sungai, di mana ada parit, di mana ada sumber air yang bisa kita ambil kalau seandainya terjadi kebakaran. Jadi mungkin sesuai dengan BMKG kemungkinan kan musim panasnya itu sampai bulan 4. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan adalah sedikit-sedikit turun hujan. Itu harapan kami dari damkar, Bu.
2: Iya. Agar mungkin pasokan airnya tetap ada ya, Pak ya.
3: Iya, benar, Bu. Jadi pasokan airnya tetap ada. Jangan sampai kemarin itu kan pernah hampir 2 bulan kemarau, kami pun bingung terjadi kebakaran, kami pun bingung cari airnya di mana nih. Alhamdulillah di Gese ini kan kita ada waduk. Kemudian di Desa Gunung Kijang itu kami ada punya BNC, Mitek. Jadi ada kolamnya, jadi kami selalu ambil air di situ kalau terjadi kebakaran. Kemudian di Kawal juga ada parit juga. Kemudian di Malang Rapat juga ada, di Teluk Bakau ada juga kolam-kolam eks tambang pasir. Nah itulah yang kami manfaatkan dulu. Kalau mengharapkan di parit-parit yang kecil, udah kering-kering semua.
2: Udah kering ya, Pak ya?
3: Kering semua.
2: Iya.
3: Iya. Mudah-mudahan lah dengan adanya hujan 2 hari ini, parit-parit pun sudah terisi, kemudian tanah-tanah pun sudah basah. Kemungkinan ya mudah-mudahan Bu seminggu ke depan aman gitu.
2: Mudah-mudahan. Oke, baik Pak Makmur, mungkin kalau untuk kesiapan dari personilnya seperti apa nih Pak? Mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus untuk menghadapi kebakaran karhutla di musim kemarau ini?
3: Kalau musim kemarau ini untuk personil kita tetap sampai, Bu. Jadi kita tetap kegiatan tetap. Kemudian bagi rekan-rekan yang selalu latihan ya tetap latihan. Olahraga tetap olahraga. Jadi walaupun hujan ya tetap olahraga juga.
2: Tetap jaga fisik, kebugaran ya Pak ya.
3: Jaga. Iya, tetap jaga fisik. Kawan-kawan bilang jaga fisik.
2: Jaga fisik. Oke, baik. Pak Makmur, mungkin kalau untuk peralatannya sendiri nih, apakah untuk kapasitas ini sudah sesuai dengan tingkat resiko di wilayah Tuapaya ini atau seperti apa nih Pak?
3: Kalau kita mau jujur ya memang peralatan kita memang masih kurang. Mudah-mudahan pemerintah daerah nanti ada rencana kan mereka melalui BPBD akan membantu kita lagi bahan apa, bajunya, selangnya, peralatannya. Alhamdulillah kami dapat informasi bahwa mungkin di APBD perubahan ini ada pengadaan lagi.
2: Oke, baik. Pak Mogur, mungkin dari pengalaman di lapangan nih Pak, mungkin faktor utama yang paling sering nih yang menjadi pemicu karhutla ini apa nih Pak?
3: Faktor utamanya itu manusianya. Manusia, bukan istilahnya 95% itu manusia pelakunya. Jadi itulah makanya kita tetap kejar sosialisasinya, edukasinya kepada masyarakat dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke masyarakat, petani, pedagang, kita tetap melakukan sosialisasi, edukasi.
2: Ke siswa-siswa juga ya, Pak ya?
3: Iya, Bu. Sekolah-sekolah juga kita lakukan edukasi.
2: Oke, baik. Pak Makmur, mungkin dari damkar nih untuk memetakan wilayah yang memiliki resiko karhutla yang tinggi nih Pak, mungkin indikator apa nih yang digunakan bahwa daerah ini rawan gitu Pak? Ataupun dilihat dari mungkin sering terjadinya kebakaran atau seperti apa nih Pak?
3: Kalau kami sih melihat sesuai dengan pengalaman aja Bu. Jadi indikator kami pengalaman. Jadi kami menghitung bulan, kemudian kami menghitung berapa bulan sudah kejadian. Contohnya gini Bu, kami ini kan untuk beberapa bulan ini kan tidak terjadi kebakaran di Malang Rapat. Kemungkinan besar 6 bulan ke depan akan besar terjadi di Malang Rapat. Nah itu kita akan kejar ke sana terus dulu. Kita akan melakukan pemberitahuan, sosialisasi, pengharapan kepada masyarakat untuk tidak melakukan bakar-bakar. Kemudian untuk beberapa bulan ini di Tua Papaya Utara juga tidak ada kebakaran. Nah, ini takut kita ada 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, nah, kemungkinan besar akan di sana akan banyak terjadi kebakaran. Karena yang terjadi seperti itu, Bu. Katakanlah 1 tahun ini terjadi di Desa Gunung Kijang terus. Untuk beberapa bulan di Desa Gunung Kijang, kemudian Tua Papaya. Nah, nanti 1 tahun ke depan itu yang terjadi itu di Desa Malang Rapat. Nah, gantian, gantian. Nah, itu itulah. Jadi kalau seandainya tidak terjadi kebakaran lagi, bukan berarti aman. Gitu. Setahun ke depan bukan berarti aman. Itu yang harus kita kejar. Selain kita melakukan pemadaman, kita juga melakukan edukasi.
2: Berarti dilihat dari mungkin mungkin di tahun ini ada kebakaran, mungkin di tahun depannya lagi gitu ya, Pak.
3: Iya, benar, Bu, benar.
2: Baik, Pak Bauer, ini sepertinya ada penelpon yang masuk, yang ingin bergabung bersama kita. Kita angkat ya, Pak.
3: Iya.
2: Ya. Halo.
4: Mati.
2: Halo. Ya. Mungkin bisa dicoba lagi. Halo. Halo. Ya, Bapak sudah masuk nih, Bapak. Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Oke, baik, mati. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak Makmur. Mungkin kalau kita ketahui kan bahwa untuk secara pencegahan dini itu melalui edukasi tadi ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, mungkin untuk mengetahui mungkin seberapa efektif sih kalau untuk masyarakat sendiri untuk mengetahui nih langkah-langkah awal ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu mungkin mereka harus melakukan apa gitu, Pak?
3: Sesuai dengan sosial edukasi kami, yang pertama itu masyarakat berusaha untuk memadamkan dulu. Jadi kalau mereka tidak sanggup, biasanya itu mereka melapor ke polisi. Mereka lapor ke polisi atau ke Babinsa. Jadi Pak Babinsa ataupun dari Pak Polisi yang menelpon ke damkar. Kami bukan tidak percaya sangat dengan kalau ditelepon langsung dari masyarakat. Cuma kami banyak ditipunya, Bu.
2: Ada juga telepon-telepon hoax ya, Pak ya?
3: Iya, banyak, Bu. Kami bosan. Kami datang ke tempat api sudah mati. Kadang-kadang orang ada seorang masyarakat yang telepon katanya ada kebakaran. Tahu-tahu sampai sana yang ada orang bakar sampah. Kami sering. Jadi makanya bukan kami tidak percaya dengan masyarakat asal telepon gitu. Tapi kami minta butuh kalau bisa dikirimkan buktinya gitu. Fotonya mana gitu. Kalau bisa fotonya mana, ada tak betul tak kebakaran. Karena sering, bukan sekali dua kali, Bu, sering.
2: Dan itu juga merugikan selain dari damkarnya juga mungkin tenaga gitu ya, Pak ya. Nah, dan juga seandainya benar-benar terjadi kebakaran, itu juga tidak tercover gitu ya.
3: Iya, benar.
2: Nah, mungkin apa harapannya kepada masyarakat nih untuk paling tidak untuk sama-sama nih kita untuk terutama untuk tidak menelpon hoax tadi nih, Pak.
3: Kami mengharap untuk kepada masyarakat Bintan maupun masyarakat kota, karena ini banyak juga nih, Bu, masyarakat kota nelpon ke Bintan, masyarakat Bintan nelpon ke kota gitu. Jadi saling telepon menelpon. Jadi mengharap jadi kalau bisa jangan bakar-bakar lah. Untuk sementara waktu selagi cuaca panas tolong jangan bakar-bakar dulu. Jadi kalaupun memang nanti mau bakar-bakar, tunggulah ada curah hujan. Jadi tapi jangan ditinggal, tapi dijaga. Setelah dijaga dipastikan dulu udah mati atau belum baru ditinggal. Jangan masih hidup sudah ditinggal nanti kebakaran gitu. Banyaknya seperti itu, Bu.
2: Kelalaian ya, Pak ya.
3: Iya, kelalaian masyarakat.
2: Baik, Pak Makmur, mungkin terkait dengan telepon-telepon dari masyarakat nih, mungkin dari damkar sendiri ini untuk mekanisme menerima informasi adanya titik api nih, mungkin dari mulai verifikasi laporan, terus mungkin dari pengerahan personil hingga penindakan pemadaman di lokasi ini mungkin seperti apa nih, Pak?
3: Kami seperti biasanya, Bu, kami masyarakat menelpon ke 082191406828 itu siapa saja boleh nelpon, tapi dengan persyaratan harus menunjukkan bukti. Menunjukkan bukti di mana benar tak lokasinya, di mana gitu, lokasinya di mana, benar tak kebakarannya gitu, siapa pelapornya.
2: Karena
3: selama ini dia nelpon, setelah nelpon HP-nya dimatikan. Nah itu kebakarannya entah di mana, orangnya entah di mana, kita udah kontang banting sampai ke lokasi tidak ada apa-apa. Nah itu
2: kalau untuk pengerahan dari personilnya seperti apa nih Pak, dengan tindakan pemadaman ketika di lokasi nih Pak?
3: Insya Allah Pak, kita kan per tim. Jadi satu tim itu ada 5 orang, ada 4 orang. Kalau secara teori memang kurang Bu. Ya minimal itu 6 orang, 6 sampai 7 orang. Tapi memang karena personil kita cuma segitu yang ada, ya kita manfaatkan apa adanya. Nanti 4 orang itu dari rekan-rekan yang piket, ditambah Pak Kasubag 1 orang, tambah Kepala UPT 1 orang. Jadi 6 orang. Itu mencukupi kotanya. Kalau tidak gitu ya kasihan kawan-kawan hanya kerja berempat, siapa yang mau nyemprot, siapa yang mau tarik selang, siapa yang mau jadi operator gitu. Jadi kita mengharap kepada masyarakat untuk ya jangan bakar sembarangan lah untuk sementara waktu ini.
2: Baik, tidak untuk menjaga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan tadi ya Pak ya.
3: Benar.
2: Oke, baik. Pak Makmur, mungkin nih apa ada kendala terbesar yang biasanya dihadapi petugas nih ketika melakukan dan juga menangani karhutla di lapangan nih Pak? Mungkin dari akses lokasi, kondisi cuaca, atau karakteristik lahannya, atau seperti apa nih Pak? Kendala-kendala yang dihadapi nih Pak?
3: Kami yang sering kendala kami itu Bu, yang pertama itu kabel-kabel ini Bu, kabel-kabel WiFi itu kadang terlalu rendah. Jadi kecepatan kita kan berkurang. Kemudian jalannya itu kecil. Jalan kecil di masyarakat itu kecil, kita tidak bisa putar ataupun masuk. Kadang-kadang ada gerbang yang rendah, tidak sesuai dengan standar mobil kita. Jadi kami juga, satu lagi Bu, saya masyarakat tuh ada yang tidak mau minggir. Iya, kita sudah bunyikan sirene, kita sudah laju, tapi dia tidak mau minggir gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita kecewa.
2: Mungkin itu diharapkan dari masyarakatnya ya, Pak ya?
3: Ya, harus pengertian lah kepada masyarakat. Kita bekerja kan untuk masyarakat, jadi mohon bantuan juga masyarakat untuk membantu kami lah gitu.
2: Baik, Pak Makmur, mungkin ketika menghadapi person pelosan seperti tadi, mungkin dari gerbangnya yang kecil, itu mungkin ada solusinya ketika ingin memadam tuh seperti apa nih Pak?
3: Kita salah satunya kalau memang daerahnya dekat ya, kita andalkan selang aja lah Bu, kalau memang kita tidak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk, kemudian kita andalkan selang. Kemudian kalau selangnya juga tidak sampai, kita secara manual. Secara manual rekan-rekan turun, pukul-pukul secara manual. Kalau tidak bisa juga, kalau ada sumber air ada, kita turunkan mesin robin. Nah itulah Bu solusinya. Mau tidak mau, harus mati.
2: Baik. Iya, karena kalau tidak diusahakan juga apinya tetap membesar ya Pak ya?
3: Iya benar Bu, apinya tetap membesar. Jadi kerja kita pun tak selesai juga.
2: Baik. Ini cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya Pak ya?
3: Iya.
2: Baik, pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini, maupun memberikan masukannya ataupun berbagi pengalamannya terkait dengan karhutla ini di line telepon 0771-2710 dan juga di nomor WA 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar RRI di mana saja berada, Anda masih di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Untuk topik kita di sore hari ini yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan cegah karhutla. Dengan narasumber kita yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Damkar Toapaya, Bapak Makmur Esos. Baik, Pak Makmur, mungkin sambil kita menunggu penelpon di sore hari ini, mungkin ada pengalaman nggak, Pak? Mungkin yang menarik ketika menghadapi karhutla ini, mungkin karhutla yang terjadinya besar atau seperti apa nih, Pak? Ya, halo, Pak Makmur. Ya, Pak Makmur, bisa di suaranya dihidupkan? Ya, Pak Makmur, suaranya tidak terdengar di studio, Bapak. Ya, baik, kita menunggu Pak Makmur. Ya, baik.
3: Halo.
2: Ya, ayo, baik. Bu. Sudah ada, Pak. Oke. Oke. Okay. Suara kami jelas, Pak?
3: Jelas, Bu.
2: Oke, okay, baik. Silakan, Pak.
3: Baik, kami pengalaman kami sih banyak, Bu. Pernah juga terjadi di Toapaya Utara itu, kami apinya lebih besar daripada mobil kami. Jadi mobil kami itu tidak, istilahnya tidak seimbang dengan api yang terbakar. Air kami cuma 3 ton. Kemudian api yang besar itu mencapai puluhan hektar. Jadi kami tidak bisa buat apa-apa gitu. Jadi hanya menyelamatkan diri aja. Jadi itulah. Kemudian dengan keadaan kami yang kekurangan air, kalau di Toapaya Utara itu, Bu, kalau lagi musim kemarau itu hanya satu harapan itu dekat daerah kantor bupati sama di Dam Kawal. Nah, itulah ada air, Bu. Itu kalau 2 bulan atau 3 bulan kemarau itu habis airnya. Jadi hanya daerah itulah, 2 tempat itu yang bisa. Jadi sementara itu lokasinya kan jauh. Kalau kita lihat puluhan kilo dari lokasi kebakaran, antara Toapaya Utara, kemudian Toapaya Induk. Kalau Toapaya Induk itu adanya ada di tempat Pak Agus kemudian di Cikole itu ada air, sumber air. Jadi itu kejadian kalau di daerah Kuapaya Indo itu jarang, tapi besar itu jarang. Mulai kemarin dulu sekitar 5 tahun yang lalu itu di Kuapaya Utara ada pernah kejadian api besar. Itu lumayan, lumayan sangat. Waktu itu tak salah saya sampai Kapolres pun turun juga. Kapolres, Wakapolres pun sampai turun karena apinya sangat besar. Kemudian kalau yang besar lagi itu di daerah Bintan Guyu. Bintan Guyu itu pernah, kami pernah madamkan api sampai hampir 1 bulan Bu, baru padam.
2: Hampir satu bulan.
3: Di hari ini dipadamkan, kemudian dari jam 10 kami padamkan sampai jam 6 mati. Besok hidup lagi Bu, jam 10 hidup lagi.
2: Di tempat yang sama itu Pak?
3: Di tempat yang sama, lokasi yang sama.
2: Itu karena apa tuh
3: jadi,
2: Pak?
3: Jadi di situ lokasinya gambut Bu. Daerah Bintan Guyu itu gambut. Jadi dia agak susah matinya. Kalau di daerah-daerah lempat lain itu Malam Rapat, daerah Desa Gunung Kijang, itu kan tanahnya bukan gambut, tidak gambut. Lalang-lalang dan semak belukar. Tapi kalau memang kalau lokasi-lokasi yang itu memang luar biasa. Kami ampun kalau sudah lokasi
2: lahan gambut ya Pak ya.
3: Lahan gambut yang terbakar itu kami sedang siap-siaplah 1 minggu.
2: Okay. Dan juga perlu air ya Pak ya.
3: Ya, yang perlu air gitu. Di sana perlu air. Memang airnya memang agak susah di sana.
2: Pak, mungkin kalau untuk pemadaman di lahan gambut seperti itu mungkin ada strategi khusus nggak Pak? Karena kan yang tadi Bapak bilang kan mungkin apinya mungkin di permukaannya mungkin padam, tapi di dalamnya masih ada apinya dan juga nanti tiba-tiba muncul lagi gitu Pak. Mungkin ada strategi khusus gitu Pak?
3: Strategi khusus, paling kita minta ke pemerintah daerah lah, daerah untuk entah itu dari PU-nya atau dari pengusaha-pengusaha yang pemilik lahan untuk buat parit untuk memutus api. Jadi dia, ya Bu ya. Jadi kalau ada kebakaran, jadi diputus dengan parit. Dipakai OB, di OB sekitar 2 meter, jadi putus apinya. Memang kalau gambut nih Bu, kalau tak hujan tak mati. Kalau tak hujan tak mati.
2: Tetap ada gitu Pak ya.
3: Tetap ada asapnya. Jadi memang agak sulit kalau gambut nih Bu.
2: Oke, baik. Pak Makmur, mungkin apa nih bentuk kesiapsiagaan yang harus dimiliki masyarakat nih, terutama di daerah sekitar yang rawan karhutla ini?
3: Yang persiapan masyarakat tuh, yang pertama itu kalau bisa masyarakat punya mesin robin, mesin robin Bu, atau mesin sanyo yang bisa untuk melindungi rumahnya lah. Untuk melindungi rumahnya, minimal rumah sendiri dulu. Kemudian lalang atau sampah itu minimal 4 atau 5 meter itu harus dibersihkan dari rumah. Biar tidak terjadi kebakaran itu Bu kan. Kalau seandainya besemak, kadang-kadang ada juga Bu warga kita Bu yang udah semaknya pun sampai ke rumah pun masih tak ditebat juga. Ini kalau bisa, ya ini saran kami kalau bisa ya Pak RT tolonglah memberi sampaikan ke masyarakat. Kalau bisa ya usahakan semak minimal 3 meter lah. 3 meter dari rumah itu harus bersih. Jadi harus bersih biar tidak terjadi karhutla. Kalau kita punya udah antisipasi tapi juga masih terjadi ya mau kita apa lagi, itu kan Tuhan berarti.
2: Berarti kita sudah berusaha dan berupaya ya Pak ya untuk melakukan pencegahan.
3: Iya Bu, kita udah usaha ya, tapi memang kehendak Tuhan ya mau apa lagi.
2: Oke, baik. Pak Makmur, mungkin jika nih Pak ya. Mungkin jika terjadi karhutla di beberapa titik secara bersamaan nih. Mungkin untuk Damkar sendiri ini untuk dalam menangani dan juga memadamkan api, mungkin prioritas lokasi yang seperti apa nih yang jadi prioritas nih Pak?
3: Kita kan ada 3 UPT Bu. UPT Tuapaya, UPT Damkar Uban, UPT Damkar Kijang. Jadi katakanlah kami sedang memadamkan api di Tuapaya, di daerah tentu. Kemudian kami dapat informasi ada kebakaran di Pulau Ladi. atau di daerah Simpang Busung situ. Jadi otomatis ya kami koordinasi dengan UPT Uban, Bu. Hmm. UPT Uban, Pak Panyogi, Pak, ini kami sedang memadamkan api di Tuapaya. Hmm. Kemudian di daerah Simpang Lagoy ada kebakaran, mohon bantuannya. Hmm. Nanti insya Allah seperti biasanya sih direspon.
2: Hmm. Koordinasi direspon, ya, Pak ya?
3: Iya, koordinasi. Hmm. Koordinasi. Kemudian kalau seandainya kami sedang memadamkan api di malam rapat,

0: daerah Kampung Banjar ada kebakaran, kami minta bantu ke Pak Wendy, Pak Nur Wendy, UPT Damkar Bintan Timur. Seperti itulah Bu, koordinasi kami ke kawan-kawan.
1: Oke, baik. Pak Mangur, mungkin ini tiga hal menurut Pak Mangur dari pengalamannya sebagai damkar ini, untuk terutama untuk masyarakat dan juga dunia usaha dan juga pemerintah untuk bersama-sama agar karhutla ini dapat dicegah sebelum menjadi kebakaran besar. Ini mungkin apa tiga hal yang harus dilakukan bersama nih, Pak?
0: Seperti biasanya Bu, kami kan pemerintah daerah kan sudah melakukan tim bencana, tim karhutla itu udah sampai tingkat kabupaten. Jadi tim penanganan bencana daerah itu kan sudah diperintahkan oleh Pak Bupati. Jadi pengusaha-pengusaha itu akan selalu membantu kita. Sudah membantu, sudah saling mengkoordinasi pemerintah. Jadi kami memang insya Allah agak mudah lah Bu, agak gampang. Katakanlah kami ada kebakaran di daerah Kawal Pantai atau Kawal Darat atau Malang Rapat. Kami biasanya itu Bu minta bantu dari Tirta Madu, karena Tirta Madu juga ada pemadamnya juga, ada mobil tangkinya juga. Iya Bu, seperti Trikora Resort, Agro Resort, itu mereka juga ada mobil tangkinya juga. Jadi kami selalu minta bantu mereka, kawan-kawan itu. Kemudian juga kalau di daerah Kalang Batang, di Sagung Kijang, kita bisa minta bantu dari PT Bay, karena PT Bay ada dua mobil mobil damkar. Jadi itulah saling koordinasi ya Bu.
1: Saling koordinasi ini, dan ya, saling membantu ya Pak, dan ya, juga bersama-sama ya Pak ya.
0: Iya Bu.
1: Nah. Oke, baik. Pak Makmur, mungkin ini terakhir Pak Makmur, mungkin ini apa harapannya dan himbauannya kepada masyarakat nih untuk sama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan ini Pak?
0: Himbauan kami seperti biasa Bu, mohon masyarakat tidak melakukan pembakaran dulu, tidak bakar-bakar dulu sementara waktu, selagi musim panas. Jadi kalau memang harus bakar sampah, mohon dijaga, jangan ditinggalkan. Yakin pasti kalau sudah mati baru ditinggalkan. Itu aja Bu.
1: Baik, baik sekali lagi Pak Makmur, terima kasih atas waktunya Pak Makmur.
0: Sama-sama.
1: Baik, pendengar, demikian dialog kentongan kita di sore hari ini, mitigasi dan juga kesiapsiagaan cegah karhutla sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan juga kesiapsiagaan kita bersama dalam mencegah serta menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Toapaya Bapak Makmur yang telah berbagi informasi di sore hari ini. Semoga dengan adanya informasi sore hari ini diharapkan dapat masyarakat dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan, mengenali potensi bahaya kebakaran serta mengambil tindakan yang tepat dan aman apabila terjadi kebakaran. Tentunya pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama dengan meningkatkan kepedulian, kewaspadaan dan juga koordinasi dengan semua pihak, diharapkan kejadian karhutla dapat dicegah dan juga dampaknya dapat diminimalkan. Baik, saya Widiawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 29 September 2026.

0: PLN menargetkan interkoneksi kelistrikan Dumai Rupat mulai beroperasi tahun ini. Kabel laut penghubung kedua wilayah disebut telah terpasang dan kini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan darat. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: PLN menargetkan interkoneksi sistem kelistrikan Dumai dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mulai beroperasi tahun ini. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, Ahmad Mediansah mengatakan kabel laut dari Dumai menuju Pulau Rupat saat ini telah terpasang. Pembangunan selanjutnya dilakukan di sisi darat, baik di Dumai maupun Pulau Rupat, untuk menghubungkan sistem kelistrikan ke masyarakat dan dunia usaha.
2: Di Rupat itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupat itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKTM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupatnya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak. Di Rupat sudah ada kabel laut. Kalau kemarin kita masih on progress, Pak. Artinya kalau kabel laut yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKTM-nya. Terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri, sudah bisa digunakan. Ya kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
1: Ahmad menjelaskan pembangunan jaringan darat akan dilakukan melalui saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Interkoneksi ini menjadi bagian dari upaya PLN mengintegrasikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN berharap penguatan sistem kelistrikan ini dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Pulau Rupat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: 25 tahun keberadaan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, momentum evaluasi dengan menggelar orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Polbeng dengan tema Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
3: Memasuki usia 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng menjadikan perjalanan seperempat abad sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng Bengkalis pada Minggu siang. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan bedah buku tersebut bukan sekedar membahas sebuah karya. Menurutnya kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan keberhasilan dan kekurangan Politeknik Bengkalis selama 25 tahun.

0: Andries mengatakan buku 25 tahun Paul Bank harus menjadi rekaman perjalanan sekaligus sumber pembelajaran. Ia mendorong agar pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Paul Bank pada 25 tahun berikutnya. Sementara itu, Direktur Paul Bank, Insinyur Johnny Custer mengatakan, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa atas kehadiran Paul Bank mampu merefleksikan 25 tahun Paul Bank dan bagaimana Paul Bank 25 tahun ke depan.
1: Dalam rangkaian 25 tahun Politeknik Kalis, salah satu agenda kita buat adalah peluncuran buku dan juga refleksi kita bagaimana Politeknik Kalis 25 tahun yang lalu. Jadi banyak masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, kemudian juga tokoh yang berjasa sejak awal Politeknik Negeri Kalis, kemudian juga 25 tahun ke depan Politeknik Negeri Kalis mau dibawa kemana, ini kita diskusikan. Jadi memang harapan kita bersama Politeknik Kalis terus tetap memberikan bukti nyata, memberikan dampak untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
0: 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2026 mengangkat tema Bertumbuh dari Daerah Berdampak untuk Indonesia. Sementara tema untuk buku 25 tahun Paul Bank, yakni Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Armen Ramli.
3: Hal tersebut diungkapkan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Apri Mas, di sela-sela pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Sumatera Barat di halaman Dinas Kebudayaan Sumatera Barat tadi malam. Apri Mas menjelaskan, Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar hingga tanggal 3 Oktober mendatang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda dalam mengenal kembali tradisi-tradisi seni budaya yang ada di ranah Minang. Selain itu, dijelaskan Apri Mas, Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai evaluasi sejauh mana kreativitas para seniman-seniman yang ada di masing-masing daerah.
4: Audien atau penonton kita juga mendapatkan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan untuk tingkat nasional ataupun warisan budaya tak benda Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengenal lebih dekat karena selama ini kan mereka disuguhkan dengan kesenian-kesenian modern ataupun hiburan mereka lihat di media. Ya, ataupun langsung seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan kesukaan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan. Jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
3: Sementara itu Kepala UPTD Tambang Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Muhammad David mengatakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dan Hari Jadi Kebudayaan Nasional tahun 2026.
5: Kegiatan ini dalam rangka dukungan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tanggal 1 Oktober nanti dan juga dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional di tanggal 17 Oktober. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai tradisi dan penguatan identitas daerah di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan bakat seni dan pengembangan kreativitas generasi muda.
3: Muhammad David menambahkan, selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini, 10 kabupaten kota di Sumatera Barat ikut berpartisipasi menyemarakan kegiatan dimaksud. Armen Ramli melaporkan.
2: Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Reporter Ellen Silvia Sari melaporkan.
6: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif diantaranya Madam Julian Oscillation MJO, gelombang Rossby ekuatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat, sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Kabupaten Solok.
7: Ada beberapa faktor ya kalau kita lihat. Satu, kalau kita lihat dari pola, yang utama ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Medin Julian, ONJO, itu saat ini ada di wilayah Sumatera Barat. Kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah yang ada di wilayah dari di bagian utara di Pulau Sumatera, dampaknya mungkin masih terasa secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat, di sebagian utara Pulau Sumatera. Kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu. Karena suplai warga kembali meningkat, sehingga tiga faktor inilah yang memicu terjadi hujan dengan intensitas dengan yang cukup panjang dan juga dalam luasan yang bisa dikatakan merata.
6: Yunda mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yunda juga meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Warga diminta segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan berintensitas tinggi dalam durasi lama, serta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Elan Silviasari melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Berikut laporan Rispan Badrian.
8: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara maupun Semenanjung Malaysia. Menurutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan turut membuat bahasa tersebut dikenal luas di berbagai wilayah.
9: Siapapun yang punya ide, dia memiliki hasilnya untuk memberikan tonggak dengan museum dan monumen. Ini adalah bentuk fisik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya mengharapkan kepada tentunya kepada kawasan ideologi dan siapapun baru nanti ke depan bagi rakyat Indonesia. Dan juga kepada siapapun pengguna bahasa Melayu, baik yang ada di Singapura, di Brunei, di Indonesia.
8: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
9: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih. Maka kita bangun museum dan monumen bahasa nasional yang berhasil.
8: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
10: Pertanian ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah pertanian ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
8: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atlet dari 32 negara turut menyemarakan Indoput Bintan Triathlon 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Lagoy. Berikut laporan Febriansa.
11: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan, Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026, Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon, seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
12: Jadi, dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
11: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoa Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoa Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kita ke RRI Ranai. Peduli keselamatan pelayaran Pemkab Natuna berikan puluhan life jacket untuk nelayan di daerah. Berikut laporan Yuspianti.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong peningkatan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan alat keselamatan berupa life jacket dan life buoy kepada nelayan serta pengguna transportasi laut di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan data serta kebutuhan masyarakat. Selain diberikan kepada nelayan, bantuan juga diperuntukkan bagi pengguna pompong atau sarana penyeberangan masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Seluan, Pulau Panjang, Pulau Tiga, dan Desa Berian. Al-Lajim menjelaskan pada tahun ini terdapat sekitar 70 unit bantuan yang terdiri dari life jacket dan life buoy. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga mempertimbangkan jumlah bantuan yang sebelumnya telah diberikan sehingga distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
14: Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Ada dari BPTD, ada juga dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ya, ada sekitar 70.
15: 70 semuanya 70, ya.
14: Jacket, ada life buoy, ada life jacket.
13: Menurut Al-Laji, keberadaan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Natuna yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, Bupati Natuna Censilan mengingatkan seluruh nelayan agar selalu membawa dan menggunakan life jacket ketika berlayar. Bupati meminta bantuan yang telah diberikan tidak hanya disimpan di rumah ataupun digunakan untuk keperluan lain, tetapi ditempatkan di pompong maupun perahu agar dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut.
16: Life jacket mana nelayan? Bapak dipakai ini, jangan disimpan. Ini life jacket taruh di kapal supaya terjadi apa-apa Bapak selamat.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di laut. Nelayan juga diimbau untuk selalu mempersiapkan perlengkapan keselamatan sebelum melaut sehingga risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di perairan dapat diminimalkan. Demikian, Isfianti melaporkan.
2: Cabur tarung derajat Natuna targetkan 1 medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Selengkapnya, reporter Aprizal.
17: Berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali, cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna menargetkan 1 medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih tarung derajat Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI kemarin. Sanusi mengatakan, tarung derajat Natuna optimis kembali akan menyumbangkan satu medali emas untuk Natuna. Hal itu berdasarkan hasil Poprov sebelumnya, di mana pada pelaksanaan Poprov di tahun 2014, 2018, dan 2022 lalu, Tarung Derajat Natuna terus meraih satu medali emas pada cabang olahraga tersebut.
18: Kalau untuk target, insya Allah satu emas, Tarung Derajat insya Allah nyumbang untuk Natuna. Karena dari tahun 2014, sejarah Tarung Derajat selalu nyumbang satu emas untuk Natuna di ajang Poprov.
17: Hal senada juga disampaikan salah satu atlet Tarung Derajat Natuna, Ade Prasetyo. Para atlet Tarung Derajat Natuna terus memaksimalkan latihan dan berusaha optimis untuk dapat meraih prestasi pada ajang Poprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang.
18: Untuk pelatihan yang kami dapat, kami dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai latihan untuk setiap pagi dan sore, dan untuk hari Minggu itu untuk restnya, untuk istirahatnya. Untuk itu ya kita sesama atlet tetap optimis untuk meraih prestasi dan juga untuk latihan ini dimaksimalin sebaik mungkin. Dari lari kita upaksakan supaya fisiknya oke, powernya oke untuk bertanding nantinya dan bisa untuk meraih prestasi untuk Natuna.
17: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 datang di Tanjung Pinang berjumlah sebanyak 7 atlet dan akan berlaga di kelas putra Tarung Derajat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
19: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Iswandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun, pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
20: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa. Kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Kota Pekanbaru. Dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam berbentuk teori.
21: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak?
20: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya seperti instruksi dari kota. Kalau cuaca semakin memburuk, tentu kita akan ambil kebijakan.
19: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan, berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau di antaranya Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
22: Untuk di update pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera, itu masih ada potensi sebaran kabut asap karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
19: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 Pemprov Riau berasal dari berbagai pos keuangan termasuk DAP Fisik, DBA Sawit hingga DAU Spesifik Grant. Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan anggaran daerah tercatat sebesar 249,21 miliar pada tahun 2025. Juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan angka SILPA tersebut telah dianggarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.
1: Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dianggarkan sebesar 249,21 miliar rupiah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menjelaskan bahwa komponen SILPA tersebut berasal dari sejumlah pos kas pemerintah daerah. Menurutnya, SILPA terdiri dari kas di kas daerah atau kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, kas lainnya serta utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
4: Di mana SILPA tersebut terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas lainnya, dan utang PFK. Terkait SILPA yang bersifat mengikat masih ditemukan sisa DAK fisik dan non-fisik, sisa DBH sawit, sisa DBWA, sisa DBHDR, dan sisa DAO SG yang merupakan bagian dari saldo kas di kasda.
0: Keberadaan SILPA ini menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan anggaran berikutnya. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. BMKG Hang Nadim Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara kota Batam hari ini sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
23: Kabut asap kembali menyelimuti kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadim Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadim Batam, Suratman, mengatakan kabut asap tebal menyelimuti kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
24: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat. Ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00 hingga pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik tidak sehat. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
23: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
25: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu, itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
23: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan tim gabungan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan gabungan personel ke Kabupaten Solo yang dilanda bencana Galodo atau banjir bandang. Pengiriman bantuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresyah mewakili Bupati yang saat ini berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Tim gabungan itu terdiri dari personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, serta unsur Palang Merah Indonesia. Khusus dari Dinas Pemadam Kebakaran, disiagakan sebanyak 30 personel untuk membantu penanganan pasca bencana di lapangan. Bantuan kemanusiaan ini dikirim untuk membantu penanganan dampak musibah yang melanda warga Solo sejak Senin malam 21 September lalu. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap kedatangan para personel beserta armada dapat meringankan beban para korban bencana banjir. Selain mengirimkan personel dan bantuan logistik, pemerintah daerah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah itu. Wakil Bupati turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang siaga dan terpanggil untuk misi kemanusiaan ini.
5: Kita dari pemerintah Kabupaten 50 Kota telah dan akan mengirimkan personel kita dari Damkar, ada sekitar 30 orang, kemudian dari BPBD, dari Satpol PP, dan juga organisasi lainnya termasuk PMI untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo yang ditimpa musibah Galodo. Dan kita berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten 50 Kota ini dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo. Kita turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu.
3: Sebagai informasi, banjir bandang yang terjadi pada Senin malam 21 September lalu di kawasan Arosoka, Kecamatan Gunung Talang di Kabupaten Solo itu merusak puluhan rumah, menerjang perkantoran pemerintah kabupaten, serta mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Irsyad melaporkan.
2: Makodim 0304 Agam perkuat kesiapsiagaan TNI hadapi bencana di kewilayahannya. Berikut laporan Joni Marbeta.
6: Baik, selamat pagi. Kesiapsiagaan ini, apel pengecekan kelengkapan kesiapsiagaan ini yang sesuai dengan petunjuk komando atas.
7: Markas Komando Distrik Militer Makodim 0304 Agam memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tugas, dan kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan 28 September 2006 melibatkan personel serta berbagai peralatan pendukung kebencanaan. Dalam apel tersebut, sejumlah peralatan penyelamatan disiapkan, diantaranya mobil penjernih air, mobil pemadam kebakaran, pelampung, mesin pemotong pohon sinso, perahu karet, radio komunikasi handy talkie, sepatu bot, hingga kendaraan motor trail. Kasdim 0304 Agam Mayor Infantri Rudi Saragi yang mewakili dan Dim 0304 Agam menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi, serta seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurutnya, jangan ketika bencana baru bergerak, dan maka dari itu kesiapsiagaan menjadi penting karena wilayah Sumatera Barat termasuk wilayah kerja Kodim 0304 Agam memiliki berbagai potensi ancaman bencana alam. Belajar dari pengalaman bencana banjir bandang di Arosuka Kabupaten Solo serta aktivitas Gunung Marapi beberapa waktu lalu mengalami erupsi menjadi pembelajaran bahwa bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat. Lebih lanjut ditegaskan, selain kesiapan peralatan personel juga diminta memastikan komunikasi tetap berjalan, bahkan ketika hari libur HP seluruh personel harus tetap standby, harus on call, jangan sampai ketika dibutuhkan justru tidak bisa dihubungi. Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya untuk menghadapi bencana di sekitar Makodim 0304 Agam, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapan membantu daerah lain apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, walaupun tempatnya bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, tetapi seluruh personel yang ada lebih kepada tugas kewilayahan, dan hal ini merupakan tugas pokok komando kewilayahan dilakukan oleh Makodim 0304 Agam.
6: Pada saat ini cuaca yang kurang bersahabat dari kejadian-kejadian yang kita lihat, itu tetangga kita di wilayah Kodim 0309 Solo yang dilanda banjir bandang. Kita lihat dari laporan piket Koramil, ada juga beberapa daerah yang mengalami longsor. Kemarin juga Gunung Merapi sempat mengeluarkan lahar panas, tidak terjadi seperti yang terjadi di Anak Krakatau. Kita juga nggak kalah sibuknya lagi. Bencana-bencana yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di daerah kita. Ya, kita siap standby. Walaupun kita katakanlah hari-hari libur, kita berada di mana-mana, tapi HP kita on call. Kita siap diperbantukan ke daerah lain yang mengalami bencana. Itulah tugas kita di wilayah di kesatuan kewilayahan ini. Ya, kita bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, kita satuan kewilayahan. Itu adalah tugas pokok kita. ya, di dalam tiga aspek itu. Di situlah tugas pokok kita selaku satuan komando pengamanan. Jadi kita tidak usah pikirin aneh-aneh.
7: Kesiapan personil dan peralatan yang digelar dalam apel tersebut juga menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kepolisian, relawan, serta unsur terkait lainnya, serta berbagai peralatan yang disiapkan memiliki fungsi masing-masing sehingga apel kesiapan tersebut. Kodim 0304 Agam menegaskan komitmennya untuk selalu siap, sigap, dan tanggap menghadapi perkembangan situasi kebencanaan di wilayah terjadi. Dari RRB Tinggi, Ceni Marpeta melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Bukit Tinggi tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi.

0: Pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat, selamat siang, selamat sore pendengar. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Baik, Mas Hayu, kita ingin update untuk perkiraan cuaca esok hari ini, bagaimana informasinya, silakan.
2: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 30 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari, siang hari hingga malam hari diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada dini harinya diperkirakan berawan dan sedikit udara kabur atau ada seperti kabut seperti itu. Nah, untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami menghimbau untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan lebat yang dapat disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada pagi menjelang siang hari hingga siang harinya. Kemudian kami juga waspada potensi sebaran asap karhutla di wilayah kita, Kepulauan Riau, yang dapat mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, Mas Ayu, kalau dilihat untuk kondisi kabut asap yang masih terjadi ini, lebih tebal semalam atau sudah agak berkurang ini, Mas Ayu? Kalau dilihat kondisi kasat mata kan agak berkurang hari ini dibandingkan semalam ya. Benarkah?
2: Iya, betul. Betul. Jadi dibandingkan hari kemarin, memang hari ini kita sedikit ya berkurang lebih baik. Kemarin itu di kami dari siang hari itu jarak pandang itu mencapai 2 kilo, bahkan bertahan sampai dini hari ya. Nah, untuk yang per siang hari ini kita visibility di sekitar 5 hingga 7 kilo. Lebih baik seperti itu.
0: Oke, baik. Semalam itu akibat hujan juga kali yang menambah tebalnya kabut asap. Apakah seperti itu, Mas Ayu?
2: Ya, betul. Jadi walaupun meskipun ada hujan, itu asap tidak langsung berarti menghilang. Karena kita pada hari kemarin itu memang kiriman asapnya itu termasuk cukup lama. Nah, sehingga setelah terjadi hujan, itu kondisi udara kan lembab. Nah, itu udara lembab itu terikat oleh partikel-partikel asap, sehingga jarak pandangnya menurun ya cukup signifikan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasi perkiraan cuacanya, Mas Ayu. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di Kantor Camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di Kantor Camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

Ya, berikan masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang sore hari ini di pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi pendengar, dan saat ini memang kabut asap yang masih melimuti sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti di Batam. Kualitas udara juga sudah mulai membaik setelah hujan turun dalam beberapa hari terakhir. Namun konsentrasi partikulatnya mencapai 4 PM 2,5 pada Senin kemarin ya, masih berada dalam kategori tidak sehat. Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian di sektor pendidikan nih. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak menerapkan satu pola pembelajaran yang sama untuk seluruh sekolah. Keputusan untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka atau beralih ke belajar dari rumah itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan kondisi kualitas udara di 7 kabupaten kota ini berbeda-beda. Karena itu sejumlah sekolah diminta untuk menyesuaikan nih kebijakan pembelajaran dengan kondisi udara di satuan wilayah masing-masing. Sehingga keputusan itu untuk apakah masing-masing sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh atau tetap tatap muka dengan durasi tatap muka di sekolah mungkin lebih dipersingkat jika biasanya sampai sore tapi sampai siang saja, itu diserahkan semuanya kepada masing-masing sekolah. Jadi hari ini meskipun yang total libur ya pendengar ya, untuk pembelajaran jarak jauh itu dari tingkat TK hingga SMP, sedangkan tingkat SMA, SMK diserahkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sampaikan informasi masuknya Fardu Sholat Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Selasa 29 September tahun 2026 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.23 menit akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

apa yang tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siap.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Mutakfin Trenggono dengan judul Wakaf Jaya Dunia dan Akhirat. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Nur Hidayati Khairun Nisa yang akan membacakan Quran surah Ad-Duhan ayat 3 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 185 diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Selasa 29 September tahun 2026 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hakad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan senantiasa beramal. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat mulia adalah amalan wakaf. Dan kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf bukan sekedar menyerahkan harta. Akan tetapi wakaf merupakan investasi kita yang akan memperoleh keberkahan di dunia dan pahala yang terus mengalir nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf merupakan investasi akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran pengorbanan bukan sekedar jumlahnya, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kita terhadap harta yang kita wakafkan. Ketika seseorang mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, pesantren, sumber air, rumah tahfiz, atau fasilitas sosial, maka manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi inilah apa yang kita keluarkan telah dimanfaatkan dan menjayakan di dunia. Ya. Harta yang kita miliki semula berubah menjadi amal yang terus memberikan manfaat. Kemudian berikutnya, wakaf adalah amal yang pahalanya terus mengalir.

taat dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Para ulama sepakat bahwa wakaf termasuk dalam golongan amal jariah. Ya. Maka bayangkan ketika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, selama masjid itu digunakan ya, untuk ibadah, untuk sholat berjamaah, zikir, baca Al-Quran, kemudian kegiatan-kegiatan yang terus diadakan di masjid itu, maka akan mengalirkan pahala dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Ya, ketika wakif telah meninggal dunia, namanya mungkin sudah tidak disebut lagi. Akan tetapi investasi yang diberikan akan mengalirkan pahala terus tanpa putus-putus. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wakaf ini akan membangun kejayaan umat di dunia ini. Wakaf bukan hanya berbicara tentang akhirat. Akan tetapi wakaf juga memiliki peran besar dalam membangun kehidupan di dunia. Dengan wakaf kita dapat membangun masjid dan pusat dakwah, pesantren dan lembaga pendidikan, rumah tahfiz, fasilitas kesehatan, sumber air bersih, lahan produktif, tempat usaha umat, dan berbagai fasilitas sosial yang lainnya. Artinya wakaf dapat menjadi kekuatan ekonomi dan sosial umat. Apabila tanah wakaf dikelola secara produktif dan profesional, hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, dakwah, pelayanan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, mari kita tidak hanya berpikir bahwa wakaf hanya untuk orang kaya. Wakaf menunggu, ketika bicara wakaf menunggu nanti kalau sudah punya tanah berhektar-hektar. Dan sekarang sudah digalakkan dengan wakaf uang. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku. Yang penting bukan menunggu kaya, tetapi memulai semangat untuk berbagi. Dan luar biasa, wakaf di mana-mana sudah dimulai. Ada nadir-nadir, baik nadir ya, dari tingkatan provinsi, kota, dan ada nadir-nadir wakaf yang berada di yayasan-yayasan. Dan disitulah sarana untuk kita menyalurkan wakaf kita. Dengan wakaf juga mengajarkan kepada kita untuk terus bagaimana kita sadar bahwa apa yang kita miliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus betul, yang harus kita tunaikan. Karena harta yang kita miliki nanti akan ditanya dari dua sisi. Min aina iktasabahu, dari mana uang atau dana harta itu kita dapatkan. Wa fi aina anfaqahu, dan kemana uang atau harta yang kita miliki. Jadi wakaf juga menjawab kemana harta ini kita arahkan. Harta yang kita pakai, ya, harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita pakai lama-kelamaan akan usang. Dan harta yang kita wakafkan inilah yang nantinya menemani kita di akhirat. Maka untuk itu, mari kita renungkan

dan kita jadikan kesempatan emas ketika kita masih berikan kehidupan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan dan diberikan amanah harta kekayaan. Yang punya tanah, kita berwakaf dengan tanah kita. Yang punya ilmu, kita mengajarkan ilmu kita. Yang punya uang, kita wakafkan uang kita. Untuk kejayaan kehidupan kita di dunia, juga di akhirat kelak. Semoga kita mampu serius memikirkan dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bagaimana memperbanyak bekal kita. Berwakaf juga menunjukkan kecerdasan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bihi ma ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang serius mempersiapkan atau beramal kehidupannya setelah kematiannya. Ya. Kenapa? Karena kehidupan yang sejati, yang kekal nanti adalah di akhirat. Maka dengan wakaf ini, kita tidak bagaimana hanya memikirkan kehidupan kita di dunia saja. Akan tetapi bagaimana dengan wakaf ini? Ibaratnya harta kita, kita paketkan, kita kirimkan. Dan nanti kita jemput nanti di akhirat. Maka untuk itu marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang serius memanfaatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari harta yang kita, yang diberikan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, untuk betul-betul bagaimana bisa menjayakan kehidupan kita dan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ketika amanah harta kekayaan yang diberikan ini hanya sekedar menjadi kesenangan di dunia, dan lebih parah lagi kalau sampai dengan kesenangan itu kemudian menjatuhkan, merusak kehidupan kita nanti di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk betul-betul bisa memanage harta kita, di antaranya dengan bisa memanfaatkan untuk berwakaf dan kita mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Aku liqauli hadza, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janji-Nya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepada-Nya, dan menunggu dengan sabar pertolongan dari-Nya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungan-Nya, menyerahkan semua perkara kepada-Nya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada Yang Maha Kuat dan Maha Kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menengkapkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ada Bunga Maaf ya, The Lantis yang mengantarkan kita pada pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat di malam hari ini mendengar. Dan kami akan melanjutkan rangkaian acara di Tanjung Pinang sore dengan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu yang edisi kali ini akan mengangkat topik tentang makna air sebagai ekologis dan juga filosofi hidup.

Om Swastiastu, Om Awignam, Astu Namo Sudam, Om Sidirastu dan Astu Swaha, Om Anubadrah Kratawiyadu Swata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru arah. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang makna air sebagai ekologis dan filosofi Hindu. Bapak dan Ibu umat Sudharma yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dalam siar ajaran agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita memuji dan memuja Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan warah nugrahnya dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan juga marilah kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para maharshi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan membimbing dan mengajarkan kita tentang pengetahuan Dharma, sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak dan Ibu serta umat Sudharma yang berbahagia, di dalam ajaran Panca Mahabhuta atau lima dasar unsur ciptaan makrokosmos, alam semesta, dan juga mikrokosmos. Mikrokosmos di sini adalah manusia yang didominasi oleh apa atau air di dalam tubuhnya. Untuk membantu kelangsungan kehidupan di bumi, manusia harus bisa memaknai dirinya dan juga menjaga siklus ekosistem di mana manusia berada. Ini artinya manusia yang lebih unggul diciptakan oleh Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, supaya bisa memaknai air apa sebagai keutamaan. Apa atau air sangat krusial dalam habitat hidup. Di samping air sebagai dasar penopang hidup manusia, air juga sebagai penyedia hidup berbagai spesies air seperti ikan, amfibi, mamalia air, plankton, dan tumbuhan air. Air juga sumber migrasi para makhluk hidup di air seperti ikan salmon dan juga makhluk migrasi para burung untuk bisa berkembang biak. Bapak Ibu dan Ibu umat Sudharma yang berbahagia, air juga sebagai penggerak siklus alam. Biologis air bergerak terus-menerus melalui evaporasi atau proses perubahan wujud air dari cair menjadi gas atau uap naik ke atmosfer bumi, sehingga membentuk mendung dan kembali ke bumi, serta mengalirkan dan menutrisi bumi kembali.
hal ini tentulah air sebagai produktivitas lingkungan, karena air merupakan bahan baku fotosintesis. Air diserap oleh tumbuhan untuk sumber pasokan makanan, diserap sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang menjadi makanan untuk semua sumber pangan makhluk hidup lainnya. Air juga merupakan pelarut dan merubah bahan organik yang dihasilkan oleh makhluk lain supaya terbentuk dan menghasilkan unsur hara dari tanah ke jaringan sel tumbuhan supaya tumbuhan bisa hidup dan menghasilkan oksigen kembali. Air juga mengalir sedimen atau material padat yang berupa pecahan bebatuan, mineral, atau bahan organik lainnya. Air adalah landscape bumi yang menjaga keseimbangan. Air mengalir begitu indah dari pegunungan menuju kembali ke lautan. Dari dikalikuknya mengalir membentuk beberapa lapisan delta dan lembah serta air terjun sangat memukau keindahan bagi ciptaan. Dari mengalirnya air ke lautan memberikan asupan makanan kepada pohon mangrove yang memberikan perlindungan bagi ikan untuk berkembang biak, karena pohon mangrove merupakan spon alami ciptaan yang berfungsi untuk menyerap luapan air, mencegah banjir dan erosi pantai. Bapak dan Ibu pendengar RRI yang berbahagia, air sangatlah bermanfaat dalam spiritual. Dalam hal ini, air secara spiritual merupakan penopang utama dalam berbagai ritual upacara dan upakara dalam agama Hindu, karena air merupakan bagian terpenting dalam sarana upacara pembuatan tirta. Ada beberapa fungsi air dalam spiritual upacara dan upakara Hindu. Yang pertama adalah air sebagai sarana pembersih lahir dan batin. Air yang telah didoakan dan diupacarai dapat menghasilkan tirta yang diyakini mampu membersihkan diri dari kekotoran fisik, pikiran negatif, serta pengaruh buruk. Yang kedua, sebagai penyucian sarana upacara, yang dimana air suci digunakan untuk membersihkan dan menyucikan tempat ibadah, pratima atau simbol suci, banden, serta sarana persembahyangan sebelum ritual dimulai. Yang ketiga, sebagai pengetas atau pemutus, yang dimana air yang telah disucikan melalui upacara bisa penghantar leluhur serta roh yang telah meninggal menuju alam penantian yang tenang.

air yang merupakan nektar kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat tumbuh dan berkembang. Air juga sebagai keseimbangan kosmik yang merupakan bagian dari Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta dan juga tubuh manusia dan menjaga kesehatan alam dan tubuh manusia. Dalam Hindu, air sering digunakan sebagai sarana upacara, sebagai penghubung kepada Sang Yang Widiwasa. Air sebagai simbol ketuhanan yang di mana air yang mengalir menambahkan sifat Yang Widiwasa itu sendiri yang memberikan rahmat tanpa pilih kasih. Sebagai umat Hindu, sebelum melakukan puja atau sembahyang, umat Hindu hendaknya melakukan acamana dengan air suci yang bertujuan untuk kesucian dan menjernihkan pikiran serta fokus dalam puja. Di dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 14, bahwa air sebagai sumber kehidupan. Adapun bunyi sloka Bhagavad Gita tersebut, Anat Bhavanti Bhutani Parjanyat Anasambhava Yajnat Bhavati Parjanyo Yajna Karma Samudbhava. Artinya, dari makanan terciptalah makhluk hidup. Dari hujan terciptalah makanan. Hujan berasal dari yajna, dan yajna berasal dari kerja atau karma. Sloka ini menjelaskan bahwa air hujan adalah anugerah dan pelaksanaan yajna yang menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, dewasa ini kita bisa melihat banyaknya terjadi kekeringan-kekeringan yang sebenarnya adalah ulah kita sendiri, karena kita tidak bisa menjaga kelangsungan maupun menjaga hutan yang telah Tuhan ciptakan bagi kita semua. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita jaga dan rawat sumber-sumber air yang telah Yang Widiwasa ciptakan di bumi demi kelangsungan hidup kita dan generasi berikutnya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berakhir pula kebersamaan saya, Erita Fitra Insani, menemani Anda di Tanjung Pinang sore ya, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan kami Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang malam. Ada Ruang Rindu juga ya, di pukul 21 Anda dapat bergabung di line telepon 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830 di malam hari ini. Akhirnya saya pamit dari dengan Anda. Selamat malam. Sehat selalu untuk kita semua. RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini di hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Dan peringat bersama saya Rika Pertiwi pada malam hari ini, judul kita adalah Tubuhku Milikku, mengajarkan anak menjaga diri dari kekerasan seksual, pendengar. Ya, anak-anak tentunya adalah kelompok yang perlu kita lindungi bersama. Dan salah satu hal penting yang kita ajarkan sejak dini adalah tubuh mereka adalah milik mereka sendiri. Dan anak-anak juga perlu tahu ya, bagian tubuh yang sifatnya pribadi, yang tentunya ini harus benar-benar mereka jaga, pendengar. Nah, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kita tentunya di setiap hari Selasa adalah Mbak Mirta Yolanda, SPSI, MPSI Psikolog, Kepala Biro Psikologi My Psikolog. Assalamualaikum Mbak Mirta.
2: Waalaikumsalam Mbak Rika.
1: Ya, Mbak Mirta apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Untuk pendengar kita tentunya terus menantikan nanti Mbak Mirta ya, biar bisa sharing nih bersama dengan kami tentunya di 27100, juga di 0811 77 89 830. Kami juga nantikan Anda pendengar untuk bergabung ya dalam Facebook dan YouTube RRI Tanjung Pinang Official.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, baik Mbak Mirta. Nah, seperti biasa Mbak Mirta, tentunya saya akan menanyakan alasan dari Mbak Mirta nih mengambil judul ya pada malam hari ini. Apakah banyak nih kasus-kasus yang menjadi perhatian dari psikolog atau kenapa nih Mbak?
2: Oke, memang sebenarnya mungkin kalau kita lihat berita ya banyak ya kasus yang kayak terdengar sekarang ini ya Mbak ya. Gitu. Mungkin kita pernah dengar di dunia online atau di TV gitu kan, kayaknya semakin meningkat untuk kekerasan seksual ini. Nah, kenapa malah kita membicara malam ini mengangkat tentang tubuhku milikku gitu ya. Gimana caranya supaya malam ini kita bisa mengajak anak-anak bukan hanya melihat apa yang sudah terjadi, tapi mungkin promotifnya dulu nih, apa yang harus dilakukan. Jangan sampai itu bisa terjadi ya, gitu ya. Kan benar ya seperti itu. Nah, jadi kalimat yang sederhana yang kita lihat adalah tubuhku milikku itu apa ya maksudnya. Nah, ini yang harus anak-anak perlu tahu bahwa tubuhnya itu adalah bagian dari dirinya dia. Nah, kenapa malam ini kita akan membicarakan bahwa seberapa besar pemahaman anak-anak terhadap ini, itulah yang akan akhirnya nanti membuat dia merasa aman, membuat dia tahu bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan, kan gitu ya. Terus dia harus juga dengan tahu batasan apa yang harus stop gitu ya, atau apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi situasi-situasi yang mungkin lagi memanas saat ini. Begitu.
1: Oke, baik, karena orang tua tentunya tidak bisa 24 jam mendampingi anak bersama dengan anak begitu ya.
2: Betul sekali Mbak Mirta, ya. Iya.
1: Oke, kayaknya pas nih judulnya untuk orang-orang tua yang memiliki anak-anak remaja nih.
2: Benar.
1: Yang punya kekhawatiran, apalagi anak-anak yang mungkin juga sekolahnya jauh mungkin dari rumah begitu ya Mbak Mirta ya.
2: Atau mungkin yang keluar kota ya, yang memang sekali gak di rumah sama sekali setiap hari kan gitu ya.
1: Oke, baik, nah kita mulai dulu nih dari yang paling dasar nih Mbak Mirta. Sebenarnya sejak usia berapa anak bisa kita ajarkan tentang konsep tadi nih, konsep tubuhku ini adalah milikku gitu.
2: Nah, sebenarnya ini dia nih, kadang yang kita perlu ketahui untuk konsep ini sendiri itu sedini mungkin. gitu ya. Sedini mungkin itu misalnya kan bisa kita jelaskan ya mungkin di usia 2-4 tahun.
1: Oh, dari usia 2 tahun?
2: Iya, betul. Nah, dari 2 itu dia mulai harus kita harus kenalkan mengenai tubuhnya gitu ya. Kenapa? Kan kadang kita ngerasa 2 tahun belum tahu apa-apa gitu ya Mbak Rika ya, gitu kan. Tapi malah dimulai di usia ini kita harus memberitahukan anak tentang bagian tubuh, gitu kan, bagian tubuh, istilah-istilah yang benar. Kadang maaf mungkin orang tua memberikan istilah bagian sensitif anak itu dengan bagian-bagian yang nama label sesuatu gitu ya, gitu. Nah, yang akhirnya ketika hal itu terjadi, orang sekitar tidak paham dengan label itu. Ya, yang jadi memang misalnya kan kita harus menjelaskan bahwa ini tangan, ya ini tangan. Ini kaki, ya ini kaki, gitu kan.
1: Nama yang sebenarnya.
2: Betul, nama yang sebenarnya. Ini siku, ya memang siku namanya, gitu ya. Ini jari kelingking dan ini memang jari kelingking, gitu. Nah, jadi memang kita harus mengajarkan bahwa memang itu nama yang sebenarnya, yang akhirnya orang sekitarnya pun juga paham apa yang disebutkan oleh anak tersebut gitu. Nah, terus juga sebenarnya di usia 2-4 tahun itu kita belum perlu untuk menjelaskan bagaimana penjelasan sepanjang lebar apapun gitu ya. Jadi kita hanya mengajarkan bahwa tubuh ini tidak boleh disentuh gitu kan, karena usia 4 tahun dia udah mulai paham gitu ya, mana yang boleh disentuh, yang mana yang tidak boleh disentuh. Itu konsep itu dulu yang perlu kita tanamkan pada anak. Nanti di usia 4-6 tahun mulai paham nih batasan tubuhnya gitu ya, karena kan banyak anak-anak usia 6 tahun itu udah masuk SD gitu, sudah masuk TK juga mungkin ya, ada orang tua yang masukkan ke TK. Nah, dia harus tahu konsep dari privacy. Privacy di bagian tubuhnya, bagian mana yang sangat privacy di dalam tubuhnya dia.
1: Usia 6 tahun.
2: 4-6 tahun. Gitu. Nah, dia harus tahu batasan-batasan itu. Ketika ada orang yang meraba atau memegang bagian privacy, mungkin dada gitu ya, yang kita tahu dada, pantat, sama bagian vital kita gitu ya. Nah, itu yang kita perlu mengajarkan anak, jangan ada orang yang menyentuh itu, kecuali mungkin ibu gitu ya. Bapak yang terdekat mungkin ibu lah ya, karena kan yang sesama jenisnya gitu ya, mungkin dia kan anak perempuan. Nah, terus siapa yang boleh membantu atau merawat tubuhnya, terus kapan dia boleh menolak ketika ada orang lain menyentuh itu gitu ya. Terus kalau ada yang tidak nyaman ketika ada orang di dekatnya dia boleh cerita ke siapa. Nah, itu yang kita boleh tanamkan kepada anak seperti itu di usia 4-6 tahun, tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak itu. Terus di usia 7-9 tahun itu kita di sini anak sudah mulai tahu situasi yang tidak nyaman. Ya kan, anak sudah mulai aware dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini anak mulai bisa mungkin memahami gimana sih dibujuk. Ya kan? Di usia ini anak sudah mungkin tahu tentang apa itu konsep hadiah gitu ya. Yeah. Di sini anak mungkin udah tahu bagaimana cara menyimpan rahasia gitu kan, benar ya, di usia 7-9 tahun. Nah, jadi di sini kita yang harus mengajarkan anak bahwa di usia ini konsep kalau psikologi namanya body autonomy, maksudnya adalah di mana di situ dia yang secara otonomi secara pribadi untuk menjaga dirinya sendiri. Menjaga batasan dirinya sendiri. Jadi dia harus tahu ini adalah bujukan, ini adalah hadiah, ini adalah menjaga untuk rahasia. Nah, konsep tiga ini harus diajarkan kepada anak ketika anak diminta untuk melakukan hal yang mengarah kepada kekerasan seksual tersebut. Di situ. Nah, itu yang kita harus ajarkan sehingga anak punya kemampuan untuk menolak. Gitu. ya kan, kemampuan menolak, kemampuan untuk batasan mana saja yang harus dilakukan anak gitu. Nah, di usia 10 sampai 12 tahun, banyak ya Mbak ya. Di usia 10 sampai 12 tahun itu kita mulai meluaskan kemampuan anak di bidang atau di bagian relasi sosial sama digital. Kita harus mempersiapkan itu karena di sini anak sudah mulai masuk ke masa pubertas. Gitu, sehingga pembatasannya lebih terbuka mengenai perubahan tubuh, privacy, ya kan? Terus ketertarikan dengan orang lain yang yang lawan jenis, gitu ya. Terus adanya sentuhan, adanya izin atas, misalkan maaf kalau di dunia digital kirimin foto aku dong, gitu kan? Tanpa busana, misalkan. Nah, anak juga harus tahu batasan itu, gitu ya. Atau memberikan video-video pribadi, komunikasi di media sosial yang flirting-flirting gitu ya. Terus memanipulasi sesuatu gitu. Nah, adalah di sini semakin orang, semakin anak itu besar, bukan kita semakin memberikan rasa ketakutan pada anak, tetapi kita memberikan penjelasan bahwa anak itu punya tanggung jawab. Kamu punya tanggung jawab atas tubuh kamu, atas apa yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Nah, apa yang harus kamu jaga gitu. Itu yang harus konsep yang harus kita berikan kepada anak begitu.
1: Oke, berarti udah.
2: Ya, mungkin untuk yang remaja, remaja di atas ya? 12 tahun gitu ya, kita lebih terbuka. Nah, untuk remaja itu konsepnya itu sudah kepada tentang konsen. Gitu ya. Konsen ini adalah bagaimana kita punya batasan terhadap apa yang kita miliki. Jadi, ketika orang lain tidak permisi terhadap apa yang kita punya, kita boleh marah. Gitu. Jadi, intinya kita diajarkan untuk bisa punya batasan dalam diri. Ketika orang lain memberikan meminta izin kepada batasan yang kita punya, kita boleh menolak kalau batasan itu memberikan kerugian pada diri kita sendiri gitu.
1: Oke,
2: okay, baik. Ya, perlu di konsep yang perlu diajarkan untuk anak remaja.
1: Baik. Jadi dari usia 2 tahun berarti Mbak ya.
2: Dari usia
1: bertahap gitu ya, sampai anak memasuki usia remaja begitu.
2: Betul.
1: Nah, baik. Ini sebaiknya seperti apa sih Mbak? Misalnya kita punya anak perempuan nih, apakah ibu yang mengajarkan anak tentang konsep tubuhku milikku, terus juga anak laki-laki itu seharusnya ayah begitu yang mengajarkan, gimana Mbak?
2: Nah, kalau konsep itu sebenarnya kalau di usia 2 tahun sampai 6 tahun mungkin itu sebenarnya tidak ada pembedaan antara ibu dan ayah gitu ya. Tapi kebanyakan kalau dari sisi psikologinya ataupun dari spiritual sebenarnya kita bisa lihat bahwa di usia di bawah 5 tahun itu kan anak-anak kan lebih dekat kepada ibunya. Ibu. Gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak mulai belajar untuk memahami rasa empati gitu ya. Karena belajar sama ibu, rasa kasih sayang, bagaimana memahami perasaan orang lain. Tetapi di usia 7 tahun ke atas tentu faktor untuk pengasuhan dari ayah sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena faktor pola pengasuhan dari ayah itu di usia 7 tahun ke atas itu membutuhkan pembelajaran terkait yaitu keberanian, ketegasan, rasa tanggung jawab. Nah, itu yang diperlukan sebenarnya. Bukan berarti oh di 7 tahun enggak perlu ibu lagi, enggak gitu ya, tetapi mungkin porsinya yang harus kita lebihkan seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terkadang gini nih, Mbak. Apa ya? Gimana sih cara kita orang tua untuk menjelaskan kepada anak tentang bagian tubuh pribadi tadi tanpa membuat anak merasa malu gitu kan, merasa bingung, terus juga dia merasa takut begitu. Ketika kita sudah menjelaskan bagian-bagian pribadi tadi yang itu merupakan miliknya yang benar-benar harus dia jaga dengan penuh tanggung jawab gitu Mbak.
2: Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan tentu dia kembali bahasanya, komunikasinya disesuaikan dengan usia anak. Kalau anak yang usianya di bawah 4 tahun, kita boleh kok langsung memberikan kayak flashcard. Gitu ya, kartu-kartu yang menunjukkan bagian tubuh. Gitu ya. Kalau misalkan kan itu pengenalan bagian tubuh. Jadi menggunakan ya gambar-gambar gitu ya, menggunakan cerita gitu ya.
1: Lebih menarik ya.
2: Lebih menarik sehingga anak merasa tidak diceramahin gitu ya, dan sambil bermain, karena anak-anak di usia 6 tahun juga ya, mungkin juga cocok 4-6 juga, 2-6 tahun itu bisa dengan bermain sambil belajar gitu. Jadi dengan kartu, dengan cerita-cerita dongeng, kan banyak tuh cerita yang memang edukasi gitu ya, dan juga dengan film-film yang menarik bagi anak gitu. Nah, kalau di usia 7 tahun ke atas itu mungkin bisa menggunakan cerita, tetapi konsepnya kita tidak hanya menceritakan kepada anak, tetapi konsepnya dengan remedial teaching. Maksudnya adalah dengan cara kita menanyakan kembali gitu kan, menanyakan kembali apa yang terjadi, apa yang sudah dibaca oleh anak, sehingga anak paham gak dengan apa yang sudah kita bacakan, dengan cerita yang kita sampaikan gitu. Dan juga konsep-konsep yang terkait bagaimana apa yang harus kamu lakukan itu juga tentunya harus bisa kita sampaikan kepada anak gitu ya, dengan cara-cara, dengan hal-hal yang lebih menarik, atau dengan suatu konsep yang mungkin mudah diingat anak, seperti itu.
1: Oke. Memang zaman ini mengalami perubahan yang pesat begitu, Mbak ya. Kalau dulu mungkin saya diedukasi hal seperti itu begitu dengan orang tua saya ketika saya sudah sudah menstruasi.
2: Iya, betul.
1: Sudah menstruasi, saya baru diajarkan oleh orang tua saya, ini kamu sudah menstruasi ya.
2: Kayaknya enggak Mbak aja deh.
1: Iya, Mbak juga gitu ya. Nah, gitu kan kita kan.
2: Iya.
1: Mungkin kita udah mulai takut gitu kan, apalagi ini udah mulai ada apa ya, rasa-rasa ketertarikan begitu ya, dengan lawan jenis. Ih, jangan sentuh dong, jangan sentuh gitu-gitu kan.
2: Ada macam-macam aja pikirannya.
1: Kira gitu ya. Tapi sekarang anak SD itu mereka sudah belajar justru Mbak tentang organ intim, begitu, tentang apa ya, tanda-tandanya mimpi basah atau balik, itu mereka sudah belajar gitu ya Mbak ya. Oke, jadi pola pengasuhannya ini berbeda ya.
2: Betul.
1: Masa dulu dengan masa sekarang gitu ya.
2: Iya, karena ada pergeseran zaman tadi ya kan Mbak ya, terus juga pergeseran perkembangan pengetahuan, karena anak semakin kesini tuh semakin mudah untuk mencari informasi-informasi yang ya mungkin secara digital dia mudah melihat itu, dan juga dikarenakan juga jadi istilahnya konsep dari pemahaman penanganan kekerasan seksual ini kan sudah tidak tabu lagi ya Mbak ya. Kalau zaman kita dulu seakan kayak malu untuk diceritakan. Kalau saat ini kan sudah banyak edukasi-edukasi terkait ini, dan mungkin ya ke sekolah-sekolah, baik mungkin ke SD ataupun ke TK gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya anak punya pemahaman ini gitu. Akhirnya anak sebenarnya sudah tahu secara informasi, tetapi sulit untuk mengaplikasikannya, gitu. Mengaplikasikannya maksudnya adalah bagaimana ketika dia sudah masuk kepada situasi itu, apa yang harus aku lakukan, gitu kan? Apa yang mesti, membuat aku biar aman di ruang, di situasi itu. Nah, itu yang membuat akhirnya anak bingung. Karena apa? Karena sudah banyak informasi, tetapi pengaplikasiannya membuat anak sulit untuk melakukan itu. Nah, itu sih.
1: Oke. Jadi di situ perlu ya.
2: Di situ perlunya
1: pendekatan dari orang tua agar anak-anak ini berani mengatakan tidak, atau juga menghindar dari situasi yang membuat dia merasa tidak nyaman tadi gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua untuk bisa edukasi, melatih anak agar anak tadi berani nih Mbak untuk mengatakan hal tersebut begitu. Jangan sentuh saya misalnya kayak gitu, atau dia menjauh gitu dari lingkungan yang membahayakan tubuhnya sendiri gitu Mbak.
2: Iya, nah itu yang harus kita tanamkan kepada anak, bahwa misalkan anak harus tahu mana perilaku yang sopan dan tidak sopan, gitu ya. Yang tadi saya jelaskan bahwa body autonomy itu harus diajarkan pada anak, di mana di sini anak paham bahwa ini hak saya, ya kan, atas tubuh saya, dan orang lain tidak berhak atas tubuh saya.
1: Mm-mm.
2: Dia harus tahu itu dulu. Sehingga contohnya body autonomy itu seperti apa? Contohnya bahwa aku tidak mau kalau aku dipeluk sama orang yang tidak aku kenal.
1: Mm-mm.
2: Kecuali ayah ibuku, yeah, gitu ya.
1: Atau kakak gitu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya. Terus ketika aku tidak nyaman itu ketika aku mungkin dipangku sama orang yang tidak aku kenal.
1: Mm.
2: Selain mungkin ayah, ibu gitu ya. Nah itu yang harus kita kenalkan pemahaman itu kepada anak gitu. Dan jangan sentuh aku. Nah, kita juga boleh memberikan contoh kepada anak untuk berani menyatakan itu.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu, karena kamu berhak, ya kan? Kadang di SD itu anak sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya, Mbak ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, yang kita tuntut di sini secara psikologis adalah mengajarkan anak untuk mengetahui hak atas dirinya sendiri. Gitu, bukan kepada kewajiban, mm-hmm, gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Haknya dulu nih, gitu kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, kebalik ya, baru kewajiban, yeah, kan gitu. Nah, tapi kalau di sini dasarnya adalah haknya,
1: haknya
2: dia
1: dulu ya.
2: Mm-mm. Iya, karena dia harus tahu apa itu sopan, apa itu yang tidak sopan.
1: Mm-mm.
2: Itu dulu konsepnya. Nah, ketika anak sudah bisa belajar menghargai dirinya sendiri, sehingga dia pasti punya tahu juga batasan ketika orang lain punya tubuhnya mereka.
1: Mm-mm.
2: Gitu, yang akhirnya dia saling menghormati. Nah, yang kedua adalah personal boundaries. Personal boundaries ini apa? Aku punya batasan. Gitu ya. Setelah mengenal bahwa tubuh ini milik dia, maka dia belajar bahwa setiap orang itu punya batasan pribadi. Batasan pribadinya seperti apa? Nah, mana bagian yang boleh disentuh? Mana bagian yang tidak boleh disentuh? Gitu ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan ruang pribadi nih. Gitu, ruang pribadi, misalnya kan kita punya kamar, ada, yeah, kamar orang tua, ada, mm-hmm, kamar anak, kamar misalnya ART gitu ya,
1: mm-hmm,
2: kamar ruang makan, dia kan di rumah banyak ruang-ruang,
1: mm-hmm,
2: nah ruang mana yang kita tidak boleh masuk kan gitu ya,
1: kamar,
2: iya, mm-hmm, kamar, dan mm-hmm, kita tentu pasti harus
1: izin.
2: Mm-hmm. Nah, contoh seperti itu yang harus kita berikan kepada,
1: mm-hmm,
2: anak,
1: mm-hmm,
2: karena kamu punya ruang pribadi untuk diri kamu sendiri, ketika,
1: mm-hmm,
2: orang lain mau masuk ke diri kamu, menyentuh kamu gitu ya, melakukan pemaksaan, kamu punya ruang itu dan orang lain gak boleh masuk ke situ. Gitu, apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu tentu pasti harus menolak gitu kan. Kamu bisa mengucapkan bahwa kamu sudah masuk ke ruang privasiku gitu. Terus sehingga kita bisa tahu bahwa ketika ada orang lain yang minta video kamu, foto kamu, itu adalah ruang privasi dan itu tidak bisa kamu share ke orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu adalah bagian dari personal boundaries.
1: Mm-hmm.
2: Anak sudah paham tentang itu. Nah, kalau misalkan yang bisa dilakukan orang tua adalah kalau kamu ada orang lain yang membuat kamu merasa seperti itu,
1: mm-hmm,
2: kamu boleh mengatakan berhenti atau menjauh,
1: hmm,
2: gitu ya,
1: kabur.
2: Jadi yeah, ada sempat seminar yang saya bikin,
1: hmm,
2: atau ini saya ada namanya istilahnya kayak terilala, teriak ya kan, lari dan lapor.
1: Teriak, lari dan lapor.
2: Iya.
1: Anak harus berani speak up walaupun
2: Deus,
1: mungkin ada ancaman-ancaman di sana.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul. Jadi, mm-mm, ingat coba ya, kamu harus bisa terilala aja. Apa? Teriak, lari, lapor.
1: Oh.
2: Gitu kan? Lapornya ke siapa? Ya siapa orang yang dewasa di situ? Kalau di sekolah guru, kepala sekolah, gitu ya. Nah, kalau di rumah mungkin di sekitar lingkungan rumah siapa ya, mungkin bisa kepada orang tua atau kakak ketika ada di rumah kan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu bisa kita berikan pemahaman kepada anak gitu. Terus konsen, persetujuan itu penting gitu,
1: mm-hmm,
2: ya, yang tadi saya singgung sedikit bahwa konsen itu adalah persetujuan, di mana di dalam pendidikan anak konsep ini diperkenalkan secara sederhana tanpa menggunakan bahasa seksual. Maksudnya,
1: mm-hmm,
2: apa? Kalau mau meluk teman, kita tanya dulu, aku boleh nggak meluk kamu?
1: Mm-hmm.
2: Gitu. ya kan? Kalau misalkan misalkan kata temannya nggak boleh, aku nggak nyaman, oke, baik, aku nggak akan melakukan itu. Gitu.
1: Oh gitu. Jadi walaupun iya, sejenis begitu.
2: Iya, karena kita harus ada izin. Karena ada orang yang merasa tidak nyaman karena dia merasa itu adalah ruang privasiku. Itulah batasan dia terhadap orang lain. Kita harus menghargai, bukan berarti dia sombong, dia nggak mau nih, kadang ada ya perspektif seperti itu. Tapi kita perlu menghargai kalau untuk saat ini itu adalah bagian dari bagaimana kita menjaga hak orang lain. Oh, gitu, itu adalah kewajiban kita.
1: Iya, karena benar, mungkin kan? Dia mau ngucapin selamat nih sama teman, mungkin dia juara atau tadi menang lomba atau kangen, mungkin udah lama nggak ketemu gitu ya,
2: betul,
1: Mbak ya.
2: Betul, sebenarnya itu bagian dari konsen, persetujuan kita tanyakan. Mungkin khususnya mungkin pada lawan jenis gitu ya, atau mungkin sesama jenis juga kita boleh melakukan itu gitu. Dalam arti kata mungkin kita sudah lama nggak bertemu, dalam arti kata dalam situasi yang seperti apa begitu, kita boleh melakukan konsen itu gitu.
1: Baik. Nah, kalau lah tiba-tiba anak ini bercerita nih, Mbak. Anak ini bercerita bahwa ada seseorang yang membuatnya tidak nyaman ya, menyentuh tubuhnya gitu. Jadi respon kita selaku orang tua yang pertama tuh gimana, Mbak?
2: Yang jelas jangan kaget dulu ya. Mungkin kagetnya ya, disimpan.
1: Pasti shock lah kan.
2: Iya,
1: aduh, diapain gitu kan.
2: Iya, betul. Istilahnya kagetnya jangan apa ya istilahnya? Gak
1: usah dilihatin gitu.
2: Kalau kita bilang apa, bengetnya jangan dilihatin gitu ya. Raut muka kadang kan benar gitu ya, langsung marah gitu ya, Mbak ya. Tapi kita orang tua harus ketika anak cerita itu, ekspresinya jangan terlalu reaktif dulu. Gitu, kenapa? Karena mungkin kita harus lihat seperti apa ceritanya gitu kan, atau mungkin kita harus melihat, karena ini kan kekerasan seksual nih istilahnya. Nah, di dalam kekerasan seksual itu mungkin bisa saja ada pemaksaan, ada bujuk rayu kan gitu ya, ada manipulasi di dalamnya. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu. Mungkin semuanya anak sudah melakukan itu, tapi ketika anak sulit untuk keluar dari situasi itu, kita harus tahu sebabnya, apa yang terjadi. Gitu, apakah ada bujuk rayu, ada manipulasi, atau ada sih kekerasan atau pemaksaan tadi. Nah, ketika anak mulai bercerita, itu adalah poin utama. Poin yang perlu harus kita pegang gitu ya. Bukan berarti kita memarahi anak kembali, tetapi kita harus mencari rasa empati dalam diri kita, bahwa gimana ketika kita merasa dalam situasi pada saat anak itu merasakan gitu. Jadi kita lihat alur, oh iya, apa yang terjadi sama kamu, apa yang membuat kamu berada di situasi itu gitu ya. Pada saat itu apa perasaan kamu gitu, apa motif dari orang itu gitu kan, gitu. Itu boleh kita tanyakan kepada anak, tapi bukan pertanyaan yang memojokkan anak. Gitu, Mbak. Nah, kita tampung semuanya dan kita menjaga situasi itu agar anak mau tetap bercerita. Gitu. Jadi jangan terlalu reaktif dulu.
1: Iya, justru kita mungkin tidak akan mendapatkan informasi karena anak udah mulai takut gitu ya kan.
2: Yang
1: mulai takut dia ya.
2: Betul. Kadang anak kan anak mau cerita, sebenarnya dia takut, dia menghindari. Kalau dia enggak mau cerita itu ya pasti takut nanti mamaku marah, papaku papa lagi marah gitu kan. Terus malah mungkin nanti papa aku marah, papa aku tahu dikejarnya orang itu kan gitu ya. Banyak yang seperti itu berpikirnya. Terus nanti ngadu ke sekolah, kasih tahu ke sekolah, ya semakin tahulah teman-teman, semakin tahulah tetangga, kan gitu ya, aku jadi malu. Nah, itu yang banyak di pikiran anak-anak, yang akhirnya dia tidak berani untuk speak up.
1: Gitu. Oke, jadi orang tua harus membangun komunikasi agar anak merasa aman,
2: nyaman
1: untuk bercerita dengan kita.
2: Betul.
1: Gitu ya,
2: iya.
1: Mbak ya. Oke, baik. kita bisa mengundang penelponnya Mbak ya, karena udah jalan setengah jam nih pendengar. Silakan untuk Anda yang mau sharing nih bersama dengan kita pada kesempatan malam hari ini di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Dan malam hari ini kita berbicara tentang mengedukasi anak-anak kita ya, terkait dengan tubuhnya miliknya, mengajarkan anak menjaga diri dari kekerasan seksual. Silakan untuk Anda yang akan bergabung 27100 juga di 0811 77 89 830, kami persilakan pendengar. Oke, ini belum ada yang bertanya nih Mbak ya. Oke, baik. Nah, Mbak, apakah ada perbedaan nih menurut pengalaman Mbak, anak yang sudah diedukasi tentang konsep tubuhnya itu miliknya, dan bagaimana cara ia harus menjaga tubuhnya tadi, berani speak up apabila dia berada di situasi yang tidak nyaman begitu, dengan anak yang tidak mendapatkan edukasi yang sama begitu dari orang tuanya begitu Mbak?
2: Ya tentu pasti, tentu pasti ada perbedaan di situ gitu ya Mbak ya, karena kan anak punya informasi ya kan, pengetahuan umum akan hal itu gitu. Nah, tetapi informasi atau edukasi ini tidak menjamin anak pasti terhindar ya kan gitu. Nah, tetapi kita dapat membekali anak yang lebih baik untuk mengalami situasi itu gitu. Seperti itu sih. Nah, anak yang mendapat edukasi itu biasanya dia pasti akan tahu batasan. Dia akan tahu bagaimana menghormati, dia akan tahu sentuhan mana saja yang boleh dan tidak boleh gitu kan. Nah, dia juga tidak harus selalu meminta mengikuti permintaan orang lain gitu ya. Atau dia punya takut kalau misalkan ini rahasia kita ya. Nah, anak-anak itu pasti sudah berpikir tuh bahwa ini mungkin sesuatu yang tidak baik gitu kan, karena dia sudah punya informasi terkait itu gitu. Terus dia tahu bahwa mana sih yang bisa kita minta bantuan ketika kita dalam situasi itu, orang dewasa siapa yang bisa kita percaya gitu ya pada anak-anak. Nah, sedangkan pada anak yang mungkin belum mendapatkan edukasi, tentu biasanya dia belum tahu nih sikap-sikap atau belum tahu perilaku yang melanggar batasan gitu ya, yang dia juga belum tahu bahwa bagaimana cara menolak gitu kan, bagaimana mungkin ngerasa bahwa ketika aku seperti ini nanti aku dibilang gak sopan gitu ya, disentuh ini terus aku melawan nanti dibilangnya aku durhaka kan gitu ya. Nah, kepada orang yang lebih besar, atau dia tidak tahu harus bercerita ke siapa karena dia bingung ini adalah perilaku yang benar atau yang salah, dia tidak tahu tentang konsep itu begitu.
1: Oke, baik. Nah, ini menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan oleh orang tua. Dia tahu apa yang harus dia jaga, kemana dia harus melapor begitu ya Mbak ya.
2: Betul.
1: Terus juga melakukan trilaleh yang Mbak sebutkan tadi, teriak, lari, lapor ya, harus berani speak up ya. Oke, baik. Saya ini kadang-kadang tuh pengen nangis gitu Mbak ya. Ini kan bukan hanya terjadi di daerah yang jauh misalnya kayak gitu kan, anak yang tadi tujuannya untuk belajar tapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik justru dari orang yang apa ya, yang dekat gitu dengan mereka begitu Mbak. Jadi timbul kekhawatiran gitu untuk saya pribadi juga timbul kekhawatiran gitu, aman gak ya anak di sekolah misalnya kayak gitu kan, aman gak ya ini anak nih pengen kerja kelompok misalnya kayak gitu, ada eskul gitu-gitu gitu, ada rasa ketakutan seperti itu gitu Mbak.
2: Betul.
1: Jadi gimana Mbak cara kita sebagai orang tua nih biar kita nih positive thinking, takut-takut ini anaknya udah yang punya anak yang mungkin udah mau kuliah ya, udah mau kuliah, kita pengen pengen anak itu mandiri begitu, jadi agak dijauhkan misalnya dari orang tua gitu kan, jadi nggak usah di satu kota lagi, di kota lain gitu. Tapi itu tadi Mbak, ada rasa ketakutan begitu karena di sana tidak ada yang menjaga gitu Mbak.
2: Betul Mbak. Nah, memang sebenarnya kembali lagi bahwa itu yang kita sebut bahwa kita perlu sebenarnya menanamkan pemahaman tadi yang tiga tadi yang saya bilang gitu ya, pemahaman ini tentu sudah harus pakem dipahami anak gitu kan, ditambah satu lagi untuk perlindungan diri anak apabila anak jauh gitu ya dari orang tua itu. Pernah dengar yang namanya grooming kan?
1: Grooming, yang pernah viral
2: ya. Grooming. Nah, konsep grooming ini juga perlu kita paham, kita berikan pemahaman kepada anak. Kenapa? Karena proses di mana anak untuk membangun kedekatan dengan orang lain. Ya kan? Nah, membangun kedekatan, kepercayaan, ketergantungan gitu ya. Padahal orang tuanya mungkin jauh gitu ya. Tidak selalu ada pada anak di mana anak berada kan gitu. Nah, itu konsep itu yang harus kita ajarkan sehingga anak bisa terhindar dari yang namanya eksploitasi ya kan, atau melakukan kekerasan. Nah, mungkin kita bisa bentuknya bahwa grooming itu seperti apa aja. Kita bisa berikan, jelaskan kepada anak. Lebih mudah kita menjelaskan itu kepada anak-anak yang sudah remaja.
1: Oh iya,
2: karena
1: SMP
2: kan, ya,
1: 12 tahun tadi.
2: Betul,
1: ya.
2: Karena konsep berpikir abstraknya sudah berkembang kan gitu. Dia sudah paham tentang apa itu pemahaman yang lebih dalam, yang lebih mungkin nalarnya sudah terbangun gitu ya. Nah, logikanya sudah terbangun gitu. Nah, itu yang gampang kita lakukan. Nah, kita harus memberikan pemahaman hati-hati atau bagaimana caranya ketika ada orang yang dekat dengan kamu memberikan hadiah yang begitu banyak gitu ya. Nah, kita juga perlu waspada atau memanipulasi, membujuk rayu gitu ya. Sedangkan mungkin ada imbalan yang dia inginkan gitu ya. Nah, itu adalah termasuk dari mungkin manipulatif. Bukan berarti kita untuk menakuti anak-anak, tetapi kita memberikan pemahaman bahwa agar dia bisa memahami konsep batasan yang dia miliki dari 3 konsep sebelumnya. Gitu. Nah, bentuk-bentuk seperti itulah yang membuat anak perlu memiliki kewaspadaan yang begitu tinggi gitu, Mbak. Jadi tentunya pasti ya itu tadi, kenalkan. Dan juga ketika kita jauh, jalur komunikasi dengan orang tua tentunya tidak bisa kita putus begitu saja. Tentunya pasti harus adanya ya komunikasi yang positif pada orang tua. Ketika anak banyak cerita gitu ya, banyak pengalaman yang dia ceritakan kepada orang tua, kita juga tidak boleh reaktif. Kita dengarkan gitu ya. Kita bahkan mungkin kita perlu terlibat aktif juga terhadap cerita yang dia sampaikan. Terlibat aktif ini adalah bagaimana kita memahami dulu apa yang dia ceritakan. Setelah itu kita tahu konsep bagaimana perasaannya, bagaimana pemikirannya, bagaimana makna dari cerita yang dia sampaikan kepada kita. Setelah itu kita boleh memberikan pemahaman terkait mungkin ada pemahaman yang salah pada anak gitu. Nah, orang tua tugasnya hanya meluruskan saja begitu.
1: Oke, baik nih. Kalau makin bertambah usia anak, makin ini nih Mbak, makin banyak hal-hal.
2: Makin kompleks.
1: Iya,
2: betul.
1: Makin kompleks. Apalagi yang Mbak bilang tadi itu yang apa di digital gitu, di media sosial begitu kan. Anak bisa saja jatuh hati kepada orang yang intens, yang komunikasi tadi, dedikasi hadiah. Nih orangnya jauh nih misalnya kan, orang jauh baru kenalan nih Mbak. Misalnya gitu kan Mbak, kan ada tuh baru kenalan nih, baru kenalan terus pas ulang tahun dikasihlah kue gitu kan, dikasih bunga, dikasih apa boneka, sehingga anak itu merasa dia disayangi begitu. Oh, saya disayang nih. Betul. Gitu, saya dapat perhatian dari dia begitu. Orang tua kan udah takut nih Mbak, aduh mau ngapain gitu kan, jangan-jangan ntar mereka video call gitu, video call misalnya di kamar tanpa busana misalnya begitu, terus nanti di apa ya, di rekam layar misalnya kayak gitu. Rekam layar itu menjadi bahan atau materi yang bisa mengancam anak gitu.
2: Betul.
1: Kan Mbak, ya kan, kan orang itu pasti punya tujuan begitu.
2: Betul.
1: Gitu, boleh nggak sih Mbak ya kita memberikan pemahaman seperti itu kepada anak, anak kita yang misalnya mengalami hal yang sama begitu, mendapatkan hadiah dari orang yang jauh begitu Mbak, yang mereka kenal dari media sosial, bisa nggak sih kita langsung bilang, nah tolong dong apa ya, kamu nggak usah komunikasi lagi sama dia, kita kan nggak tahu apakah memang itu wajah aslinya, apakah itu identitas aslinya begitu, boleh nggak ya Mbak ya?
2: Nah, sebenarnya kita boleh mengatakan untuk kewaspadaan anak. Tapi cara komunikasinya yang perlu kita perhatikan, apalagi di kita berkomunikasi dengan anak-anak yang remaja.
1: Ya misalnya dia udah kuliah misalnya,
2: nah,
1: gitu Mbak.
2: Sudah besar, apalagi sudah besar gitu kan.
1: Iya.
2: Dia merasa bahwa hidup ini milik aku gitu kan. Mm. Ya, aku yang bisa memutuskan karena merasa sudah besar, sudah punya kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri. Padahal mungkin secara neuropsikologi gitu ya, kemampuan prefrontal cortex itu, cara bernalar anak manusia itu kan baru bisa aktif itu atau sudah berkembang itu di usia 25 tahun, 24 sampai 25 tahun. Jadi
1: tamat kuliah.
2: Sedangkan kuliah itu belum.
1: Iya ya.
2: Gitu ya. Nah, jadi hati-hati, hati-hati sebenarnya kadang sudah masuk tahap dewasa, mungkin dewasa awal atau remaja akhir, itu merasa bahwa aku udah gede.
1: Iya, udah
2: aku
1: besar.
2: Udah bisa. Ngapain sih mama, papa? Itu apa, sibuk banget gitu ya. Aku udah pandai loh, aku udah bisa dengan
1: tahu
2: mengatur
1: lah
2: hidupku sendiri.
1: Tahu
2: gitu.
1: Gak boleh kirim-kirim video, gak boleh kirim-kirim foto.
2: Tahu kok gitu ya. Tetapi tetap yang perlu dipahami bahwa ketika kita melihat neuropsikologi itu, bahwa prefrontal cortex itu bisa berkembang di usia 24-25 tahun, berarti sebenarnya orang tua masih menjadi peran untuk rem anak. Gitu ya. Kita yang jadi remnya. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu ditanamkan kepada anak.
1: Iya.
2: Gitu. Bahwa memang kamu sudah bisa mengatur hidup kamu sendiri, gitu ya. Kamu mungkin sudah bekerja, kamu punya penghasilan, tapi ada satu hal yang perlu kamu batasi. Gitu. Apalagi ada satu hal yang masih perlu kamu ceritakan karena mama khawatir ketika kamu memiliki teman yang terlalu berlebihan, over terhadap perilakunya dan membutuhkan sesuatu dari diri kamu dan menimbulkan dia terlalu masuk dan masuk ke dalam batasan diri kamu, itu yang perlu kamu perhatikan. Jadi cara komunikasinya sehingga anak tidak merasa terpojokan. Gitu. Terkadang kan kita seakan kayak anak-anak sekarang tuh enggak mau digurui. Ya. Seakan ngerasa bahwa aku tahu kok gitu. Nah, tapi yang perlu kita masuk adalah bagaimana cara bahwa kita bicara dengan teman selevelnya. Tidak ada kita merasa, jangan sampai anak merasa digurui. Jadi kita perlu tahu bahwa kamu setara kok sama aku. Jadi cara ngomongnya adalah bagaimana kita merasa di usia 25 tahun itu, di usia 22 tahun itu, sehingga kamu masih ada di genggaman orang tua. Gitu.
1: Oke, baik. Orang tua masih menjadi rem ya, masih berhak ya kepada anak ya sampai usia 25 tahun tadi kata Mbak ya.
2: Iya, 24 tahun itu karena ya kita melihat untuk prefrontal cortex itu kan berfungsi untuk nalar, berpikir logika gitu ya Mbak ya. Nah, itu baru berkembang.
1: Oke, baik. Jangan lupa nilai-nilai agamanya juga ini penting gitu ya. Kalau anak sudah diajarkan sholat dari kecil, insya Allah akhlaknya juga akan baik ya Mbak ya. Karena kita tahu masalah anak-anak sekarang ini banyak yang degradasi moral nih.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, untuk penelpon silakan pendengar, kami masih akan tunggu ya kebersamaan Anda tentunya di kesempatan malam hari ini. 27100 juga di 0811 778 930. Nah, terkadang nih anak nih sudah bisa berkomunikasi dengan baik nih dengan orang tua begitu Mbak ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin bagi ibu ini patut diceritakan kepada ayah begitu. Nah, ternyata nanti ayahnya tiba-tiba masuk nih ke anak ya. Oh, ngadu ya. Begitu kan. Ini enggak mau lagi cerita.
2: Betul.
1: Gimana banget, Mbak? Apa kita memang harus jaga privasi anak ya, Mbak ya? Enggak usah cerita sama suami gitu. Gimana ya, Mbak?
2: Nah, ini hati-hati jadi pertengkaran nanti antara suami dan istri kan gitu ya, Mbak ya. Nah, sebenarnya inilah kerjasama antara suami dan istri.
1: Jadi kita bilang sama suami, kita bilang sama suami nih. Tapi jangan bilang-bilang nih sama dia, aku cuma pengen cerita nih. Kalau anak kita ternyata bukan anak-anak lagi. Dia udah apa ya? Oh, saya memang saya udah punya ketertarikan sama lawan jenis itu,
2: ya,
1: apa namanya?
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Boleh. Boleh kok ngomong gitu?
1: Boleh ngomong gitu sama suami, boleh. tapi bilang sama suami jangan tapi kamu jangan bahas ya sama
2: boleh.
1: Anak nanti enggak mau cerita lagi sama aku.
2: Boleh.
1: Kayak gitu.
2: Itu adalah yang boleh kita ceritakan karena apapun yang terjadi pada anak, pasangan itu harus tahu. Kenapa begitu? Karena mungkin anak kita perempuan, gitu ya Mbak ya. Dan ketika dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, kita sudah mulai tahu nih sinyal. Kadang kan bapak agak kurang perhatian gitu ya, misalkan atau cuek gitu dengan ada bapak yang cuek atau ada juga bapak yang yang juga sensitif terhadap hal itu. Nah, tapi kita boleh kok ketika kadang ada anak yang lebih masuk ngobrol sama ibunya. Kita boleh bilang tadi dia cerita seperti ini, bahwa dia mungkin tertarik sama temennya gitu kan. Nah, ibu yang menjadi jembatan, kita boleh, mungkin kamu gak usah bahas sama anak karena dia ceritanya sama aku. Nah, kita mungkin bisa kasih pemahaman kepada suami bahwa ya kamu mungkin bisa berikan pemahaman terkait bagaimana laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Bagaimana laki-laki yang benar atau yang baik dalam arti kata yang sopan, sehingga ketika anak duduk berdua dengan bapaknya, bapak bukan bercerita kamu deket sama cowok ya, cowok yang baik tuh gini-gini, enggak. Tetapi suami atau ayahnya bisa bercerita secara lebih empatik. Wah, coba kamu lihat itu, kayaknya cowok yang kayak gitu tuh gimana menurut kamu, gitu loh. Jadi ada pembahasan yang memang seakan anak terasa tidak di apa ya namanya, dihakimi. Anak merasa tidak dinilai terhadap rasa suka yang dia miliki. Tetapi di situ terjadilah suatu diskusi. Nah, tugasnya ayah adalah memberikan pemahaman bahwa laki-laki yang bertanggung jawab adalah seperti ayahnya, tentunya seperti itu kan. Laki-laki yang bertanggung jawab, yang positif itu seperti apa gitu. Nah, itu juga yang harus ditanamkan dalam hubungan anak perempuan dengan ayahnya. Atau anak laki-laki dengan ibunya gitu ya, seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu nggak apa-apa Mbak, karena kita harus menjaga komunikasi antar pasangan sehingga kita bisa berjalan

0: seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Ah, mungkin kita harus tahu tadi kan kalau anak sudah nggak mau cerita kenapa gitu ya. Mm-mm. Terus atau mungkin
1: atau pesan kita nih, edukasi kita kepada anak-anak kita yang laki-laki nih Mbak.
0: Nggak boleh.
1: Iya kan, anak kita yang laki-laki juga mungkin dia punya ketertarikan juga nih sama temennya gitu, sama temennya, dan gimana cara kita mengedukasi dia jangan melakukan hal yang tidak sopan begitu.
0: Contohnya?
1: Misalnya kan dia, misalnya dia punya pacar nih, misalnya anak kita udah SMA nih Mbak, pacaran misalnya kayak gitu. Kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak sopan ya kepada teman dekat perempuan kamu, misalnya begitu Mbak.
0: Oke, nah ini benar juga nih. Nah ini mungkin tugasnya adalah kepada para ayah gitu ya, gitu kan. Nah untuk remaja itu kita perlu meyakinkan mungkin kepada orang, pada anak bahwa rasa suka itu nggak apa-apa gitu ya. Mungkin di usia-usia ya remaja akhir gitu ya. Nah rasa suka itu nggak apa-apa, ketertarikan kepada orang lain yang lawan jenis gitu ya, itu suatu hal yang memang sesuai perkembangan anak gitu ya. Sama seperti misalkan ketika saya suka sama ayah, saya suka sama ibu gitu ya. Nah itu boleh rasa suka itu tidak perlu kita bantah gitu. Ketertarikan itu secara alamiah itu sulit kita bantahkan. Tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan rasa suka itu menjadi hal yang tidak berlebihan. Kita tahu batasannya gitu ya. Perasaan kita menyukai orang lain, kita perlu adanya izin, tadi konsen gitu ya. Nah izinnya itu ya seperti apa? Kita boleh suka sama orang lain, tapi kita nggak boleh menyentuh orang itu. Gitu, paham ya?
1: Paham.
0: Nah dari tetap mengangkat 4 konsep yang tadi gitu. Kita boleh menyukai orang lain, misalkan, atau dia udah punya pacar, tapi kita tetap berprinsip bahwa pada 4 itu tidak boleh menyentuh bagian privacy dia, gitu kan. Berikan ajaran sederhana, aturan untuk diri kamu sendiri, gitu kan. Nah katakan misalkan ya, kamu tentu harus menghargai hak-hak yang dia miliki, dan kamu juga tahu hak kewajiban dari apa yang harus kamu lakukan terhadap hak dari orang lain tadi gitu. Nah itu penanaman itu mungkin fokusnya ketika anak laki-laki, yang menyampaikan adalah ayah.
1: Ayah ya.
0: Iya, begitu.
1: Tuh, ayah jangan bangga-banggaan dulu. Kalau dulu ayah tuh, banyak.
0: Gitu kan.
1: Iya kan.
0: Terus juga bantu anak untuk mengelola dorongan itu. Mengelola dorongan nah supaya kita anak itu bisa mengambil jarak gitu kan, bagaimana dia bisa mengatur, meregulasi ya hasrat-hasrat yang muncul gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Ketika hubungan itu mengarahkan pada hal yang lebih positif, kenapa tidak gitu kan, belajar bersama gitu ya, olahraga bersama gitu kan. Nah tapi olahraganya juga perlu diperhatikan gitu kan, apakah hal-hal yang lebih positif gitu, dan dalam situasi yang seperti apa, beramai-ramai it's okay, gak apa-apa gitu, tetapi tetap menanamkan 4 konsep tadi gitu sih Mbak.
1: Oke. Baik, Mbak Mirta ini misalnya nih Mbak, anak itu disentuh nih, disentuh sama orang yang memang ada di lingkungan dia begitu, lingkungan dia, tapi dia diancam misalnya kayak gitu Mbak, diancam gitu, sehingga anak-anak takut gitu Mbak. Gimana caranya tuh Mbak, orang tua tahu nih kalau anak nih lagi gak baik-baik aja gitu Mbak.
0: Oke, anaknya diem gak mau cerita gitu
1: ya, kan,
0: kan?
1: Kita kan orang tua gak tahu nih apa yang terjadi pada anak, karena anak kan tidak ada mengkomunikasikan begitu. Gitu, ada gak sih tanda-tanda khusus begitu orang tua tahu kalau anaknya ini lagi ada masalah begitu Mbak?
0: Tentu pasti ada Mbak. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan adalah mungkin ada perubahan perilaku pada diri anak. Nah ada beberapa kasus yang mungkin pernah ditangani bahwa mungkin anak telah terjadi kekerasan.

0: pada diri dia gitu ya, kekerasan seksual pada anak gitu. Mm-hmm. Ada anak yang mungkin pernah lama di kamar mandi gitu kan, mau pipis tapi lama banget, atau rasa sakit di bagian vitalnya gitu ya, atau rasa gatal di bagian vitalnya, atau anak menjadi lebih pendiam gitu ya, atau anak malah takut dengan sosok, misalnya dia takut ketemu laki-laki, dia takut ketemu orang yang lebih dewasa dari dia gitu. Nah, jadi ada figur-figur yang dia takuti. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Nah, dari sikap-sikap itulah yang perlu kita dekati, kenapa anak saya kok ada perubahan. Kita mulai mengajak anak untuk memahami apa yang terjadi pada anak. Kita nggak langsung menjudge anak, kamu kok kelihatannya pendiam ya, ngapa sih, ada apa sih gitu kan, langsung gitu ya. Nah, tapi kita lihat beberapa hari ini apa yang terjadi sama kamu, mama lihat perubahan, ada perubahan dalam diri kamu kan gitu, kamu boleh kok cerita ke mama, seperti itu. Jadi kita tidak menjudge anak, tidak menghakimi gitu sih.
1: Baik, jadi kita harus memperhatikan perilaku anak tadi ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Tak lama di kamar mandi tadi kata Mbak gitu kan. Terus Mbak, terakhir nih, para orang tua dan pendengar malam hari ini, apa pesan penting nih yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini agar mereka mampu menjaga dan menghargai tubuhnya sendiri gitu, sekaligus menghormati tadi Mbak, tubuh orang lain.
0: Apa yang dilakukan orang tua gitu ya Mbak ya. Nah, yang perlu dilakukan orang tua adalah sebenarnya kita perlu mengajarkan hal-hal yang sederhana aja sih Mbak. Hal-hal sederhananya apa? Mungkin perlu kita ajarkan secara apa ya, langsung kayak role play gitu ya di rumah. Gitu kan, apalagi anak-anak usia dini gitu kan. Nah, kita perlu role play di rumah, yuk kita omongin, aku nggak suka dipegang itunya gitu ya, dipegang bagian vital gitu. Nah, itu boleh kita ajarkan anak untuk role play itu gitu, sederhana aja kan sebenarnya. Aku nggak suka dipegang, disentuh bagian dada, bagian pantat, bagian vitalku gitu. Nah, atau aku misalkan kita bisa ngajarin anak, misalkan ketika dalam situasi itu kamu boleh teriak, gimana teriaknya? Langsung teriak, ajarin anak untuk teriak gitu kan, dalam situasi itu, bukan teriak dalam situasi di rumah gitu ya, tapi teriak untuk meminta bantuan, tolong gitu ya, tolong aku kan gitu. Itu boleh, hal-hal yang sederhana seperti itu. Terus setelah itu ajarkan anak bagaimana cara lari dalam situasi itu. Lari secepat-cepatnya gitu ya, tanpa melihat ke belakang. Nah, itu hal itu yang perlu kita lakukan. Kita harus meroleplay anak sehingga ketika anak usia dini kita ajarkan seperti itu, dia kan sangat mudah untuk melakukan semuanya ketika sudah dicontohkan.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena anak pada usia dini itu ya sangat aktif
1: ya.
0: Sangat mudah secara motoriknya, dia sangat ingat gitu ya. Ketika ada praktek, dia pasti akan otaknya pasti akan mengingat itu selalu. Nah, itu yang harus kita ajarkan sejak dini pada anak, sehingga ketika terjadi pada situasi itu, anak tahu apa yang harus dilakukan.
1: Gitu. Satu lagi, jangan mau masuk ruangan yang apa ya, yang nggak ada orang di situ, terus juga dikunci gitu kan?
0: Iya, nah ya itu kan, dia. Nah, itu kita juga boleh ajarkan bahwa aku tidak suka, aku tidak mau, ajarkan dia untuk lari gitu.
1: Lari gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Gitu.
1: Untuk informasinya di kesempatan malam hari ini dan. Insya Allah nanti kita akan bersama kembali dengan Mbak Mirta. Semoga sehat selalu ya Mbak Mirta ya, di Selasa mendatang dalam program siaran Ngobras dengan topik kita yang berbeda ya.
0: Oke,
1: baik, cukup kan Mbak ya kebersamaan kita malam hari ini. Betul. Sampai jumpa lagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali dalam program siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, bersama Rika di kesempatan malam hari ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga kelancaran dari segala usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kita di Ruang Rindu ini request lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai dengan tahun 2000 pendengar. 27100 juga di 0811 77 89 830. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu dan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian tumben nomor 1 malam hari ini, luar biasa.
1: Ngaje nunggu. Nah, tadi dengan ngobras apa tadi itu?
0: Ngobras tadi kenapa enggak masuk?
1: Malu. Salah tanya-tanya nanti. Ngaju.
0: Iyalah, akilah. Udah mau tidur nih? Belum.
1: Iya, itu makanya nggak masuk duluan.
0: Nak lagu apa? Tidur. Oh ya udah, nanti tidur ya, apalagi ini ya dingin ya. Lagunya lagu apa?
1: Lagu apa nih?
0: Lagu Indonesia kita, nostalgia 90 sampai 2000.
1: Nostalgia apa ya? Ini kira dari Iis Dahlia. Dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia?
1: Iis Dahlia. Iis Dahlia apanya dong?
0: Apanya dong? Kirain tadi Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia dangdut sebelah. Ladu hari ini tak dapat masuk sebelah sama Juju.
0: Oh, mantap, ramai eh.
1: Iya, padat betul penumpang Juju hari ini.
0: Iya. Iyalah. Salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Ika, buat Marang, sama bertugas sehat selalu. Buat Ile, buat Pak Bisa Yusuf, buat Bang Udin, buat Yusuf, buat Bang Bayu, Pak Demang, Bang Uya, buat Bang Lukman, Bang Herman, buat Pak Yulis. Yulis siapa ya?
0: Yang Pak Yulis. Siapa?
1: Pak Yulis kita inilah yang RRI ini.
0: Pak Sulis.
1: Pak Yulis. Enggak, Pak Sulis.
0: Pak Sulis Tianto.
1: Ya. Iya, buat Kak Irwan, Teh Dinda, buat Pak Dani, buat yang lucu Mak Cima, buat Kak Dangmardu, Kak Marica, buat siapa lagi? Tadi malam ada Mamut masuk.
0: Mamut masuk ya.
1: Iya, tadi malam ada Mamut masuk.
0: Masuk juga Tengah. Dong malam hari ini, Mama Muda. Pengen dengar suaranya.
1: Masuk Mama.
0: Iya.
1: Tetangga Makcik Ma itu.
0: Tetangga Makcik Ma, Balerjo. Kami tak pernah cakap sama Mama Muda.
1: Cantik orang dia.
0: Iya, kami dia tahu. Kami tahu. Ya? Wajahnya kami tahu, cuman kami tak pernah ngobrol.
1: Belum pernah masuk sama Rika?
0: Belum pernah.
1: Nanti masuklah, nanti kakak WA akan disuruh masuk.
0: Masuk ya, terus?
1: Iya, masuk Mama Muda. Terus sama ini, Mbak, siapa? Pak Kumis, Pas Prabu, Kak Sainah Kinkyu. Buat yang di seberang sana, siapa ya? Buat Bang Klip sama Bang Krispati. Siapa lagi ya? Aduh, Kak Rahma.
0: Kak Rahma.
1: Buat Bunda Isal, buat Bu Parida, buat semualah. Nanti fotokopi Pak Amzah Yusuf aja kalau dia masuk Bang Udin ya. Buat telepon kedua sampai terakhir. Buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Kak Berlian dari Ganet ya. Iis Dahlia apanya dong? Kira Iis Dahlia tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
2: Memori lewat.
0: Lewat mana? Tanjung Batu.
2: Lewat.
0: Lewat lagu.
2: Lewat jalan kan.
0: Apa pasal? Masa tak tahu password?
2: Tahu, bukan memori lewat lagu. Lewat jalan.
0: Lewat jalan. Apa buat tuh sibuk betul nampak?
2: Ada belakang lagi makan-makan nih kan.
0: Lagi makan-makan, siapa yang makan-makan?
2: Kami makan ini. Ini ya kan makan.
0: Abang makan seorang?
2: Ada ikan bakar, di warung.
0: Oh, makan di warung. Ada orang di situ?
2: Ramai, ramai.
0: Oh, ramai. Makanya.
2: Ini
0: ya,
2: duduk kan?
0: Ini duduk tak nak lah, tak ajak-ajak. Kami dapat tulang pula nanti.
2: Yeah.
0: Cuma dapat tulang aja, tu dapat kepala aja tadi.
2: Betul, sudah lama kelamaan kan.
0: Ikan apa tuh yang dibakar tuh?
2: Ikan senangin.
0: Nah?
2: Hah? Senangin. Senangin.
0: Senangin?
2: Senangin, nah, ikan senangin.
0: Senangin?
2: Nah.
0: Senangin.
2: Ikan kurau.
0: Ikan apa?
2: Ikan senangin, ikan kurau.
0: Betul lah sikit nama-nama. Betul, ikan sempat. Tuh. Janganlah macam tuh.
2: Ikan kurau tahu tak?
0: Kura-kura.
2: Ikan kurau, kurau.
0: Oh, kami tak tahu ikan apa tuh. Ikan apa?
2: Ikan merah pernah ada.
0: Ikan merah.
2: Ikan di laut juga.
0: Oh, itu ikan laut.
2: Ikan laut. Oh. Ikan darat ada.
0: Ikan karang
2: Ikan karang.
0: Oh, ikan karang. Iya. Tak tahu kami ikan. Tak paham tuh.
2: Ya, ikan mana tahu?
0: Tak tahu.
2: Tongkol tahu kan?
0: Tongkol tahu lah.
2: Tahu. Kak pasal banyak tu.
0: Iyalah Bang Iman, sedap. Jadi belum selesai makan?
2: Udah lah selesai.
0: Oh, udah selesai makan. Jangan lupa minum
2: Oke, sip.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya lagu tahun 2000
0: 90 sampai 2000.
2: Stinky masuk Stinky.
0: Stinky.
2: Stinky jangan tutup dirimu. Jangan tutup dirimu lah
0: Stinky, jangan tutup dirimu. Oke, buat siapa lagunya?
2: Salam pertama dan utama buat Rika yang lagi on air ya. Ini dapat salam dari Bang Ilun ya.
0: Bang siapa namanya?
2: Bang Ilun yang koki yang masak sini.
0: Oh, Bang Ilun. Pandai Bang Ilun masak. Sedap tak masakan Bang Ilun?
2: Ini kalau masak dia jasa masak di Singapura Malaysia tuh.
0: Oh, gitu. Kau usah percaya sangat bang, nanti dia minta gratis bang.
2: Iya, dia gratis betul. Tapi tak gratis, makan kan tak bayar dah, makan baru bayar kan.
0: Balik baru bayar Yelah Bang Ilun, masak yang sedap.
2: Itu yang barusan tadi baru masuk siapa ya?
0: Kak Berlian.
2: Kak Berlian, kumis kita di Panco Ada ikan di Jambi ke Pak Hamzah Yusuf juga sana Pak Hamzah Yusuf.
0: Iya.
2: Ada di daerah Penyalai, tahu Penyalai?
0: Tahu.
2: Tidak. Sebut je nama.
0: Siapa yang di Penyalai itu, Kak? Siapa? Jamila?
2: Kak Jamila. Penyalai tahu dia. Dia biasa kan, tapi masuk ini, masuk Pekan Baru Riau Masuk Pekan Baru. Provinsi sana lah, Provinsi Pekan Baru. Pekan Baru lah.
0: Iya.
2: Lanjut.
0: Kemana? Habis dari Penyalai kita kemana?
2: Kita ke Karas ada kat dia Siapa lagi nih? Ada Bunda Permata Kita di Putri Marica suruh masuk. Masuklah mana masuk. InsyaAllah.
0: Siapa yang disuruh masuk Putri Marica?
2: Lagi abang-abang kita, Bang Udin, Bang Utu. Ada Kak Mandu Kak Rina kita. Siapa ke kan?
0: Siapa lagi?
2: Mas Prabu.
0: Mas Prabu, Yusuf juga di Batam.
2: Yusuf juga di Batam dia kan?
0: Iya, kan sama tuh Mas Prabu, Kasarina, Yusuf.
2: Yusuf Ya Bang Yusuf kita semuanya buat semua lah kak
0: Oke.
2: Buat Ika lagi tugas sama tugas.
0: Makasih.
2: Lagi. Jangan minta lagu dengan Boti Marija. Ini tadi apa? Kak Brian tadi, minta lagu apa tadi?
0: Oh iya,
2: Dahlia bukan?
0: Iya, akhirnya Dahlia tadi. Kenapa minta aku dangdut?
2: Pertama tadi, pertama tadi aku cakap juga lagu ini lagu Dahlia dangdut.
0: Iya. Pas dia bilang apanya dong? Oh iyalah. Makasih ya.
2: Oke, makasih ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.

0: Ki, jangan tutup dirimu. Yang mana sang vokalis Andre Tolani pendengar. Awalnya adalah musisi, tapi saat ini lebih terkenal sebagai seorang komedian ya. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan di 27100, juga di 0811778930. Selamat malam dulu untuk seluruh keluarga besar RRI Tanjung Pinang ya. Untuk kepala stasiun kami, Bapak Sulistianto. Selamat malam Bapak. Bapak minta lagu Aku Ini Milik Siapa dari Januari Kristi. Kata Bapak salam untuk semua pendengar Ruang Rindu ya. Baik, terima kasih Bapak, selamat istirahat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balukman, apa kabar Balukman malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, tapi suaranya kok agak-agak ini ya, lain gitu, batuk.
2: Enggak lah, biasa aja.
0: Oh, udah ngantuk ya? Udah mau tidur ya?
2: Belum, sampai acara selesai.
0: Oh, sampai acara selesai. Udah makan belum nih Bang Lukman malam?
2: Udah.
0: Oh, udah. Makan ikan bakar juga? Tadi Bang Iman makan ikan bakar tuh di warung.
2: Enggak, ikan goreng aja.
0: Ikan goreng, emang gitu ya. Kita orang-orang Melayu sukanya makan ikan ya. Mau digoreng, mau dibakar, mau dipindang, mau diasam pedas, mau digulai ya. Oke, silakan Mbak Lukman. Mbak Lukman mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan
2: Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih. Kenapa request lagu ini malam hari ini?
2: Enggak lah, cuma lagu aja itu.
0: Oh, cuma lagu aja ya. Oke. Iya. Baik, Balukman. Silakan Balukman mau salam-salam buat siapa?
2: Salam. Iya betul. Salamnya pertama buat Ika, selamat malam sama petugas. Barusan tadi ada Kak Belian, ada Iman juga.
0: Bang Iman, Tanjung Batu.
2: Ya, terus ada Yusuf, ada Kak Selina, ada Mas Prabu juga. Ada yang lucu. Ada Pak Kumis, ada Bang Udin, Bang Herman juga, ada Dang Wardu, ada Aida di Karas, terus ada Mak Dani, terus ada Mama Muda ya.
0: Iya, Mama Muda.
2: Terus ada Kak Deli juga, ada Ile, terus ada Tedinda juga, ada Pak Mama Irwan, terus ada Kak Rahma juga, ada Bu Farida. Ada Diona juga, terus ada Putri Marica. Pokoknya buat semua kita ya, dari penumpang pertama sampai terakhir, disalam semua tanpa kecuali. Baik. Nah, Borika, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, terima kasih dari Teluk Bakau ya. Oke, waduh. Kak Rika telat nih bacain pesan dari Kak Berlian tadi. Salam katanya tuh Bang Iman. Bang Iman, Tanjung Batu. Masih di warung Bang Ilon. Semoga masih mendengarkan ya. Kak Berlian ucapkan salam nih untuk Bang Iman. Pak Amza juga, selamat malam Pak Amza. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagu Jangan Pisahkan dari Dedi Dores ya katanya, dia juga Bang Sari. Salam yang sudah difotokopi Mak Berlian tadi. Tadi Mak Berlian bilang dia masih ngerasa kurang lengkap ya fotokopi Pak Amza. Pak Amza malah balik fotokopi ya. Tadi juga Bang Udin ya, salam mesra semua fans Pro Satria Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarga, amin tembarika. Selamat malam, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Bapak Hamza Yusuf Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Dedi Dores Mayang Sari tadi ya, Jangan Pisahkan. Oke, Barika susun dulu di playlist ya. Silakan ke penelpon selanjutnya pendengar 27100, juga di 0811778930 untuk penelpon yang bergabung malam hari ini program Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia pendengar ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana Ruang Rindu? Ya Allah, cepatnya. Dengan siapa ini?
3: Bang Ijul.
0: Bang Ijul, Bang Ijul di mana Bang Ijul?
3: Bang Ijul di Pulau Penyengat.
0: Hah? Pulau Penyengat.
3: Iya.
0: Pulau Penyengat.
3: Iya.
0: Di mana Bang Ijul? Penyengatnya Bang Ijul?
3: Kampung Datu.
0: Kampung Datu. Tumben nih Bang Ijul gabung malam hari ini. Emang udah biasa gabung di Ruang Rindu, Bang?
3: Oh, jarang.
0: Oh, jarang. Hah, kenapa jarang?
3: Sering dengar aja.
0: Uh-uh. Jadi malam hari ini masuk karena mau request lagu ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kita biasa ini telepon dari penyengat itu Bunda Permata.
3: Iya, betul.
0: Tuatan.
3: Iya.
0: Tuatan kita apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Ya.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Okay. Ada teman saya tuh di sana tapi saya udah lama enggak komunikasi. Bang Azman kenal enggak ya?
3: Azman.
0: Heeh. Tak salah Azman tuh perawat atau apa ya?
3: Azman. Bukan raja.
0: Tak tahu.
3: Tak tahu lah saya salah Azman.
0: Oh, tak tahu. Adik-beradik tak salah saya tuh laki-laki semua.
3: Ya.
0: Oh, tak tahu eh?
3: Adik tinggal di mana?
0: Hah?
3: Dia tinggal di mana?
0: Dia tinggal di rumah dia, di punya.
3: udah lama
0: nggak ketemu. Ketemu terakhir itu SMA. Tapi setahu saya tuh dia ini apa kerja di bagian medis gitulah, apa perawat gitu ya?
3: Oh, di Kampung Datu, Kampung Ladi, Kampung Bulang,
0: Kampung
3: Jambat, sama lagi kita tahu.
0: Tak tahu. Tak tahu. Saya terakhir kesana tuh dulu tuh ke rumah dia tuh ya. Waktu saya masih SMA gitu. Yalah, semoga saya sehat aja lah ya. Silakan Bang Ijul, Bang Ijul mau dengerin lagu apa nih Bang Ijul?
3: Lagu ini aja lah, Kecil Endang, Berdiri Bulu Romaku.
0: Berdiri Bulu Romaku. Kenapa? Apa kedinginan dirimu malam hari ini Bang di sana?
3: Oh, dingin betul.
0: Hujan gak hari ini di sana di Penyengat?
3: Oh, tidak.
0: Hari ini gak hujan ya, panas ya? Oke, okay. Yalah, salam-salam buat siapa nih?
3: Salamnya untuk satu semua aja lah.
0: Mm-mm.
3: Itu aja
0: ya. Itu aja? Yeah. Makasih ya. Waalaikumsalam Bang Ijul dari Kampung Datu tadi, dari Pulau Penyengat Pendengar ya. Oke, okay, di belakangnya Bang Ijul, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu, apa gitu ya Mbak ya?
0: Enggak gitu.
4: Oh, gimana?
0: Benar sih, cuma kurang tepat. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iyalah, mudah-mudahan.
0: Coba kita ulang
4: bener, Mbak ya.
0: Mau kita ulang?
4: Coba.
0: Ruang Rindu. Ya, putus. Kenapa diriku diputusin? Ya Allah, pada kita baru kenalan ya. Masuk lagi nih. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu.
4: Memori Lewat Lagu.
0: Nah, itu baru mantap. Ya udah, ntar dihafalin ya.
4: Iya mbak, ya, sebelum apa? Putus nih, minta lagu dulu.
0: Mama muda, salam kenal dari saya. Saya selama ini dengar mama muda, siapa sih mama muda gitu.
4: Iya sama mbak, sama-sama salam kenal ya mbak ya.
0: Di tempatnya ini ya, Balerjo ya.
4: Iya.
0: Oke, silakan mau lagu apa nih mama muda?
4: Lagunya Kalau Bisa dari ini, Eren, Takkan Pisah masuk gak itu?
0: Takkan?
4: Takkan Pisah.
0: Dari siapa Eren?
4: Iya.
0: Eren bentar ya, Kak Rika coba cek dulu ya. Eren itu lagu-lagu 2000-an apa-apa ya? Lagi ngapain sih? Oh, nggak bisa dong saya.
4: Benar. Nggak bisa ya? Laginya iya. Aja golek-golek lu sambil denger radio.
0: Golek-golek. Jangan gelinding.
4: Ikut Bang Ali.
0: Iya, golek-golek aja. Jangan gelinding-gelinding ya.
4: Enggak berani ngelinding.
0: Sampai ke rumah tetangga nanti. Takkan Pisah itu enggak bisa, itu lagu 2009, masih baru. Kita kan cuma sampai 2000.
4: Kalau misalnya ini Hati Yang Luka?
0: Boleh, lagunya
4: Beta. Luka aja.
0: Ya, silakan.
4: Salam buat tadi yang pertama ada Mak Berlian. Terus buat yang kedua siapa ya?
0: Yang kedua tadi ada Bang Iman Lapa.
5: Salamlah juga buat abang itulah, pokoknya belum tahu Mahmud ini.
0: Bang Iman, Bang Iman tuh udah pun lama loh. Iman apa? Ada 10. Oh, tak ingat?
5: Tidak.
0: Sian deh Bang Iman. Buat siapa lagi salamnya?
5: Terus juga buat Putri Pondok. Buat Cik Mah, masuklah Cik Mah. Buat yang lucu juga, buat Kak Siti, buat Mak Penaram, Mak Rika, masuk Mak Rika. Terus juga buat Mak Nora, buat Bang Ali Golek-Golek, buat Bang Udin, buat Bang Awang. Terus buat siapa ya semalam tuh yang di itu apa ya? Pak Maun apa Bang Maun gitulah disenggol. Juga buat Bang Bayu. Terus buat Mak Berlian. Buat Mak Dini, buat Kak Ida juga, buat Mami Yeni. Buat semua-semua lah Mbak ya yang belum kenal sama Mamu. Pokoknya Mahmud senggol semua.
0: Oke, Mahmud.
5: Buat Mbak, makasih.
0: Sama-sama.
5: Selamat tugas. Baliknya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda. Oke, terima kasih Mama muda. Bisa juga saya ngobrol akhirnya ya. Oke, baik kita ke lagu ya pendengar ya. Karika putarkan dulu lagu-lagu udah ganti. Nanti kita bakal balik lagi ya.

0: Oke, Dedi Dores dan juga Mayang Sari tadi Jangan Pisahkan, dan juga ada lagu Aku Ini Punya Siapa untuk Januari Kristi tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Rika Pritiwi.
0: Siapa?
1: Rika Pertiwi.
0: Rika Pertiwi. Selamat malam juga Bang Ile. Tumben nih Bang Ile nelpon nih. Biasa Bang Ile kan jam segini ada orderan.
1: Lu lagi restock ordernya.
0: Lagi enggak ada panggilan ya?
1: Aduh. Ada kalau teh banyak lagi ada lah. Biasa.
0: Emang hari ini kosong?
1: Kosong.
0: Oh, biasa tuh setiap hari ada ya, Le?
1: Aku yang pribadi tuh.
0: Hah?
1: Ya, aku punya pribadi. Iya, tergantung atau minta begini enggak?
0: Oh, gitu. Enggak selalu ada setiap hari ya?
1: Enggak lah.
0: Okay.
1: Karena aku belum
0: belum apa?
1: Belum terkenal lah aku.
0: Oh, belum terkenal.
1: Baru melangkah orang bilang.
0: Minta bantu sama itulah Zaki lah.
1: Zaki.
0: Biar Zaki promosiin nanti.
1: Aku sehari ngurusin di.
0: Hah?
1: Aku sehari ngurusin di.
0: Dia Zaki udah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya ada nih.
0: Udah bisa jalan Zaki.
1: Ngeri. Bilang salam tempel bilang.
0: Salam tempel. Enggak ada salam tempel akhir bulan nih. Ya udah deh, mau lagu apa?
1: Tapi lagu Indo ya?
0: Iya, Indonesia.
1: Lagu apa?
0: Indonesia. 90 sampai 2000.
1: Zaki minta lagunya dulu minta kasih, ada?
0: Apa?
1: Mengingat kekasih.
0: Apa kekasih?
1: Mengingat kekasih.
0: Mengingat kekasih?
1: Kata Zaki.
0: Emang Zaki itu punya pacar?
1: Pacar Kelimingang.
0: Hmm?
1: Si pacar Kelimingang.
0: Mengingat kekasih. Lagu dari siapa sih?
1: Mana aku tahu Zaki. Lagu dari sebenarnya nggak tahu dia dari siapa lagunya.
0: Iya, nggak ada loh judul lagu itu, Mengingat Kekasih itu nggak ada. Salah judul nah, kali.
1: Zaki nih, kita yang mabuk salah judul.
0: Atau Kekasih jadi, aja, Kekasih itu ada lagunya Pance, tapi kalau Mengingat Kekasih, lagunya kayak mana? Suruhlah dia nyanyi sedikit.
1: Jadi, kita mau ya.
0: Oh ya udah deh, lagu Ile aja, soalnya lagu permintaan Zaki nggak ada tuh judul lagunya Mengingat Kekasih. Lagu Ile mau lagu apa?
1: Lagu 90-an ini, lagu
0: apa ya? Sama, 2x5.
1: Karena pening. Dulu gak tahu.

0: Terserah Ricky lah, Ricky lah.
1: Ricky apa?
0: Enggak lupa aku sebut.
1: Khairul Huda.
0: Khairul Huda, susah kan?
1: Khairul Huda emang agak susah sih.
0: Agak yeah. Repot.
1: Iya, yeah, sering makanya sering-sering makan steak daging.
0: Aduh, bosan.
1: Bosan.
0: Dengar aja, makanya nggak pernah dengar aja, bosan.
1: Bosan kau dengar. Dengar aja bosan ya, coba dikasih ya. Ya.
0: Ya. Ini dok, kan di NTT itu Krispati ya, ini kan?
1: Krispati, Krispati.
0: Krispati ya.
1: Coba bilang
0: Krispati.
1: Siapa?
0: Krispati.
1: Ah kemarin Pati.
0: Dulu beti ya, bukan lah, dulu nama Kris susah.
1: Tapi ini bisa tadi nih, Krispati.
0: Seje, Pak Ida, mengaju, itu aja lah.
1: Pelan-pelan ngomongnya, terus?
0: Ya, terus untuk agak lupa kan di Sulawesi. Andra tentunya tenda Bogor sama Irni Bandung. Bang Ayi masuk, Bang Ayi. Hari ini masuk nih. Itu untuk Amri Yusuf, Jambi Yusuf, Batam, Pak Prabu, Tengah QQ, Gapri Balai, Mas 10. Mas udah masuk kan?
1: Udah masuk tadi Bang Iman, nomor 2 tadi.
0: Bukan nomor 3?
1: Nomor 2 kan?
0: Pernah masuk Iman Agusnya.
1: Bang Iman tadi nomor 2. Terus?
0: Terus untuk lupakan masalah QQ, Yusuf Jabatam, yang ngucu Masjid Imam, Marika, Umbus Wondo, Tumirica, untuk, lupa yang orang pulau itu ya.
1: Siapa?
0: Bu Jamila.
1: Bu Jamila, Penyalai.
0: Penyalai, itu untuk di Sangkerbatu. Sangkar, Mbak Rahma. Mm-hmm. Ya kan?
1: Iya betul.
0: Sudah lama untuk Baria di BB Kalitung, untuk Bani, untuk Selami, untuk Odi Emang Bumi. Tadi Lukman masuk kan?
1: Udah.
0: Man, Alit, Ahmadi, Dani udah apa sih ya? Cinta ini Zaki, ada Mama Zaki, ada Mama Abang, ada Budi Noviani, ada Pak Dibu, di sini. Pak Di Budianto, itu ada akan kerja, itu untuk Nafsul, Womlas, Iwan Nafsul, Adi Kiki Tengah sama, Adi sama, lalu pada Anzu kan ya, itu untuk Bang Uya,
1: Pak Demang,
0: Bu Permata, Bu Berlian, Bu Deli sama Mau Balap, Mau Rosi, semuanya lah.
1: Oke, makasih ya.
0: Selamat malam, Mika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih tadi untuk Ile dari Kijang tadi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu. Apa kabar, Mak Cima?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Rika sehat ya. Karika juga sehat kabarnya. Itu dengan mama muda tuh tetanggaan gitu ya?
2: Iya, Rika.
1: Gitu.
2: Iya, nggak jauh lah.
1: Dekat berarti rumahnya ya? Iya. Tadi mama muda udah masuk. Sekarang Mak Cima yang masuk. Mak Cima nih sama saya nih sangat jarang masuknya nih.
2: Rika.
1: Iya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehat
2: kalau
1: ya.
2: Mau masuk karena tuh nggak punya paket.
1: Oh, nggak punya paket? Kok nggak punya paket? Nggak ada itu di rumah? Nggak ada yang bulanan?
2: Enggak. Kami cuma beli yang apa tuh yang 5 hari gitu aja.
1: Oh gitu, 5 hari iya. Selesai ya. Enaknya tuh 1 bulan, Mak Ci. Jadi iya. Tak payah isi lagi.
2: Iya.
1: Oke, silakan Mak Ci.
2: Iya.
1: Mau lagu apa? Lagu.
2: Ada lagu apa, Jari?
1: Lagunya bebas sih, mau lagu apa? Atau mau lagu yang ada di sini boleh, Katon Bagaskara, ada Dinda di mana? Terus Andai Aku Jadi Orang Kaya dari Opi Andaresta, Jangan-Jangan dari Dot. Terus juga ada lagu Andi Liani, Satu Cinta, Club Project Yogyakarta, Bob Tutopoli Kerinduan, lagu buat Nike. Terus juga ada lagu dari Bragi yang
2: Nike
1: mana?
2: Nike aja.
1: Lagu buat Nike ya. Oke. Okay. Ini lagu kesukaannya Bang Udin.
2: Iya.
1: Ah, disuka nah,
2: lagunya. Lagunya buat Bang Udin aja lah ya.
1: Udin Salam Mesra.
2: Salam Mesra. Buat dia aja lagu nih ya.
1: Iya.
2: Salam ya Rika, buat Rika. Selamat malam tugas. Pulang hati-hati sehat.

0: Lalu Rika ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, terus buat Ilek tadi. Buat Mama Muda, Bang Bayu, Mama Rika. Mama Rika belum masuk.
1: Belum, belum masuk.
0: Nah, terus buatnya. Siapa tuh? Dang Merdu.
1: Nomor 2.
0: Buatnya Kak Berlian, Bang Kumis. Buatnya. Ibu Ani, buatnya yang di Kijang tuh siapa tuh,
1: Yang
0: Kak?
1: Kak si, siapa? Kak Nafsiah, siapa?
0: Ah,
1: Ilek.
0: terus Kak Nafsi,
1: Tadi Ilek.
0: Ilek udah tadi.
1: Oh, siapa Ari?
0: Kak Nafsi, Bu Nafsi ya?
1: Oh, iya, Bu Nafsiah.
0: Bu Nafsi ya, terus dia kan banyak kemarin yang di Kijang tuh, lupa, dia jarang masuk sekarang ya.
1: Siapa? Kami tahunya di Kijang tuh Bu Nafsiah, Alif, Ilek, Mak
0: Bu
1: Dani.
0: Alip juga lah ya.
1: Mak Dani kali ya.
0: Ya Mak Dani.
1: Mak Dani ya.
0: Mak Dani. Terus buatnya Mas Prabu. Terus buatnya siapa lagi, lupa lah no Kak Rika.
1: Ya udah.
0: Terus buat siapa tuh? Kak siapa ya?
1: Di mana?
0: Ini Putri Merica.
1: Oh, Kak Putri Merica, Batu 14.
0: Putri Merica, terus buatnya ini siapa tuh sih? Ya Allah, lupa Rika. Tak apalah, fotokopinya Ilek tadi aja lah ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Kayaknya Ilek tadi udah penuh deh, fotokopi Ilek aja lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: Makasih,
0: Makasih
1: Macima.
0: Rika.
1: Sama-sama. Siapa?
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macima dari Balai Rejo. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Pak Demang di Yudo Winangun ya, Bapak ya. Pak Kumis dari Pancurlingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis, Mbak Rika, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pak Kumis Pancurlingga nih. Salam-salam pertama untuk Mbak Rika, terus ada Mak Berlian, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Gafar, Bang Udin, Dang Merdu, Sarina QQ, Mama Muda, Mak Dani, Hamzah Yusuf, salamnya dibungkus semua tanpa terkecuali request lagu dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Buan Barika, terima kasih, pulangnya hati-hati. Lagi musim jerbu, kabut asap, selamat malam. Ya, karena jerbu nih, jadi anak-anak di sini sekolahnya dari rumah lagi, daring lagi. Ya, yang kedua kalinya karena jerbu nih. Terus juga ada Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya Jamila dari Jamal Mirdad ya. Salam-salam Barika, salam bertugas. Salamnya untuk Mama Dani, Bang Iman, Pak Bayu, Pak Demang, Kak Sarina, Mama Muda tadi, Teddy Dinda Putri Merica yang Ucu, Mas Sulami, Kak Delin, Tu Ile juga, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, Kak Berlian, semua fans RRI di mana saja berada. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Hani ya. Kita lanjut lagi ke lagu sama Jalan Kekasih dari Rita Effendy.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Ya, tikus sendang tadi berdiri bulu roma ke peningiara. Halo, selamat malam Ular Rindu.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Pak Hamzah Yusuf. Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, Bapak. Bapak tadi lagu apa ya yang minta di WA tadi ya, Pak?
1: Yang di WA tadi ya, dari Didi Dores dan Mayang Sari.
0: Udah, kan?
1: Jangan pisahkan
0: aku dan dia.
1: Iya.
0: Udah diputar tadi Bapak, jangan pisahkan tadi.
1: Iya, sudah diputar ya. Jadi salam-salam.
0: Pasti Bapak tadi muter-muter tuh sampai Bapak enggak dengar.
1: Tapi aku monitornya di perempat.
0: Itu makanya.
1: Alhamdulillah. Udah masuk.
0: Pantun tadi.
1: Pantun gak ada.
0: Oh, gak ada pantun malam ini?
1: Ya, jadi istirahat dulu pantun. Kalau malam kemarin ya pantun.
0: Gitu. Malam jadi, ini siapa sih? Ardi apa Adi ya?
1: Ardi.
0: Kok Ardi bukan biasanya ada pantun?
1: Ya, kalau tadi petang Kak Julia. Kak Julia Puspita, kalau salah ya namanya.
0: Julia Puspita, oh.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau malam ini, iya yeah, Kak Julia Puspita.
0: Malam ini Ardi ya? Oh, nggak pantun malam ini ya? Kirain setiap malam tuh ada pantun atau puisi gitu. Nggak gitu ya, Pak ya?
1: Iya, kalau mau pantun boleh juga.
0: Gitu. Kirain Bapak pantun dari sana. Ya, Bapak mau salam-salam buat siapa, Bapak?
1: Kalau di Pro 1 kan nggak ada pantun. Jadi salam-salamnya yang sudah difotokopi dengan siapa yang pertama masuk tadi?
0: Kak Berlian. Sudah. Berlian.
1: Ya, Mak Berlian tadi ya. Semua apin Pro 1 sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Salam salam persahabatan selalu ya. Salam untuk semua lah. Ya. Salam persahabatan dari Hayu di Jambi.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, Marika.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi tadi, peninggir. Kita lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya, 27100. Juga di 0811-77-89830. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Bang Udin, salam mesra.
2: Abang Udin dari pantun sudah Mang Hamzah Yusuf, masa Abang Udin masuk perempat?
0: Pantun tadi di sana?
2: Pantun lah.
0: Oh, Pak Hamzah tercakap tak pantun.
2: Mau dengar pantun Bang Udin untuk Ardi? Mau dengar gak?
0: Oh, boleh lah.
2: Boleh ya, ini yang di perempat tadi. Di pagi hari pergi ke Trikora, bawa jugalah buah duku. Sekeping hati tergores luka,
0: aduh.
2: Begitulah nasib diriku.
0: Aduh, kasihan deh lu.
2: Ada dua pantun tadi dengan Ardi. Aku memang kirim dua pantun ini.
0: Ada dua pantun.
2: Ya.
0: Tadi pantun ini, pantun curhat.
2: Nah, kalau pantun memori untuk Mbak Rika ini nggak boleh.
0: Apa pantunnya boleh. Bang? Boleh Bang.
2: Inginnya malam menusuk kalbu. Teringat masa-masa indah kembali. Di Pro 1 ada ruang rindu. Menghibur hati buat kita semua bersama Mbak Rika Pertiwi.
0: Oke, semoga menghibur ya. Nggak usah ingat-ingat terus masa lalu bikin sakit hati ya nggak?
2: Iya. Yang nostalgia itu tak bisa lupa.
0: Iya, yang lalu biarlah dari masa lalu. Apa tuh?
2: Tadi minta lagu apa, Mbak Rika?
0: Siapa?
2: Ini lagu suka Bang Udin yang baru menister dari perempat tadi.
0: Lagu buat Nike.
2: Oh, lagu ini kesukaan Bang Udin, kata Mbak Rika tadi ya.
0: Iya, tadi kan lagunya apa aja, Mbak? Ya udah, Kak Rika baca nih apa yang udah ada di playlist kan. Ya udah itu aja tuh lagu buat Nike. Oh iya, ini lagu kesukaannya Bang Udin. Oh Bang Udin, maaf ya Bang Udin nih. Ya udahlah, lagu ini untuk Bang Udin
2: salam,
0: gitu.
2: Salam langsung untuk Bang Udin katanya ya.
0: Salam aja langsung untuk Bang Udin tuh, Makcik, ya. Makcik Ma tadi Balerjo.
2: Baru buka itu nama lagunya tak tahu, cuma salam buat Bang Udin aja, lagu Bang Udin kata Mbak Rika kan baru dari Lompat tadi.
0: Iya, karena tadi minta ini apa aja yang ada di playlist. Jadi Mbak Rika sebutin, jadi yang dipilih lagu ini. Oh, ini lagu kesukaan Bang Udin. Gitu loh, Ci Abang. Oi.
2: Ini kita coba lagu Dian Piscesa boleh kan?
0: Boleh, Dian Piscesa judulnya apa Bang?
2: Habis habis manis, habislah sayang.
0: Habis manis?
2: Habislah sayang.
0: Habis manis, habislah sayang.
2: Iya.
0: Dian Piscesa.
2: Ini lagu dia. Lagunya tuh. Dengar tak?
0: Tak dengar.
2: Udah, pokoknya putar aja dengar aja. Bang Udin kan ngambil lagu-lagu Dian Piscesa dengan Didi Dares nih.
0: Ya, Bang Udin mah koleksi lagunya banyak.
2: Banyak, aja orang YouTube ya. Ada,
0: iya.
2: Ada
0: habis manis, habis manis, sayang. Habislah sayang.
2: Masuk gak tahun itu? Masuk?
0: Tahu Mbak Rika belum dapat nih.
2: Kalau tak masuk, ya kita cari yang lain. Kayaknya masuk. Boleh?
0: Kejap Bang.
2: Kira salam dulu.
0: Buat siapa?
2: Buat Mbak Rika yang sudah bertugas ya. Siap dan bahagia selalu ya.
0: Bang, ganti lagu boleh gak Bang?
2: Boleh.
0: 87 itu. Terlalu lamanya gak ada lagunya.
2: Aku cinta padamu.
0: Lagu siapa Bang?
2: Dian Piscesa juga.
0: Aku
2: cinta padamu.
0: I love you, makasih.
2: I love you memang. Mbak Kak Deli itu lagunya. Biar love ya, cengi-cengi you dia. Mbak Kak Deli ya.
0: Kak Deli
2: ya. Dapat lagu dari Bang Udin. Aku cinta padamu Kak Deli.
0: Kak Deli kata Bang Udin, aku cinta padamu.
2: Lagu Kak Deli, kalau orangnya tak boleh Kak Deli. Orangnya marah Pak Demang nanti.
0: Ya salam-salam ya buat siapa yuk?
2: Iyalah, salamnya lagi Mbak Rika keluarga lah ya. Ada Pak Umar, Bang Herman, Bang Bayu ya. Kak Damerdu, Kak Berlian, Kak Serinta juga, Ibu Natsia, ada Ibu Sinta juga ya. Ada Uwir juga, ada Putri Merica, Kak Rina ya, Ibu Irma, Ibu Yeni ya. Di Bunda Tulami ya, Mang Anjang dan Bunda Permata, tak lupa juga Bang Maun ya. Ada Makcik Emah tadi ya, terima kasih lagunya Makcik Emah untuk Bang Udin ya. Ada Mahmud ya, Mama Muda ya. Mama Muda tuh dah jumpa Bang Udin, sudah bersalaman kemarin tuh.
0: Iya, sedap lah Bang Udin.
2: Waktu ada pesta nama Indah, jadi Abang kan ke sana, jumpa sama Pemir juga, sama Mahmud juga ya. Waktu itu Bang Udin sedang menghibur lah, tiga lagu itu.
0: Wih, mantap ya. Tuh, enak undang Bang Udin tuh, dapat tuh lagu gratis tuh.
2: Ada Pak Kumis ya, ada Ika juga, Bang Handa Yusuf tadi ya. Ilek ya, Mak Dani, tak lupa juga ini yang dari NTT ya.
0: NTT, Krispati.
2: Ya, Krispati dan Diona ya.
0: Kak Diona.
2: Ada Dinda juga di Bogor, sama Ridwan ya. Ada Bang Gafar juga, Alip. Kalau Mbak Rika biasa Alip masuk nih.
0: Enggak lah, ayo udah lama nih nggak masuk nih.
2: Itulah, masuk. Ada Peter Kemalai juga sama Mbak Rika ya. Pulau Penyalai, ada Kak Jemilah ya. Kampung istri Bang Udin sama Mbak Rika, Pulau Penyalai itu. Ada Bang Lukman ya. Ada Bang Iman tadi ya. Bang Iman, ada Mak Rosi ya, Yusuf ya, di Batam, Pak Demang juga, ada Pauji juga, Pika juga ya, ada Kak Siska, Ibu Ani dan ya, Jayaran Sultan Sulaiman ya, Ibu Ani ya, Ibu Ani, Abang Andi juga ya, dari Lampung, tak lupa Kak Ria ya, Bang Maun, Kak Ria dari Bangka Belitung ya. Yang dari Pasir Pengarayan ada Kak Sal ya. Yang di Korindo ada Yurita ya. Tak lupa juga Batu Sangkar ya, Kak Rahmah ya. Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Sama-sama Bang.
2: mesra aja tuh bikin enaknya tuh Mbak Rika.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lah saya kalau salam mesra nggak masuk ya Bang ya. Halo, selamat malam, Bro Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rika Pertiwi.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma baru aja disenggol sama Bang Udin ya, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Kak Rahma ya.
3: Oh, yang pasti sehat selalu juga buat Rika beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih Kak Rahma. Kak Rahma nih kayaknya moodnya tuh kalau masuk radio tuh selalu happy gitu. Soalnya tuh suaranya tuh gak pernah berubah seperti ini gitu tuh kalau masuk.
3: Aduh, ini agak lemas sedikit nih.
0: Oh agak lemas ya. Aku mikirnya tuh Kak Rahma tuh kayaknya happy aja kalau masuk gitu ya. Kenapa kok lemas?
3: Ini karena tadi gak diangkat teleponnya.
0: Ya Allah, kapan gak diangkat? Aku kan ngangkat ini.
3: Tadi masuk juga nol.
0: Gitu. Masa sih kakak masuknya 2 kapan? Kakak masuk dia 9:30 tadi. Lagi ngapain aku ya? Lagi nyuci baju di belakang.
3: lagi nyuci hatinya siapa tadi itu?
0: Hatinya. Atau tadi hampirin Bang Iman kali minta ikan bakar.
3: Siapa tadi itu ya? Waktu Kak Berlian tadi itu gimana tadi ya?
0: Masa iya Kak Berlian masih baru-baru sayang? Itu udah 9:30 itu. 9:30 nih kayaknya mama muda tadi nih.
3: Iya tadi dia ini awal-awal tadi tuh yang keberapa tadi ya Kak? Enggak usah dibahas, yang penting udah masuk.
0: Iya. Ya udah deh. Oke lah, lagunya apa nih?
3: Itu tandanya gitu, begitu pentingnya seorang Rika di hati si Kak Rahma kan.
0: Oh, yang bener Kak Rahma. Rika atau Bang Udin salam mesra? Bang Udin salam mesra atau aku? Yang penting. Kok Bang Udin pula? Bang Udin dimanja loh. Aku yang kena.
3: Pokoknya yang namanya ini bergabung di RRI Tanjung Pinang ini tetap diharapin juga walaupun nggak bisa gabung, contohnya direnungin jadinya gitu. Kenapa ya nggak bisa gabung ya? Sebenarnya harus bisa gitu.
0: Jadi kakak setiap coba satu stasiun, coba-coba stasiun tuh harus gabung gitu ya kak ya. Kalau nggak gabung tuh apa nggak bisa gabung gitu ya? Rasa kurang gitu.
3: Kalau lagi kepingin gabung itu nggak bisa gabung, aduh gimana gitu.
0: Jadi tadi udah kemana aja?
3: Ke Denpasar tadi.
0: Oh, ke Denpasar. Ada siapa di sana kakak?
3: Ada Dharma.
0: Dharma.
3: Dharma Chandra.
0: Dharma Chandra. Ih, nama suamiku juga Chandra loh. Cuman Ade Chandra, bukan Dharma Chandra.
3: Ade Chandra.
0: Namanya Ade Chandra, sama-sama Ade Chandranya.
3: Kalau Ade Chandra nggak jadi gede-gede ya berarti ya?
0: Ade itu Ade. Ini nggak pakai kak, Ade aja.
3: Iya, itu makanya. Enggak, maksudnya kalau Ade itu kan nggak bisa besar-besar juga jadi Ade terus ya?
0: Ade. Ini Ade. Aduh Kak Rahma, silakan Kak Rahma. Kak Rahma mau request lagu apa nih, Shay?
3: Lagu tahun 90-an ya. Sebenarnya paling pingin lagu Jempe Sesa juga tadi, tapi ini kan tahunnya enggak banyak yang enggak cocok ya.
0: Iya, Jempe Sesa tuh banyak 80-an loh. Bang Udin suka lagu Jempe Sesa. Kamu lagu apa?
3: Iya. Ya, kalau Jempe Sesa ini ya. Lagu ini, tapi tahunnya enggak cocok nih. Kekasihku, relakan ku pergi darimu. Tapi enggak cocok tahunnya.
0: Oh, enggak cocok tahunnya, tapi Jempe Sesa kan udah diminta.
3: Iya. Iya sebenarnya gitu. Itu nggak apa-apa, cuman ini aja lagunya ini dalam banget kalau lagu ini layu hati pas kunci pasti gitu, itu kalau nggak salah judulnya itu
0: balik Kuncup hati layu pasti sayang.
3: Kuncup hati layu pasti ya. Kuncup hati layu pasti ya. Ya itu kan itu kan kebalik balik. Berarti ini orang-orang ini juga, ini berarti Rika nih termasuk ini juga nih soal
0: orang,
3: soal
0: orang apa? Ya. Orang-orang zaman batu. Zaman dulu. Astagfirullah. Zaman dulu. Zaman dulu mati diriku. Lagu-lagu lama tahu.
3: Iya, maksudnya itu ininya wawasannya wawasannya luas gitu.
0: Enggak juga sih, Kak. Pas tahu aja sih, Kak. Kakak mau
3: ini iya gua pasang. Ini salam nih. Siapa? Ini ada besti Kak Rama dari Jakarta nih. Ini dia miss call barusan nih. Putri Yasmin.
0: Putri Yasmin Jakarta. Kita dulu pernah yang gabung Jakarta cuman Kak Ria. Itu pun Kak Ria sekarang udah gak gabung lagi.
3: Oh, itu Cik Gu Ria kali itu kan?
0: Oh, itu Cik Gu ya? Kak Ria-Karya tuh ya? Oh, dia udah lama gak gabung.
3: Cik Gu Ria itu berarti.
0: Cik Gu Ria. Sekarang kakak gak pernah dengar suaranya lagi ya?
3: Cik Gu Ria ada sekali-sekali. Ada dia, kadang gak, dia gabung di Denpasar. Dia seringnya kali di Jakarta. Kalau RRI Jakarta kan Kak Rama jarang gabung.
0: Gitu. Dulu gabung loh Tanjung Pinang dia, Kak Ria. Jakarta sekarang udah lama enggak masuk. Berarti tadi Kak Yasmin, Putri Yasmin ya. Assalamualaikum Putri Yasmin.
3: Aduh, terima kasih. Nanti disampaikan kalau enggak dengar nih. Pasti nih dia denger nih masalahnya udah miss call dia masalahnya nih kan.
0: Betul. Entar kalau miss call di sini, pasti pengen nelpon. Kalau udah nelpon sekali pasti terus-terusan ya enggak sih, Kak?
3: Iya.
0: Lagunya apa jadinya nih?
3: Lagunya Rika suka lagu apa nih?
0: Ini suka aja sih semuanya, Kak, apalagi udah banyak ngantri gini kan bingung.
3: Oh, banyak ya. Oh, banyak yang ngantri ya.
0: Banyak kali, jadi, Kak. 1 2 3 4 5 6 7.
3: Banyak yang minta lagu yang dicari sama Rika gitu.
0: Iya, 7. Kadang ada yang minta di WA, berarti WA aja hari ini udah 3 ya.
3: Berarti masih ada lagu buat Kak Rama berarti ya?
0: Boleh,
3: ada ya?
0: Kakak mau lagu apa?

0: Coba.
1: Lagu ini lagunya Ahmad Dhani, Anak-anak, The Rock. Itu
0: Iya.
1: aja ya. Oke. Silakan Kak. Salam-salam sayang buat siapa?
0: Yang pasti udah buat Dika udah, tapi kata orang Padang atau boleh Ci, ya salam sehat susah dan bagi buat Rika, semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, buat suami tercintanya Ade Chandra ya.
1: Itu saya sering bilang ya, sekali aja udah enggak usah bilang lagi.
0: Oh ya, tadi karena dibilangin tadi itu maka disalamin.
1: Iya. Jangan ulang-ulang lagi. Terus?
0: Iya, ya enggak.
1: Terus?
0: Buat Bang Udin, buat siapa lagi, buat Pak Demang, buat Pak Hamzah, buat Mas Prabu di Batam, buat Kak Berlian.
1: Kak Berlian.
0: Buat buat Putri Merica, salam sehat selalu. Buat Kak Deli, Kak Delima, buat Mama Rosi, buat siapa lah? Kan buat Terinda, buat Bu Farida gabung tadi ya?
1: Bu Farida belum. Mak Cima tadi sama Mama Muda tadi.
0: Oh, Mak Cima. Tadi kayak dengar Bu Farida tadi ada nyalamin?
1: Nyalamin ada, tapi dia gak gabung.
0: Oh ya, salam juga buat Ibunda Yeni, salam sehat juga buat Yang Ucu. Yang Ucu gimana? Sepeda ininya udah dapat enggak?
1: Yang Ucu. Motor listrik, bukan sepeda saya. Motor listrik.
0: Motor listrik.
1: Nah, satu kupon 10.000.
0: Udah dapat.
1: Udah narik belum? Enggak lah, kemarin katanya tanggal 10, 10 Oktober. 4 Oktober apa 10 Oktober gitu nariknya.
0: Oktober.
1: Iya. Kalau enggak 4 Oktober, 10 Oktober tuh baru dicabut undinya. Sekarang baru dijual kuponnya dulu, Kak.
0: Iya, dijual. Beli aja deh, Kak. Kuponnya ketiga ya.
1: Iya. Kuponnya 3, entar ini ya. Entar Ile aja yang bayar.
0: Iya. Ya, Ile, salam sehat. Entar dapat juga sama Bang Ile nanti hadiahnya ya.
1: Jadi kita bagi-bagi ya, Bang. Bagi bannya satu-satu, spionnya satu-satu.
0: Iya, betul. Yang charger buat chargernya buat Kak Ramaja.
1: Chargernya.
0: Kan buat di-charge nanti kan, buat di-charge. Udah deh, itu aja.
1: Makasih.
0: Nanti marah ya yang ngantri nanti.
1: Okay.
0: Ya mohon maaf ya yang ngantri yang belakangan ini. Salam sehat, selalu bagai selalu. Maaf ya durasinya kelamaan. Masalahnya lagi ini baterainya lagi lelet.
1: Makasih ya Kakak.
0: Makasih juga waktunya buat Rika ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karama, terima kasih dari Batu Sangkar tadi ya. Oke, di belakangnya Karama. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mak Rika.
1: Oh, Mak Rika, dari tadi ada yang sebut Mak Rika udah masuk belum? Mak Rika belum masuk. Sungai Ladi, Mak Rika.
2: Pulau Ladi.
1: Pulau Ladi. Apa pasal pula jadi Sungai Ladi, eh?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Rika. Mak Rika kenapa sih jarang masuk?
2: Hah?
1: Kadang masuk, kadang tidak.
2: Masuk tiap malam. Tak pernah nak masuk setiap malam, Mak Rika. Dia masuk terus.
1: Oh, tiap malam Mak Rika monitor tapi enggak bisa gabung, enggak masuk.
2: Jam 11 baru Mak Rika tidur, tapi tak masuk.
1: Oh, gitu. Kirain itu jarang monitor, Mak Rika.
2: Rika kalau ya siang pada Indonesia masuk, kalau pada apa? Yang malam, kalau malam setiap malam Mak Rika ini dengar terus, tapi tak payah nak masuk.
1: Iya, harus baca Yasin dulu 3 kali mungkin. Iya, Mak Rika sehat?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya.
2: Sehat
1: insya Allah, doain ya, sehat-sehat ya. Lagunya apa nih Mak Rika?
2: Lagu apa aja nih?
1: Lagu 90-an, lagu Indonesia.
2: Ikan nak pilih lagu nih, tak pandai.
1: Ini zaman-zamannya Nafa Urba. Siapa tuh? Novia Kolopaking, Poppy Mercury, Nika Ardila, siapa?
2: Poppy Mercury tadi.
1: Poppy Mercury aja ya. Oke. Okay. Salam-salam buat siapa?
2: Salam bertamu, Wak Rika, selamat malam, selamat bertemu tegas, semoga sehat selalu keluarga. Dilancarkan rezeki, yang pulang ke rumah hati-hati, selamat sampai ke rumah.
1: Amin, makasih doa baiknya Mama Rika. Terus?
2: Yang barusan tadi siapa?
1: Itu Kak Rahma dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Buat Kak Rahma, salam kenal aja buat Kak Rahma. Semoga sehat selalu.
1: Kak.
2: Lagi apa ya? Buat makcik emak, buat mama muda, buat sisir abang damak, buat mak penaram, buat ni abang maun, buat apa tu?
1: Di mana?
2: Buat Kak Sarina.
1: Sarina Kiyu.
2: Buat Pak Maun, buat Bang Ilek, buat Bang Yusuf, buat Amzah Yusuf, buat Pak Umar.
1: Umar.
2: Buat Pak Kumis, buat Awang Janggut. Siapa lagi ya? Buat Bang Lukman, buat Bang Udin.
1: Ya.
2: Bang Udin, semoga dagangannya laris manis Bang Udin.
1: Ya, semoga besok subuh. Gitu ngarapin hujan juga sih, cuma kasihan Bang Udin. Ada lagi.
2: Buat Bunda Pemata. Buat Mak Belian, buat Dang Merdu. Buat Mak Rosi. Buat Teh Dinda, buat Kak Nasia, buat Kak Jamila. Buat siapa lagi? Buat Pak Demang. Pokoknya salam satu ini buat Bang Iman, buat Bang Jaiz. Salam satu buat semua lah ya. Oh ini pun Nek Balkis, Nek Manda, Nek Aida, Nek Anjang, Mak Dini. Itu aja lah ya.
1: Baik, makasih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terima kasih dari Pulau Lade. Sebuah lagu buat Nika.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Pendengar Beta Resonata, hati yang luka tadi ya. Baik, kita di sesi yang terakhir nih di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang Ucu.
1: Yeah.
0: Apa kabar?
1: Agak kurang sehat, Mbak Rika.
0: Kenapa? Makanya, demam?
1: Kayaknya udah berapa hari tak gabung.
0: Kenapa? Demam?
1: Ini mata perih-perih kan, Mbak Rika kan?
0: Mm-hmm.
1: Kabutnya tebal kali di depan tuh.
0: Iya,
1: di
0: ya. Karena di situ lebih tebal ya, Yang, ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Kayak kalau kita melihatnya tuh kayak cerobong asap gitu. Seperti itu,
0: iya.
1: Mbak Rika.
0: Makanya ya pakai kacamata, kacamata hitam, pakai masker.
1: Makanya
0: ini gelap.
1: Enggak nonton-nonton kalau Mbak Rika ya, dia tiap hari nonton tuh anak itu Mbak Rika.
0: Nonton apa?
1: Mbak Rika tiap hari nonton turnamen tuh.
0: Oh, Mbak Rika.
1: Ya, dia udah beli kupon dia dah.
0: Tariknya tanggal berapa sih, Yang? Tanggal 4 apa tanggal 10 yang motor ya? Motor listrik.
1: Tanggal 4.
0: Tanggal 4, Kak.
1: Itu kuponnya 10.000 Mbak Rika.
0: Yang itu yang motor.
1: Oh iya, yang motor ya, maksudnya kuponnya 10.000, penarikannya nanti tanggal 4 Oktober nanti.
0: Oh, 4 Oktober. Jadi yang beli berapa kupon?
1: Hmm?
0: Yang udah pasang berapa kupon?
1: Yang enggak lah, Mbak Rika. Anak-anak aja yang beli.
0: Anak-anak aja ya. Kalau dapat buat
1: Yang. Yang punya motor.
0: Bisa bawa motor?
1: Alhamdulillah, kalau Mbak Rika mau jalan, boleh Yang bawa nanti. Mbak Rika bisa bawa kereta api kan? Kalau bisa bawa kereta api, Yang nak ikut, nanti kita pergi ke tempat ini Kak Rahma.
0: Iya, nanti kereta api Rika tuh kelap-kelip lampunya.
1: Kereta api kan bisa Mbak Rika kan lewat kelok 9 kan?
0: Bisa nanti, makanya Kak bilang nanti kereta api Rika tuh lampunya kelap-kelip.
1: Oh, kelap-kelip ya. Kalau yang kelap-kelip itu tanda yang Mbak Rika punya itu Kak Rahma. Gimana lewatnya kalau kelok 9 Mbak Rika?
0: Warna pink. Ya udahlah, Yang Ucu, makanya Yang Ucu nanti keluar rumah pakai kacamata hitam.
1: Itulah makanya tak bisa kemana-mana, ini udah suara tenggorokan ini udah agak lain Mbak Rika.
0: Itulah yang gak pakai masker.
1: Minum air putih.
0: Masuk, dalam rumah masuk. Dalam rumah masuk.
1: Enggak
0: ya. Di dalam rumah gak apa-apa tapi kan. Gak usah buka jendela.
1: Itulah ini apa nih, bako yang dekat-dekat rumah Yang tuh pun udah kaput Mbak Rika, udah nggak nampak lagi, padahal dekat aja jaraknya Mbak Rika.
0: Ya Allah, dia hati-hati. Kalau gitu nggak bisa turun ke laut dong.
1: Jembatan di Pulau Ladi, jembatan satu tuh tempat Mbak Rika tuh udah tak kelihatan lagi Mbak Rika.
0: Berarti makin tebal ya asapnya ya?
1: Iya, makin tebal Mbak Rika.
0: Jadi itu
1: hujan tiap hari padahal Mbak Rika.
0: Makanya di sini juga hujan tapi asapnya kok makin tebal. Ini anak-anak masih ini sekolah daring lagi, sekolah dari rumah
1: ya,
0: lagi.
1: Udah, ini udah mulai tadi udah pada di rumah aja Mbak Rika.
0: Iya, kecuali ini SMA itu dia pulang jam 1.
1: Iya.
0: Yang, jadi itu bapak di sana nggak bisa ke laut dong Yang?
1: Ke laut, bapak ke laut ini barusan turun Mbak Rika.
0: Oh, tetap ke laut?
1: Iya, kayaknya kalau malam itu kan kita ya malam ya nggak nampak kan Mbak Rika kan. Cuman bawa lampu aja, jangan tak bawa lampu. Nanti tak nampak pula jalan nanti.
0: Iyalah, okelah, semoga bapak banyak bawa ikan ya, sehat-sehat deh bapak ya.
1: Mbak Rika ya, habis macam mana Mbak Rika ya?
0: Bapak kan belum, masih aktif kan Yang?
1: Ya.
0: Masih ngajar kan bapak?
1: Masih.
0: Oh, masih aktif. Iya, kata Kak Rahma masih monitor. Yang Ucu cepat sembuh. Itu ya. Yang Ucu matanya perih kakak, itu ya, karena kabut asap.
1: Iyalah. 90-an Mbak Rika ya?
0: Iya.
1: Kalau cakrakan itu masih terlalu muda Mbak Rika ya?
0: Cakrakan?
1: Cakrakan.
0: Iya, tahun 90 tuh mungkin dia masih ini, masih apa?
1: Dia masih sekolah sama Mbak Rika.
0: Lagi belajar ini dia, belajar rangka mungkin dia. Lagu apa? Yang lain, yang lain.
1: Inilah Warika. Dalam otak dengar dari Niki Astria. Jalan Mbak Rika.
0: Oh iya, Niki Astria.
1: Mbak Rika, Niki Astria sukanya lagu apa? Kan itu kan lagu-lagunya enak-enak semua Mbak Rika.
0: Niki Mbak Astria mengapa-mengapa enak juga sih. Iya, Samar Bayangan enak juga.
1: Pokoknya cocok lah dengan cuaca sekarang nih.
0: Apa? Lentera Cinta kah? Samar Bayangan kah?
1: Saya senang Mbak Rika aja ya.
0: Lentera Cinta aja lah, saya udah lama gak denger.
1: Mbak Rika kan
0: yuk.
1: Suka yang cinta-cinta Mbak Rika ya.
0: Ayo gitu lah, ya Allah, yaudah kok kayak gitu itu tuh Samar Bayangan.
1: Cinta pada keluarga, cinta pada anak-anak gitu.
0: Ya udah Samar Bayangan, Samar Bayangan aja lah.
1: Oh iyalah, memang betul-betul lah, memang ini bukan Samar Bayangan lagi. Nggak ada samarnya sama sekali Mbak Rika. Kabut, betul-betul kabut.
0: Oh parah ya, yuk salam yuk.
1: Ayang salam ikut Mbak Rika sama Kak Rahma aja ya. Pun dah nak tutup kedai kejap lagi kan.
0: Iya.
1: Masih ada penelpon di belakang ya, ikut aja ya.
0: Kang Irwan tuh?
1: Oh, Kang Irwan ya, udah lama tak dengar ya. Kita tanya kabar bagaimana di Jawa sana Mbak Rika ya.

0: Enggak
1: Jangan
0: dong, kalau
1: melotot, jangan melotot.
0: iya,
1: Kalau bahagia
0: walaupun
1: itu senyum, Kang.
0: iya, harus berbahagia kan, seperti itu kan.
1: Kan gak ada
0: Itu
1: yang kalah, Kang. Walaupun
0: iya
1: gosong-gosong.
0: kan, begini, harus walaupun pun juga harus berbahagia itu kan.
1: Kenapa, Kang?
0: Jangankan sepekan di Kota Langkat kan, kemajuan beli kelambu, jangan ke rumah bertingkat, tinggal pun di gubuk bambu, tapi senang, bahagia itu kan.
1: Iya, tapi kalau hujan bocor tuh, Kang. Basah.
0: Anggap yang penting mah senang, bahagia dengan lampu tempel, masak masak kayu bakar itu bahagia, enak rasanya kan gitu.
1: Iya, benar sih, Kang ya.
0: Di pinggir sungai itu kan gitu.
1: Gue jadi kesana arahnya.
0: Aja.
1: Di dalam gubuk bambu
0: Ya iya,
1: tempat
0: seperti itu di
1: tinggalku.
0: antaranya.
1: Ya, Kang. Akang nih
0: Wah,
1: jarang
0: cina kan
1: masuk.
0: begini, coking song, walaupun cina stiker berdua, aku bohong, stiker berdua bobo, makan sepiring, bohong
1: Oh,
0: itu mah kata-kata bohong.
1: oh, itu kata-kata bohong. Jadi bahagia di rumah bambu itu juga bohong.
0: Enggak, maksudnya ada lagu kan, cina kayak, walaupun stiker berdua aku rela, cina makan sepiring berdua, bohong itu. Tetap masa sepiring berdua, stiker berdua nggak mungkin.
1: Nggak kenyang ya, Kang ya.
0: Ya iya itu kan itu aja.
1: Iya, silakan Akang. Akang mau salam-salam buat siapa nih, Kang?
0: Ya, waktunya sedikit lagi ya.
1: Bener, udah mau habis nih, Kang.
0: Saya tidak akan diarangkum aja, sama juga karena waktunya sedikit lagi, terutama saya belum belum kenalan tuh yang di Batu Sanggar teh Mbak siapa itu?
1: Kak Rahma.
0: Kak Rahma itu ya, salam kenal dari saya ya di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Saya dari Jawa Barat tuh kan gitu.
1: Sama-sama
0: Dan
1: orang
0: satu
1: Barat.
0: lagi, iya, Mamah Den, nah semoga sehat Mamah Den. Ah udah ya semuanya aja itu kan.
1: Oke.
0: Itu Mamah Den jarang masuk ya kemana ya.
1: Sakit.
0: Semoga cepat sembuh ya. Sama semuanya aja, Mbak Rika Rahmawa, Rika Pertiwi, buat Rika Rahmawati atau Rika Pertiwi atau
1: Iya,
0: kan punya.
1: Mawati siapa? Ya.
0: Itu Pak punya itu Pak punya siapa dulu teh? Rika Rahmawati teh. Sama Widi teh Trion apa lupa lagi lah.
1: Buat tidur.
0: Personal teh Rika Rahmawati terus Widi grup apa lupa lagi lah pokoknya nama Lola gitu.
1: Itu Ebi Tri.
0: Oh ya, Bitri,
1: mana
0: tak
1: ada
0: ya,
1: Rika di
0: Abit.
1: situ?
0: Ada Rika Rahmawati kan
1: iya
0: gitu.
1: Mah Ebitri personilnya bukan Rika.
0: Oh gitu, Ebitri. Itu yang hitam manis ya, nih cantik tuh ya. Sepan dengan penyiarnya cantik sekarang itu
1: siapa
0: aja.
1: Nola? Siapa?
0: Bukan ya Rahmawati itu.
1: Oh, Rahma, Kak
0: pernah
1: Rahma tadi.
0: Itu kan.
1: Ya Allah.
0: Bukan itu yang pernah penyetir Ebitri.
1: Ebitri
0: itu
1: di situ tuh ada Widi, ada Nola, terus juga ada siapa Lucy ya, Lucy
0: Lucy,
1: Rahmawati.
0: Aduh Lucy Rahmawati,
1: Lucy
0: aduh.
1: Rahmawati.
0: Iya
1: Kan
0: dulu
1: dulu
0: pernah
1: sempat
0: tergerak.
1: ada Cynthia Lamusu juga tuh.
0: Iya, itu
1: Dia
0: Lucy
1: keluar.
0: Rahmawati pernah tergerak-gerak sama saya, pernah ngejar-ngejar saya dulu kan gitu aja.
1: Oh gitu.
0: Oh iya benar gitu kan.
1: Kenapa kan nggak mau?
0: Ah, nggak mau aja, saya sampai ngumpet-ngumpet. Dah itu, bawa tongkat atau bagaimana mau digebugin saya?
1: Ingat, Akang ya, Lucy Rahmawati itu kan sempat keluar digantiin sama Cynthia Lamusu.
0: Ya itu kan itu kita manis cantik, jadi aduh, itu ya gimana? Seperti yang penyiarnya sekarang juga sama itu kan?
1: Saya nggak
0: Ya
1: ingat.
0: gitu aja lah.
1: Makasih.
0: Nggak kena waktu dikit lagi kita
1: Oke.
0: salam kenal ya, pokoknya yang belum kenal sama saya ya.
1: Makasih.
0: Itu aja. Ya yang pan tadi sama yang di Batu Sangkar masa belum kenalan. Jadi salam kenal dari saya itu
1: Kak
0: kan.
1: Rahma, salam kenal
0: Ya,
1: kata Kang tadi.
0: Kak Rahmawati itu kan. Betulnya itu kan. Kemudian diakhiri dengan ada pantun nih Mbak Rika ya, itu kan.
1: Silakan.
0: Burung indah si burung elang tuh kan, terbang di pantai, hinggap di kuta tuh kan. Memang lidah tidak bertulang, kau pandai rayu wanita.
1: Aduh, itulah Ahmad Irwan.
0: Iya kan,
1: si Raja
0: lidah
1: Gombal.
0: tidak bertulang, pandai rayu wanita kan seperti itu.
1: Iya,

0: Jakarta Jalan Keramat kan, naik roda dari Belawan. Wanita terlebih terhormat, jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Ah, benar. Kalau terkoda mah, aduh,
0: Terima
1: siap-siap
0: kasih,
1: lah
0: selamat
1: makan
0: malam.
1: hati. Makasih, terima kasih. Jangan terkoda dengan gombalan dari Kang Ahmad Irwan tadi ya. Oke, Kang Ahmad Irwan dari Bandung, menjadi penelpon yang terakhir tentunya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampai jumpa lagi tentunya di Ruang Rindu berikutnya. Mohon maaf apabila tersalah kata pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3. Juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-30 di bulan September 2026. Wih, kita sudah di hari terakhir di bulan September dan besok kita bakal masuk bulan baru, bulan Oktober. Bagaimana hari ini, sudah siap dengan segala aktivitasnya? Sudah siap untuk menjalani apapun yang akan terjadi hari ini? Ya, mudah-mudahan sudah siap ya, dan sudah semangat. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik ya, dan semoga juga dengan hadirnya Pro 1 bisa menemani dan menyemangati aktivitas Anda sepanjang hari. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

Sesungguhnya, setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga atau neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal, perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Di dalam sebuah hadis marfu' dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, memelihara keyakinan kita yang lurus hingga kita berada on the right track. Satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat, yaitu akidah yang lurus. Saudaraku, urgensi akidah dalam Islam ini menjadi hal yang pokok karena itulah satu-satunya ikatan yang menghubungkan antara kita kepada Sang Khalik, hubungan antara makhluk kepada Sang Khalik. Dan akidah ini itu adalah suatu keyakinan, keyakinan, pemikiran atau perbuatan yang mesti berada pada jalan yang benar. Akidah berasal dari kata akad. Akad itu identik dengan ikat dalam bahasa Indonesia. Maka akidah dimaknai dengan ikatan, ikatan yang lurus antara seorang hamba kepada Khaliknya. Saudaraku, oleh karena pentingnya akidah yang lurus itu, maka kebengkokan dalam akidah itu akan mengakibatkan kesesatan. Kalau kita berada pada jalan yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan tersebut, maka kita tidak akan sampai dan kita akan tersesat. Apa bentuk penyimpangan akidah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini? Yang pertama disebut dengan nama syirik. Syirik berasal dari kata syaraka, yaitu berserikat, yaitu menyekutukan, ya, meyakini bahwa Allah itu ada partisipan, ada yang lain selain Dia yang menjadi padanan Allah untuk mengurus urusan yang identik harusnya itu hanya kepada Allah. Seperti menciptakan, memelihara, membagi rezeki, memberikan kesehatan, ya, itu hak prerogatif Allah. Itu adalah kerjanya apa? Itu adalah wewenangnya Allah, gitu. Maka tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain Allah dalam mengurusi itu. Nah, adanya keyakinan kepada yang lain itu, ya, baik dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk keyakinan, ya, itulah yang disebut dengan nama syirik. Syirik dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni kecuali hanya taubatan nasuha. Nah, saudaraku, syirik ini adalah merupakan hal yang sangat dimurkai Allah. Tapi bukan karena Allah cemburu dengan yang kita syarikatkan dengannya. Ya, saudara mengatakan, ya Allah itu tidak mau diduai, Allah tidak mau diselingkuhi, Allah mau kita hanya terfokus kepadanya. Lantas, ya orang yang mensyirikan Allah itu berarti membuat Allah cemburu. Oh tidak, saudaraku, tidak. Ya, padanan yang kita jadikan sebagai partisipan Allah SWT itu kan semua ciptaan Allah. Maka Allah tidak akan mungkin cemburu kepada sesuatu yang sebenarnya Dia yang menciptakan. Tapi sebenarnya konsepsi syirik sebagai dosa besar, sesuatu yang dimurkai Allah, la zulmun azim, itu adalah karena manusia itu terlalu bodoh untuk merendahkan dirinya di bawah sesuatu yang sebenarnya itu di bawahnya manusia. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Allah sudah katakan bahwasanya manusia itulah makhluk yang paling mulia. Seluruh ciptaan Allah itu yang paling utama adalah manusia. Nah, ketika manusia merendahkan dirinya kepada batu, kepada patung, kepada sapi, kepada matahari, ya, kepada keyakinan-keyakinan yang lain, nah itu berarti merendahkan harkat dan martabat hidup manusia itu sendiri. Maka Allah murka karena manusia itu telah merendahkan harkat martabatnya. Padahal Allah sendiri sudah memuliakannya. Karomna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sehingga jangan sampai mereka merendahkan harkat martabat dirinya dengan kesyirikan. Yang kedua adalah kufur. Ya, kufur itu saudaraku adalah mengingkari atau tak percaya kepada Allah Ta'ala, menutupi kehebatan Allah. Kata kufur itu terambil dari kata kafaro yang makna menutup, yang dalam etimologi, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nama kafir. Maka orang yang kufur itu, sifatnya kufur, orang yang disebut kafir, sama seperti syirik tadi, orang yang disebut dengan musyrik, sifat kufur itu adalah sikap menutupi kehebatan Allah, menutupi kekuasaan Allah. Nah, maka itu merupakan bentuk penyimpangan akidah. Padahal hanya Allah lah satu-satunya pengatur, pemelihara, dan pencipta alam semesta. Maka, kalau kita melihat kepada pembahasan kepada kufur, kufur itu sendiri bisa kita lihat daripada dua aspek. Ada memang kufur secara teologis, kufur secara akidah. Itu orang-orang yang mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Matahari, ya, bulan, bintang, sapi, ya, batu-batu, patung-patung, Masya Allah. Yang dituhankan, nah itu merupakan bentuk kekufuran secara akidah. Tapi ternyata Al-Quran juga menyebutkan kata kufur, kata kafir untuk konteks perbuatan harian. Yang ini konotasinya kepada orang muslim sendiri. Ya, seperti ada Allah katakan kata kafir, ya, kata kufur kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam surah Ibrahim itu Allah sandingkan kata syukur dengan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bentuk kekufuran secara muamalah, secara perbuatan harian adalah orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Harta, nikmat, jabatan, pangkat, apapun, istri bahkan, ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita syukuri, maka kita termasuk orang yang kufur namanya. Nah, maka dengan kufur itu nanti Allah akan cabut semua nikmat yang ada. Saudaraku, ya, jangan pernah ingkari, jangan pernah tutupi pemberian yang Allah beri. Ya, syukuri dengan sesuatu yang baik. Kedua bentuk syukur secara perbuatan itu juga non-akidah adalah orang yang menyombongkan diri, meremehkan orang lain dan membesarkan diri, menganggap diri paling hebat. Itu arti dasar daripada sombong. Ya, Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang yang aba suka meremehkan orang lain dan pada saat yang sama dia merasa dirinya yang paling hebat. Ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Wa kana minal kafirin. Iya, jangan. Maka saudaraku, jangan pernah kita berpikir, ya, mulianya Allah, mulianya manusia itu karena kehebatan dirinya, bukan. Allah muliakan kita karena takwa kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain dan menganggap kemampuan kita lah yang paling baik. Yang ketiga adalah nifak. Nifak itu adalah orang yang berpura-pura. Ya, walaupun konteksnya kalau akidah berpura-pura masuk Islam. Ya, tapi kalau kita generalisir, nifak itu adalah orang yang penjilat. Iya, orang yang lain di mulut dan di hati, orang yang suka mengampu-ngampu, itu nifak, Masya Allah. Iya, Al-Quran mengatakan, Islam, akidah Islam mengajarkan kita ini mesti mengatakan yang benar, walaupun itu pahit. Jangan yang salah pun dibenarkan, karena demi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Iya. Tertawa ketika ada yang salah, bertepuk tangan ketika ada yang salah, itu bentuk daripada orang munafik. Ya, paduka, pasukan dua muka, orang yang tak punya prinsip. Ya, agama mengatakan kul haqqu walau kana murran, kul haqqu, katakan yang benar walaupun itu pahit. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena kepentingan yang ingin terdapatkan. Saudaraku, munafik ini berat, Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tempat kembalinya orang munafik itu lebih parah daripada tempat kembalinya orang kafir. Orang kafir kata Allah finnari jahannam, ditempatkan neraka jahannam. Tapi orang munafik, innal munafiqina kanu fiddarkil asfal, mereka ditempatkan di kerak-kerak daripada neraka jahannam. Masya Allah, itu merupakan bentuk ketidaksukaan Allah kepada orang yang munafik. Orang manis muka, lain di depan, lain di belakang. Masya Allah. Hindari penjilat, saudaraku. Jangan jadi penjilat. Iya, iya. Karena penjilat itu gak enak. Masya Allah. Iya, saudaraku, berbahagia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, adalah khurafat tahyul. Ya, apa itu? Ya, percaya pada mitos-mitos, adat istiadat, cerita-cerita mistik yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Ketika mungkin cicak berdecak, wah, kan betul kalau itu cicak, umpamanya begitu. Wah, ini kalau begini gini akan begini nih. Wah, termasuk ya riwayat-riwayat kisah-kisah yang terkait dengan keyakinan-keyakinan gaib yang tidak ada dasar di Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan khurafat dan tahyul. Sering kita plesetkan tahyul itu adalah akronim daripada entah iya entah betul gitu ya, Masya Allah. Maka kita mesti membuang sifat-sifat atau keyakinan khurafat-khurafat dan tahyul. Sandarkan semua kepada teks-teks yang valid, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib yang di luar kemampuan kita untuk menalarnya. Yang berikutnya adalah sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ini juga merupakan bentuk penyimpangan akidah yang amat sangat nyata hari ini. Ya, yaitu sebuah pemikiran yang sekular, memisahkan antara agama dan kehidupan duniawi. Ya kalau cerita politik ini cerita dunia, duniawi, tidak boleh dihubungkan sama agama. Ya salah. Agama itu kan tuntunan yang mengatur seluruhnya secara syumuliyah, secara komprehensif. Seluruh aspek kehidupan kita itu mesti didasarkan pada agama supaya lurus jalannya. Memisahkan agama dengan perkara-perkara dunia, itulah yang digaungkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Cuma sayang disayang hari ini orang Islam pun tidak memahami bahwa sekularisme dan sekularisasi itu adalah bentuk penghancuran daripada akidah yang lurus. Memahami bahwa kehidupan dunia yang berbeda mesti dipisahkan dari kehidupan agama, itu merupakan bentuk penyimpangan akidah dan jalan kesesatan yang menghantarkan kita kepada keburukan dan kehancuran. Kemudian pluralisme, plural ya, menganggap bahwasanya semua agama sama ya, yang penting kebaikan. Wah, walaupun agamanya apa, agamanya beda, yang penting dia buat baik, ajarannya baik, itu patut untuk kita patut akan mendapat jalan keselamatan di akhirat. Menghargai sebuah kebaikan apapun agamanya itu harus. Itu bentuk kejujuran dalam melihat sebuah kebenaran. Tapi kalau kita yakinkan bahwasanya orang-orang yang di luar agama Islam karena kebaikan-kebaikan perbuatan itu akan menghantarkan dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat, itu yang perlu dipertanyakan. Tidak bisa. Ya. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah ridha itu Islam. Ya. Ya, apa itu? Keyakinan yang lurus kepada Allah. Allah itu menerima perbuatan manusia itu dengan dua hal. Pertama, amal soleh, dan yang didasarkan atas keimanan. Maka iman wa amilus solihat. Ya, bukan semata-mata amal soleh saja. Ya, karena iman itu, syahadat itu adalah password untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Ya, kalau lah mungkin perbuatan baik itu kita katakan sebagai akun untuk bisa memasukkan kita kepada satu buah wifi gitu. Tapi untuk bisa masuk dan bisa menggunakan wifi itu, mesti kita masukkan kata kunci, kata sandi, passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu yang mesti kita pahami, sehingga kita tidak berpahamkan kepada pluralisme, menganggap semua agama sama, ya apalagi dihubungkan dengan filsafat perennial. Ya, ada tuh buku Fritjof Schoon yang kemudian dia tukar nama dengan Muhammad Isa Nuruddin dengan bukunya Filsafat Perennial. Dikatakan bahwasanya agama itu seperti jari-jari pada roda, ya, dan Tuhan itu adalah as tengahnya. Maka boleh saja jari-jarinya banyak beragam, selama dia bertumpu kepada as yang sama, maka itulah jalan keselamatan. Tidak bisa, itu perennialisme. Maksudku, pluralisme itu akidah menyimpang. Apalagi Pak, ya liberalisme, bebas, apa saja bebas boleh dibuat, Masya Allah. Ya, padahal kebebasan manusia itu dibatasi oleh kehendak Allah Sang Pencipta alam semesta. Kebebasan kita akan menghancurkan kita. Karena kebebasan kita itu didasarkan atas nafsu. Nafsu itu kata Allah, inna nafsa la'amaratun bisu, akan membawa kita kepada kehancuran. Saudaraku, mari kita back to on the right place. On the right way. Kita balik kepada jalan yang benar. Apa itu? Akidah yang lurus. Masya Allah. Bentuk-bentuk penyimpangan akidah, termasuk seplis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, hari ini begitu nyata depan mata. Didesain secara terorganisir untuk muaranya kepada kehancuran Islam. Salah satu bentuk daripada ajaran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme itu adalah ajaran feminisme. Ajaran yang membuat kaum perempuan kita itu mesti maju, setara, dan sejajar dengan pria, yang akhirnya itu bermuara kepada kehancuran. Feminisme mengajar apa? Mempropagandakan tiga apa grand design utama. Apa itu? Emansipasi, kesetaraan gender, dan satu lagi peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bentuk kehancuran, saudaraku. Emansipasi membuat perempuan itu maju, ya, sama laki-laki. Akhirnya apa? Khalwat.

0: itu yang membuat dia tak mau diatur, itu yang membuat dia keras. Maka dikatakan ulama, perempuan-perempuan kalau terlalu maju di luar rumah, banyak beraktivitas di luar rumah, Allah akan tanamkan sifat kelakian kepadanya. Tak mau diatur, mau mengatur. Masya Allah. Ya? Keras kepala. Tidak bisa dibina oleh suaminya. Itu bahayanya. Sebaliknya perempuan laki-laki, kalau terlalu banyak di rumah, nanti Allah tanamkan sifat keperempuanan. Tak bisa bersifat tegas. Dayus. Itu laki-laki yang banyak dalam rumah. Saudaraku, kesetaraan gender itu tidak merupakan ajaran Islam. Penyimpangan akidah, bahaya itu kalau dibiarkan. Ya, maka perempuan itu kembali kepada khithah semula. Lebih banyak peran domestik untuk membina watak dan akhlak keluarga. Yang terakhir, peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bahaya. Kita lihat sekarang bidan-bidan muda kita didoktrin oleh Menteri Kesehatan, oleh ajaran WHO yang mengatakan khitan bagi perempuan tidak wajib. Astaghfirullah. Saudaraku, kalau ada bidan yang melakukan hal seperti itu, katakan, wahai ibu bidan, istighfarlah, istighfarlah. Anda telah melakukan pengrusakan agama ini. Khitan itu fundamental bagi laki perempuan. Kalau untuk laki-laki, khitan itu untuk kebersihan. Kalau untuk perempuan, khitan itu meredam hasrat biologisnya yang tak terkendali. Dengan khitanlah plus ajaran agama yang mengedepankan rasa malu, perempuan itu akan timbul izzahnya, kemuliaannya. Bayangkan kalau kedepannya nanti nilai agama sudah melemah, rasa malu menghilang, plus dia tak dikhitan, maka yang terjadi adalah Masya Allah, kerusakan di mana-mana, zina di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Karena apa? Karena rusaknya agama itu dengan merusak kaum perempuannya. Khitan kemuliaan kaum perempuan, khitan mencegah perempuan daripada kemaksiatan. Oleh karena itu, sampaikan kepada bu bidan, wahai bu bidan, janganlah kalian menerapkan. Kalian itu bukan mufti, kalian itu bukan ahli fatwa. Jangankan berfatwa atas nama agama yang mengatakan khitan itu silakan tak wajib lagi. Bukan. Domain kalian itu adalah kesehatan. Dan khitan itu merupakan bentuk kesehatan mental bagi perempuan yang jangan kalian hilangkan dari tugas kalian sebagai ibu bidan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Karang Taruna Kepulauan Riau ajak generasi muda di wilayah perbatasan untuk perkuat pengamalan Pancasila dan meningkatkan literasi digital demi menjaga keutuhan NKRI. Kabut asap dan cuaca buruk ganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Ketua Karang Taruna Kepulauan Riau Fahrul Z. Ahmad mengajak generasi muda di wilayah perbatasan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dan meningkatkan literasi digital demi menjaga keutuhan NKRI.
1: Ketua Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau, Fahrul Z. Ahmad, mengajak generasi muda di daerah perbatasan untuk terus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, semangat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan arus digitalisasi. Fahrul mengatakan, Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan memiliki peran dalam mewujudkan nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Fahrul menjelaskan, implementasi nilai gotong royong dan keadilan sosial dilakukan Karang Taruna secara berkelanjutan. Tidak hanya pada momentum Hari Besar Nasional, salah satunya melalui Bulan Bakti Karang Taruna Kepri yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat.
2: Yang kami galakkan memang kegotong royongan, mana kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghimpun donasi, salah satunya donasi beras, kegotong royong, mengumpulkan, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
1: Di tengah tantangan hoax, intoleransi, hingga perundungan di media sosial, Karang Taruna Kepri juga mendorong peningkatan literasi digital bagi generasi muda. Fahrul menyebutkan, pihaknya telah menggelar kegiatan bertema peran pemuda dalam bermedia sosial dengan menghadirkan akademisi, pemerintah daerah, serta unsur profesi terkait. Menurutnya, pemahaman mengenai etika dan regulasi bermedia sosial penting. Hal ini agar generasi muda lebih berhati-hati dalam membuat maupun menyebarkan konten di ruang digital. Fahrul mengingatkan bahwa posisi strategis Kepri sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut membuat generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI, sekaligus mengembangkan potensi daerah.
2: Kita sudah berikrar, senior-senior kita, baik di pusat maupun di daerah, juga sudah berkomitmen, berikrar bahwa NKRI itu tetap harus utuh sampai kapanpun.
1: Ia mengimbau kepada pemuda di Kepulauan Riau agar terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, setiap karya memiliki arti selama mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat, penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda hendaknya tidak pudar sebagai benteng derasnya arus budaya asing.
3: Di zaman serba canggih yang memanfaatkan teknologi saat ini, generasi muda penerus bangsa harus dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila supaya dapat menyaring informasi perkembangan dari luar yang tidak sesuai dengan budaya di tanah air. Pengamat sosial di Tanjung Pinang, Rianto, dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, mengakui nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini sedikit memudar, sehingga perlu diantisipasi agar generasi penerus estafet pembangunan bangsa ini tidak terpengaruh dengan budaya asing. Jika generasi muda tidak dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila, dikhawatirkan generasi muda tidak siap menghadapi tantangan di era modern. Namun demikian, ketika generasi muda diarahkan menggunakan teknologi dengan nilai-nilai positif, dapat mempertahankan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab.
4: Nilai-nilai dari luar, yang mungkin nilai-nilai dari luar itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang atau nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai asli daripada kita bangsa Indonesia gitu. Nah, yang keduanya ya semakin lemahnya kita dalam hal memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu loh. Ya, nah, kalau dulu misalnya ada penataran tempat, ya.
3: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, berharap generasi muda perlu diarahkan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif dan nilai-nilai Pancasila. Melalui platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk kampanye sosial, edukasi, dan berbagai informasi yang baik. sehingga anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan harapan di Hari Kesaktian Pancasila.
5: Nama saya Mira. Di Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap kita semua bisa lebih menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan terus berjuang bersama membangun Indonesia yang adil dan makmur untuk semua.
6: Nama saya Isan. Di Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap kita semua bisa lebih menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya persatuan dan semangat gotong royong di Indonesia terus terjaga dan bangsa kita semakin maju serta harmonis.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, kabut asap disertai cuaca buruk mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Satu penerbangan Citilink dari Jakarta gagal mendarat akibat jarak pandang terbatas dan akhirnya kembali ke bandara asal.
7: Satu penerbangan Citilink dari Jakarta gagal mendarat di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Senin 28 September 2026. Kondisi ini terjadi akibat kabut asap dan cuaca buruk yang menyebabkan jarak pandang di sekitar bandara terbatas. General Manager Bandara RAHF Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Darmawan Wakan mengatakan demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan mengalihkan pendaratan atau divert ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Setelah berada di Pekanbaru selama sekitar 2 jam, pesawat kembali mencoba terbang menuju Tanjung Pinang. Namun upaya pendaratan kembali gagal akibat kondisi cuaca dan jarak pandang yang belum memungkinkan. Pesawat kemudian melakukan return to base atau RTB ke Pekanbaru sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta.
8: Kemarin penumpang yang dari Jakarta menuju Tanjung Pinang menggunakan pesawat Citilink, ada sekitar 174 penumpang, akhirnya mereka semua gagal tiba di Tanjung Pinang ya karena alasan cuaca.
7: General Manager Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Darmawan Wakan menambahkan penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan memilih dua opsi. Sebagian melakukan pengembalian tiket atau refund, sedangkan sebagian lainnya mengalihkan penerbangan ke hari berikutnya Selasa 29 September 2026. Untuk membantu penumpang, pihak Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang memberikan layanan tambahan berupa makanan ringan dan masker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kadis Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan.
9: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazalik, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
10: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Ghazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sadu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
9: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu Alhamdulillah sudah selesai semua, PHO kan hari ini. Sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani MPHD, salah satu syarat termin.
10: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving block hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan hingga Tanjung Uban, sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
9: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
10: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan, disingkat Tanjak Pangan, edukasi yang mengajak masyarakat untuk tidak boros pangan dilakukan dengan berbagai pendekatan yang menyasar siswa, masyarakat, hotel, restoran, serta pengusaha catering.
11: Dalam gerakan Tanjung Pinang Ajak Pangan atau Tanjak Pangan, edukasi yang mengajak masyarakat untuk tidak boros pangan dilakukan dengan berbagai pendekatan yang menyasar kepada mahasiswa, masyarakat, hotel, restoran, hingga pengusaha catering. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang, Yesi Pardewati mengatakan, dalam pilot proyek Tanjak Pangan di Kelurahan Tanjung Pinang Barat, ada 4 kategori yang menjadi sampel. Pertama, kategori siswa, dengan mengajak siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yang notabene sebagai penerima MPG terbanyak, sekitar 2.000-an siswa, agar siswa dapat menghabiskan MPG yang didapatkannya. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengedukasi untuk para siswa menghabiskan makanan MPG-nya karena di dalam MBG terdapat gizi penting untuk pertumbuhan.
12: Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini kita mengambil sampel 40 masyarakat per kelurahan. Itulah data yang kita dapatkan bahwa setiap harinya satu orang itu menyumbang 95,9 kg. Nah, untuk sampah dari MBG di SMA 1 khusus kelas 11 ini berjumlah 17 kelas. Nah, signifikan ini. Ini jumlahnya signifikan juga, 94,57 kg per harinya.
11: Kemudian menyasar hotel, restoran, dan pengusaha catering dengan bekerja sama dalam menghemat dan mengurangi makanan sisa. Selain itu, diminta mengedukasi pengunjung untuk dapat menghabiskan makanannya atau zero waste yang diharapkan. Reporter Videowati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Ketahanan Pangan Desa di Bintan mendapat perhatian PMD terkait keberlanjutan pengelolaannya.
13: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan menyoroti keberlanjutan program ketahanan pangan yang dikelola pemerintah desa. Salah satunya terkait usaha pertanian cabai di salah satu desa yang mendapat penyertaan modal sekitar 180 juta rupiah. Kepala Dinas PMD Bintan Firman Setiawan mengatakan pihaknya masih menelusuri pengelolaan program tersebut untuk memastikan keberlanjutannya. Ia juga menyebut berdasarkan informasi yang diterima, penyertaan modal awal untuk program cabai tersebut sekitar 180 juta dan perlu dipastikan kembali mengapa kegiatan tidak berjalan. Firman juga menjelaskan pola program ketahanan pangan sebelum 2025 berbeda dengan pola yang diterapkan saat ini. Sebelumnya bantuan seperti bibit diberikan langsung kepada masyarakat untuk dikembangkan guna membantu meningkatkan perekonomian warga. Menurut Firman, program ketahanan pangan harus dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti setelah bantuan diberikan. Keuntungan dari usaha diharapkan dapat disisihkan untuk membeli bibit atau kebutuhan produksi berikutnya sehingga kegiatan pertanian dapat terus berjalan.
14: Karena kalau yang ketahanan pangan di zaman sebelum 2025 itu polanya beda. Polanya dulu adalah bukan dikelola oleh BUMDes, tapi dikelola langsung oleh masyarakat. Nah, kalau dulu mekanismenya seperti itu, kita bantu bibit ke masyarakat, misalkan. Nah, terus masyarakat mengembangkan, harapannya masyarakat bisa memutar ekonominya. Tapi pada kenyataannya kan nggak begitu panen sudah stop. Jadi itu yang kita harapkan. Kita belum tahu ya apakah kejadian yang seperti ini di Kabupaten Selatan atau tidak. Tapi hampir di merata di beberapa desa yang kemarin seperti itu, masyarakat diberikan bantuan, ya sudah ada. Ini kita harus pastikan kembali kenapa ini nggak jalan lagi.
13: Firman juga lebih lanjut menyampaikan, Dinas PMD Bintan tengah mengkaji kebijakan terkait penyertaan modal dan pengelolaan usaha desa. Langkah ini termasuk mendorong pengurus BUMDes agar dapat lebih fokus mengelola usaha dan memperoleh penghasilan dari hasil usaha tersebut. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening penyakit kanker dan cek kesehatan gratis.
15: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening IVA dan Pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Peni Domba, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, Screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
16: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan pap smear ya dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri, ya kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya, khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
15: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar resiko kanker dapat diketahui lebih awal.
17: Langkah cerdasnya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. Nah, PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. PR kita untuk sosialisasi ke masyarakat luas, bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobat.
15: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan, terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Karang Taruna Kepulauan Riau ajak generasi muda di wilayah perbatasan untuk perkuat pengamalan Pancasila dan meningkatkan literasi digital demi menjaga keutuhan NKRI. Kabut asap dan cuaca buruk ganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya, Jali. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, waktunya untuk kita update perakiraan cuaca hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini Liza sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG. Halo, selamat pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai, hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah, semangat Kak.
1: Semangat ya? Sehat ya? Wah, Masya Allah, luar biasa. Kopinya berapa banyak ini. Oke, Mas. Mas, sebelum pulang, tolong disampaikan dulu nih seperti biasa. Bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini dan juga terkait dengan kabut asap, Mas? Mungkin bisa tambahkan juga informasinya, silakan, Mas.
2: Ya, baik, Kaleja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi, kami menyapa untuk para pendengar setia dari Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada pagi ini, seperti biasa, kami akan menyampaikan update perakiraan informasi cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk tanggal 30 September 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada hari ini, diperkirakan pagi dan siang hari umumnya masih didominasi oleh berawan dan ada terdapat peluang hujan dengan intensitas ringan namun sifatnya masih lokal atau tidak merata yang dapat disertai dengan petir kilat. Kemudian malam dan dini hari diperkirakan dengan ini permukaan petir dari tenggara hingga selatan kecepatannya 5 sampai dengan 20 km/jam. Sementara itu suhu udara terpantau berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 97%. Informasi selanjutnya itu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Bintan, perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Anambas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk informasi peta sebaran asap potensi untuk di hari ini, memang terpantau sampai saat ini jarak pandang berkisar antara 2 kilo hingga 3 kilometer. Artinya memang masih terdapat ini Kak ya, apa namanya, potensi kabut asap di pagi hari ini hingga siang dan sore hari nanti. Kemudian dari citra sebaran asap untuk wilayah Indonesia terupdate tadi malam untuk garis poligonnya memang masih berasal dari Kalimantan hingga Sumatera Kak.
1: Kalimantan dan Sumatera ya.
2: Iya.
1: Oke, soalnya banyak juga yang bertanya-tanya nih, perasaan kemarin hujan 2 hari tapi kok malah makin banyak asapnya, kok balik lagi gitu loh Mas.
2: Iya betul kan. Nah ini kita melakukan fenomena yang memang gabungan dari antara sebaran yang kita terima asapnya dan juga kabut kabut dingin gitu istilahnya, ada fog dan mist seperti itu yang terjadi sehingga seperti terlihat udara yang di bawahnya itu terjebak untuk naik seperti.
1: Oke, putus-putus Mas.
2: Oh siap.
1: Udara di bawahnya seperti apa Mas?
2: Iya, udara di bawah permukaan itu seperti terperangkap gitu ya untuk udara dinginnya, sehingga menyebabkan terlihat lebih tebal. Jadi ada dua gabungan fenomena yang kita kira-kira analisis kemarin itu antara sebaran asap yang kita terima dan kondisi sehabis hujan yang biasa embun pagi.
1: Oh ya baik. Oke, terima kasih banyak informasinya Mas Robi. Pulangnya hati-hati, selamat pagi.
2: Ya, baik Kaliza, terima kasih kembali. Selamat pagi ya.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar Reza informasi terlebih dahulu, nanti untuk dialog Tanjung Pinang pagi ya, kita akan membahas tentang kesaktian Pancasila. Nah besok kan tanggal 1 Oktober ya pendengar ya, jadi kita akan membahas terkait dengan kesaktian Pancasila, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Akan hadir 3 orang narasumber, ada Aludin Andi SEMM, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Ada Fahrul ZA, Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Kepri, dan Dr. Zamzami Akarim MAPHD, pengamat politik ya. Dan Anda juga bisa ikutan menyampaikan opini nanti setelah warta berita pendengar dengan topik yang sama, kesaktian Pancasila, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Namun sekarang jelang ke pukul 7, Liza buka di lantai telepon dan juga WhatsApp seperti biasa untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, sudah masuk Bapak? Lah, putus ya? Oke, terputus nih sepertinya Bapak. Coba kembali ya Bapak ya. Ini ada bacaan apa nih? Oke, dicoba kembali teleponnya, terputus, tidak ada suaranya. Di lantai teleponnya juga WhatsApp. Kita coba kembali. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi. Iya, Pak Sony, waalaikumsalam. Silakan Pak Sony, apa yang mau sampaikan?
2: Masih saya pagi hari ini mengenai pelayanan. Kita tahu bersama bahwa rumah sakit kita ini menuju rumah sakit yang memberikan pelayanan prima. Salah satu tandanya jumlah dokternya yang memadai, fasilitasnya yang menunjang, alat-alat rekam medisnya yang bagus kan. Dan penambahan ruangan rawat inap kan, gitu kan, yang dengan obat-obatan yang sangat mendukung gitu. Namun harus didukung juga oleh sistem administrasi yang memadai, Mbak Liza.
1: Yeah.
2: Kalau administrasi sistem itu tidak memadai dan tidak ada komunikasi yang baik antara bagian-bagian itu tadi, maka alangkah disayangkan rumah sakit yang fasilitasnya lengkap dan megah itu akhirnya tersekan memberikan pelayanan yang sangat buruk gitu ya. Contohnya seperti gini, kami ini kan termasuk salah satu pasien di rumah sakit rumah provinsi Ahmad Tabib. Dokternya sudah bagus, pelayanan obatnya pun, apoteknya pun sudah memadai, fasilitas rekam mediknya sudah bagus. Tapi yang jadi perlu perbaikan, Mbak Liza, ketika pasien itu terlambat, sudah mendaftar di online, namanya KRAD, dokternya sudah ada. Tapi ternyata setelah datang dokternya tak ada gitu. Nah ini hendaknya dibantu gitu, dan kami diarahkan oleh ke bagian informasi. Bagian informasi harusnya memberikan solusi berdasarkan pendaftaran kami itu. Maka kalau kami berobat 2 hari lagi, 3 hari lagi kan obat kami habis. Jadi berdasarkan laporan kami tadi, banyak orang antri itu, bukan saya aja, ibu-ibu dari mana gitu kan. Berbagai macam penyakit dengan kasus yang sama. Dia mengarahkan berdasarkan itu tadi, Pak, Bapak berobatnya kan 3 hari lagi. Jadi Bapak, kami kasih surat ke bagian apotek. Dia punya wewenang. Bapak minta obat di situ yang kekurangan itu tadi sambil menunggu dokter yang Bapak daftar 3 hari lagi karena berhalangan. Dan kita kan enggak tahu, dokter ini kan kadang berhalangan, Mbak Liza, kadang sakit apa ya. Namanya manusia. Nah, itu belum dilakukan, Mbak Liza. Jadi akhirnya kami ini beli lagi obat. Tak semua orang itu kadang-kadang punya uang, Mbak Liza ya. Apalagi kami kan termasuk peserta BPJS yang ditanggung pemerintah. Jadi itu yang belum dilakukan, kinerja seperti itu. Jadi kan percuma, rumah sakit dah bagus, tapi kalau sistemnya itu tadi tidak mendukung, jadinya pasiennya kecewa. Bahkan ada pasien yang sudah ini ya, bypass itu tadi. Harusnya dia berobat sekarang, tapi karena kesalahan administrasi dia disuruh membuat rujukan lagi ke puskesmas yang bersangkutan, kan jaraknya jauh.
1: Okay.
2: Nah, soal seperti itu hendaknya dilayani juga di bagian informasi, Pak, Bapak kan mau ke puskesmas, kami ada mobil, Pak. Bapak bisa naik ini, Bapak nanti dilayani dengan sebaiknya. Tinggal kontak aja ambulan, tolong ini ngantarkan Bapak ini atau bagaimana kan. Kalau perlu bayar, bayar. Kalau perlu gratis gitu kan. Karena semua kan pelayan pemerintah.
1: Okay.
2: Nah ini belum dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan semua, saya kira pelayanan rumah sakit itu sudah 100% baik, Mbak
1: Baik,
2: Liza.
1: oke Bapak.
2: Cuman gara-gara administrasi, jadi semuanya jadi rusak. Terima
1: Baik.
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat
1: Iya,
0: pagi.
1: pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak
1: Waalaikumsalam.
0: Sony di Jang ini.
1: Baik, silakan Pak Rasino.
0: Bang, ya pagi ini sehat. Sehat ya pagi ini.
1: Alhamdulillah Bapak juga sehat-sehat ya.
0: Ya, jadi saya hari ini hari tanggal 30 ya, September. Ya, jam pergi ke balik motor tadi ya. Apa ya, harga-harga pangan ya, terutama ikan ya. Ikan tadi tidak begitu banyak, sehingga memang kalau rumus pasar itu kalau ikan barang banyak tentu agak harga yang turun ya. Tapi ikannya tidak begitu banyak sehingga harganya tidak naik ya. Jadi harga ikan selat itu tadi 45.000, kemudian harga ikan apa yang ikan karang, ikan hiu itu 38.000, kemudian ikan selikur 35.000 dan ikan tongkol 25.000. Kemudian harga sayur juga sekitar tidak begitu mahal ya, 8.000 sampai 10.000 per kilo, terutama kangkung, bayam dan sawi lokal. Tapi kalau sawi yang dari luar itu harganya 15.000 per kilo. Dan ayam dijual 43.000 sampai 53.000 per kilo ayam. Ayam bukan ayam kampung, kalau ayam kampung mahal. Terus ayam apa itu daging dijual 125.000 itu yang daging beku ya. Dan pada saat ini anak-anak sekolah terutama di Kalimantan Timur libur ya, karena hanya
1: daring bukan libur.
0: Dan kalau
1: online.
0: Kita lihat kandang dari jauh memang asap tebal, tapi kalau udah dekat ini kenapa? Karena kemarin walaupun hujan, tapi hujan mungkin hujan lokal bukan hujan seluruhnya, jadi asap itu masih ada. Begitu hujan bersih baru datang lagi. Itu jadi mungkin ada waspada lah untuk kita memakai masker, atau saya sendiri sampai mengimbau kepada BPBD atau kesehatan ya, berpulang ke tingkat kualitas udara yang ada di Bintan ya, ya apa itu mengkhawatirkan atau tidak ya, supaya masyarakat tuh lebih waspada dan lebih berhati-hati jangan sampai kena penyakit pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Ya, juga di Tanjung Pinang juga anak-anak sekolah juga emang di online ya, belajarnya online. Tapi untuk SMA, SMK, setahu Liza tidak ya, tetap sekolah ya. Cuman yang memang terpantau sepi ya di luar sana, tidak seramai biasanya. Di belakang Pak Rasino, halo selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bapak Maman, silakan.
3: Iya, saya ingin menyampaikan sebuah berita yang cukup menyenangkan untuk Kota Tanjung Pinang.
1: Apa tuh?
3: Ya, ini seorang perempuan yang kemarin mendobrak lapas Cibinong itu. Ternyata anak kampung kolam Kota Tanjung Pinang. Namanya Sabrida Rahmawati Rasahan SHM. Dia itu anggota Ombudsman RI periode 2006-2013. Dia itu juga pernah menjadi anggota ini ya. Beliau itu alumni SMA 1 Tanjung Pinang angkatan tahun 96. Berarti jauh di bawah saya ya.
1: SMA 1
3: itu
1: ya.
3: Juga pernah menjadi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018. Tapi sebenarnya ingin saya titik beratkan itu bukan sosoknya tadi, ya kan? Kita cukup apresiasi dan cukup bangga sebenarnya di kota kita ini ada anak bangsa yang berani mendobrak kebenaran, ya kan, mendobrak kebatilan untuk sebuah kebenaran. Nah, yang ingin saya titik beratkan sini adalah bagaimana kita yang melihat itu mensupport, ya kan, mensupport, jangan lalu mematahkan, karena kebatilan itu kan memang harus disingkirkan, karena itu duri dalam daging ibaratnya gitu. Namun kalau kita hanya melihat, menonton, bangga dan lain sebagainya, namun kita tidak bisa support, ya kan, apa yang sudah dilakukan oleh seorang Rahmawati tadi itu, ya sia-sia saja, karena pelurunya itu kan cuma satu, kalau ditembakkan terus pakai pasti akan habis. Dan ibarat juga sapu lidi, dia itu cuma lidi satu, tapi kita ini sekelilingnya adalah lidi-lidi yang lain yang kelak bisa diikat dengan apa sang pejuang tadi supaya dapat menyapu sampah yang sekotor apapun. Itu yang kita harapkan. Itulah sebenarnya titik berat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, Liza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mamani ya di Insinyur Sutami. Ya, di luar sana sudah mulai terlihat ramai dan ternyata memang benar ya, anak-anak SMA masih sekolah offline, sementara dari TK sampai SMP online ya. Jadi semoga saja kabut ini tidak berlanjut ya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang di luaran sana, tidak ada salahnya untuk menggunakan masker untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terlihat juga banyak juga yang menggunakan masker yang saat ini Liza lihat ya, berkendara menggunakan kendaraan roda 2. Oke, pendengar, untuk yang ingin menyampaikan informasi masih Liza terima ya di lantai telepon dan juga WhatsApp. Tadi Pak Maman sudah menyampaikan terkait dengan pendobrak lapas Cibinong yang ternyata anak kampung kolam. Ada Syafrida Rahmawati Rasahan SHMH, anggota ya Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 yang tiba-tiba ngetop ya namanya jadi pembicaraan masyarakat se-Indonesia, dan ternyata juga anak kota Tanjung Pinang ya, alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke, masih ditunggu di telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
4: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar Persatu di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan, diberikan umur yang panjang penuh manfaat untuk kebaikan bangsa dan negara.
1: Amin. Doa yang sama Bapak, terima kasih.
4: Kita ucapkan takniah kepada SR1 yang menjadi pewarna ambusmen berkaitan dengan FP di Cibinong. Semoga apa yang dilakukan itu menjadi multi efek yang positif untuk seluruh Republik Indonesia ini. Itulah kenyataannya yang terjadi, karena semua selama ini di apa nih, kadang-kadang kura-kura dan perahu pura-pura tidak tahu, padahal tahu permainan-permainan yang ada. Tak terlepas juga di kampung Jawa itu, saya kira tidak tertutup kemungkinan ada oknum-oknum LP yang bermain, terutama menyangkut makan minum, harga teh segelas berapa. Itu beda di dalamnya LP dengan Kampung Jawa dengan kedai kopi lainnya. Tanyalah. Tapi kalau tidak ada tamu dari Jakarta, dikembalikan harga normal. Kalau tidak ada tamu, harga teh segelas itu tinggi. Ini baru menyangkut masalah hal itu. Saya kira tidak tertutup kemungkinan. Tapi kita tidak menutup. Cuma apa yang dilakukan oleh Rahmawati, putri Tanjung Pinang alumni SMA 1, dapat memberikan pembelajaran untuk seluruh Republik Indonesia ini. Semoga yang bersangkutan nanti dia akan turun ke kampung halamannya Tanjung Pinang, karena barang siapa menitik kampung halamannya adalah setengah daripada iman. Kemudian kita dengar berita Jakarta bahwa nanti akan dibuat apa nih, satgas di tiap-tiap kelurahan seluruh Indonesia berkaitan dengan masalah narkoba, apa nih barang-barang terlarang itu. Hmm. Kalau dicek sebenar-benarnya, yang penting kita jujur dan fair di tempat hiburan malam itu tidak tertutup ya. Cuma tidak dilakukan seminggu sekali. Sudah ada baru dibuat heboh, seakan-akan tempat hiburan malam zero yang namanya sabu-sabu. Kita harapkan yang tidak kalah penting dibentuk Satgas Indonesia pun, kalau penegak hukum tidak melakukan hal-hal yang terbaik kalau untuk Republik ini, saya kira sama saja. Tapi semoga mudah-mudahan doa seluruh rakyat Indonesia, semoga hal itu tidak semakin parah, semakin hilang. Yang keruh kita buang, yang jernih kita ambil. Semoga Indonesia ini makin hari makin lebih baik, tidak makin runyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Marlis ya, yang ada di Lembah Purnama. Di belakang Pak Marlis, penelpon berikutnya silakan untuk Anda menyampaikan informasi jalan ke pukul 7 nanti, pendengar. Untuk opini nanti setelah warta berita ya, pendengar ya. Tapi di WhatsApp sudah ada yang mulai masuk, nanti akan Liza bacakan setelah warta berita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Pagi Bu Erna. Silakan Ibu.
5: Bagaimana?
1: Apa tuh?
5: Apa kabarnya tuh secerah matahari? Enggak, ini udah mulai timbul ya matahari.
1: Ada sih, tapi enggak terlalu cerah-cerah sekali lah mataharinya. Tapi ada mataharinya.
5: Ya, masih sembunyi-sembunyi dia, Liza.
1: Masih ketutup kabut, iya. Silakan, Werna.
5: Ya, kita bersyukur aja kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah rahmat dan kurnia dari Allah. Jadi kita ini sebagai manusia ini senantiasa aja bersyukur. Karena sudah berapa lama kita dilanda oleh kemarau panjang, pada saat ini kita diberi hujan ya Liza. Hanya dua hari saja Liza, sumur-sumur penuh semuanya.
1: Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah.
5: Kemudian di malam pun pam sudah jalan. Jadi airnya juga jernih, alhamdulillah semuanya ya Liza ya.
1: Iya Bapak Ibu.
5: Ya. Soalnya gini Liza, kita ini memang sedang diliputi oleh bermacam-macam hal mengenai tentang ekonomi, mengenai tentang tugas-tugas kepala negara dan menteri dan apa segalanya itu. Kadang-kadang itu yang membuat pusing masyarakat. Mana ini yang membela masyarakat? Mana ini yang mementingkan dirinya, pribadinya, seperti menumpuk-numpuk uang di rumah misalnya, sedangkan masyarakat kelaparan. Jadi

0: ya dikeluarkan gitu, nggak usah diaktifkan sehingga tidak mengganggu seperti itu. Jadi kita sebagai kepala negara, kepala pemerintahan provinsi, wali kota, bupati, cobalah berjiwa sedikit jiwa kesatriaan, yaitu membela negara kita ini untuk kepentingan masyarakat ramai. Jangan kepentingan kita aja yang dipikirkan, tapi kepentingan masyarakat yang pada masa saat ini memang sedang sulit-sulitnya. Nah, jadi anak juga heran sekali kan, harga bisa beda jauh dari Batam ke Tanjung Pinang. Kok satu provinsi harganya bisa beda ya? Apakah masuk ke Tanjung Pinang ini ada pajaknya lagi atau bagaimana? Jadi kita kan masyarakat nggak ngerti. Tapi sebaiknya pemerintah itu meluruskan lah. Jangan banyak sekali perbedaan harga sembako misalnya. Harga yang bermacam-macam lagi untuk keperluan masyarakat. Itu tugas pemerintah. Bagaimana supaya masyarakat kita aman? Bagaimana supaya pemerintah masyarakat kita bisa bekerja? Kemudian masyarakat bisa membeli dengan harga yang stabil gitu. Hanya itu aja kita.
1: Baik,
0: hanya
1: Ibu.
0: Tegang kita masing-masing. Liza sebagai petugas RRI, bagaimana supaya Liza itu semangat untuk memberikan kepada kami-kami ini.
1: Baik,
0: supaya kami juga ikut bersemangat.
1: Siap.
0: Hanya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna ya, yang ada di kilometer 5 bawah. Dan di belakang Bu Erna masih kami tunggu sedikit waktu lagi, masih ada sebelum kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, pendengar ya. Dan besok pendengar, tanggal 1 Oktober, Indonesia akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan tahun ini peringatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Anda ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila, nanti boleh kami terima di line telepon dan juga WhatsApp. Tapi kalau mau kirim pesan dari sekarang sudah bisa ya. Ini udah ada beberapa pesan yang masuk. Terima kasih banyak Bapak, nanti akan kami bacakan setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Baik, kita jelang begitu ya. Kalau begitu kita jelang aja warta berita. Sebentar lagi kita akan dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.